Uang featuring Eldre ya, spesial untuk sahabat budaya. Jadi kalau katanya tinggal koro, langsung saro di PRT itu mau akad nikah. Tinggal tunggu masa minta saja. Oke sahabat budaya, Rima masih buka line telepon untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, yang punya keluhan yang sama tentang banyaknya nyamuk yang berkeliaran belakangan ini ya di musim kemarau. Bisa di 0921 312 6518, juga 0821 9526 6695. WA juga boleh di 0853 9853 3951. Nah, BMKG ini memprediksi cuaca kemarau diperkirakan akan sampai pada bulan Oktober 2026. Jadi selama kurang lebih 2 bulan lagi kita harus terbiasa ya dengan kondisi seperti ini, nyamuk di mana-mana. Jadi mungkin sahabat budaya bisa menyediakan alternatif ya agar Anda tidak digigit nyamuk. Misalnya menggunakan kelambu ya, kemudian juga menggunakan obat nyamuk ya, boleh merek apa saja. Tapi kalau yang agak terganggu sistem pernafasannya, kayak menghirup asap ataupun bau dari obat nyamuk yang cukup menyengat, bisa membuat nafas Anda kurang lega, bisa tuh ya menggunakan lotion anti nyamuk. Itu bisa menggunakan kelambu juga, bisa menggunakan lampu anti nyamuk juga bisa ya. Sekarang tuh banyak sekali dijual di mana-mana, itu bisa digunakan untuk meminimalisir gigitan nyamuk ya. Walaupun ya masih saja ada ya, tong pukul 1 tiba-tiba muncul 10 lagi. Tapi mau bikin bagaimana, setidaknya orang bisa meminimalisir ya. Jangan lupa juga periksa kembali air di kamar mandi ya, karena tadi kalau genangan air di luar sutara ada karena kekeringan, akhirnya nyamuk itu dia pindah ke dalam rumah, ke kamar mandi dan lain-lain yang ada air bersihnya. Jadi pastikan untuk selalu menggunakan bubuk abate. Kalau itu sudah dilakukan, ingat jangan gantung pakaian terlalu lama, biasanya itu dia akan bersarang di situ . Dan pastikan juga untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, karena kalau dia tak kumpul jadi ada sedikit saja air, itu biasanya akan menjadi tempat bersarangnya nyamuk ya. Dia kasih hinggap tuh, dia pejentik-jentik nyamuk di situ, akhirnya jadi deh nyamuk ya, dari telur akhirnya menjadi nyamuk banyak lagi deh ya. Jadi memang di musim seperti ini orang harus lebih aware ya terhadap kebersihan lingkungan agar orang bisa terhindar dari gigitan nyamuk nakal.

0: Benteng Toluco adalah salah satu dari sekian banyak benteng yang menyimpan kisah sejarah perjalanan Ternate. Hingga kini, Benteng Toluco masih berdiri kokoh di atas bukit batu yang berada di Kelurahan Sangaji, Ternate Utara. Seperti halnya banyak benteng di Ternate, Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis yang bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Benteng ini berada pada tempat yang sangat strategis karena sangat dekat dengan wilayah perairan, berada di puncak bukit yang cukup tinggi dan dapat menjadi tempat sempurna untuk mengawasi segala gerak-gerik yang terjadi di Istana Kesultanan Ternate. Benteng Santo Lucas atau Benteng Toluco memiliki bentuk yang sangat unik yang tidak dimiliki benteng-benteng yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku Utara.
1: Benteng ini kalau nama aslinya Santo Lucas. Santo Lucas itu menurut ceritanya bahwa orangnya Santo Lucas itu dia suka perempuan. Arsitekturnya benteng ini sehingga dia melambangkan dia punya kejantanannya ini.
2: Alat
1: kemaluan laki-laki. Jadi benteng ini bentuknya aneh karena bentuk seperti kelamin laki-laki. Kita lihat ini bundaran ini yang disebut bastion itu dua di depan lalu memanjang ke belakang baru ada yang satu di belakang sana itu. Jadi seperti ini nanti kita lihat itu dia punya. Gambarnya di sana itu ya. Setelah itu benteng ini dibangun pada tahun 1540 oleh Francisco Serrao. Awalnya itu dia sebagai benteng pengintai saja. Nah, nanti setelah masuk Belanda itu pada tahun 1602 itu, kemudian pada tahun 1610 baru Belanda pugar dia. Belanda pugar, tidak ada yang utara dipakai juga untuk pengintaian musuhnya apa-apa. Jadi dulu kalau setelah masuk Portugis tahun 1512, kemudian menyusul masuk Spanyol pada tahun 1521, kemudian dia bergabung dengan Kesultanan Tidore. Jadi kalau di Ternate Portugis, di Tidore itu Spanyol. Jadi waktu itu Belanda perbaiki ini, mengantisipasi juga jangan sampai ada serangan dari Spanyol. Jadi pernah benteng ini juga pernah diduduki oleh Sultan Mandarsa, dengan kekuatan personilnya kurang lebih 160 orang itu bersiaga di sini. Tapi memang tidak ada penyerangan karena menurut penjelasan itu bahwa Spanyol dengan Portugis itu bertetangga, negaranya bertetangga, jadi dia tidak ini.
0: Setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu, Benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate hingga akhirnya Belanda datang, merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia. Benteng ini kemudian dipugar pada tahun 1610 dan dijadikan salah satu pertahanan Belanda di Ternate. Selanjutnya, berdasarkan beberapa perjanjian kerjasama yang terjadi antara pemerintah VOC dan Kesultanan Ternate, maka pada tahun 1661 Sultan Ternate yang bernama Mandarsah diberi izin untuk menempati Benteng Hollandia dengan personil sekitar 160 orang. Nama Toluco yang melekat pada benteng ini hingga saat ini juga menyimpan cerita yang tidak kalah menariknya. Satu kisah menyebutkan bahwa nama Toluco ini digunakan sejak salah satu Sultan Ternate yang bernama Kaicil Toluco memerintah sekitar tahun 1692. Dari Bumi Moloko Kieraha, saya Davi Baba menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

0: 95,1 FM Sahabat Budaya, masih di Becerita Pagi Pro 4 RRI Ternate ya. Kondisi cuaca yang panas bisa berpengaruh pada cara hidup nyamuk ya, dan ternyata sahabat budaya, di cuaca yang panas seperti ini beragam resiko penyakit yang bisa ditularkan melalui gigitan nyamuk. Ini ada 3 berdasarkan data dari Kemenkes, yakni demam berdarah atau DBD, malaria, dan Zika. Ada 4 ya, Zika juga cikungunya. Jadi sahabat budaya ya, pastikan untuk selalu hidup bersih, hidup sehat agar resiko penyakit seperti ini tidak terserang. Dan tentunya sahabat budaya, tolong masih tunggu atensinya, tolong kebersamaan tersisa 30 menit lagi ke depan. Yang mau bergabung bisa di line telepon 0921 312 6518, 0821 952 6665, WA juga boleh di 0853 9853 3951. Oke, seada yang bergabung, tolong coba terima dulu eh. Halo Pro 4 Becerita Pagi.
1: Halo, selamat pagi. Ada obat nyamuk.
0: Ada obat nyamuk, Pak Ngoni? Tapi kalau obat nyamuk yang satu itu, Dep, cerita lain, eh? Obat nyamuk malam minggu itu ceritanya lain. Iya. Tuh, ntar mau jadi obat nyamuk. Pak Taher, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Oke. Di sesupu nyamuk banyak, kata Rada?
1: Iya. Karena kurang begitu merasanya mungkin.
0: Oh begitu ya, bikin apa kong begitu?
1: Ya mungkin kong menjaga kita bisa menembari lagi yang air kotor yang kecilnya terbenam begitu.
0: Iya. Yeah.
1: Baju sepatu yang tapi taruh di hook lama-lama gitu. Sarung gitu. Tapi kurang nyamuk sih.
0: Oh, kurang nyamuk ya. Alhamdulillah kalau kurang nyamuk ya.
1: Ini bagi saya belum merasakan itu
0: ya.
1: Kalau nyamuk itu kalau tidur tuh, kalau pakai nyamuk pakai sebejalan kipas, jadi terang.
0: Oh, ke sebejalan kipas angin nih eh?
1: Iya.
0: Aduh, tapi itu orang yang gampang masuk angin nih, kira-kira bagaimana itu eh?
1: Tapi dia persoalan, dia seperti yang menjadi masuk angin itu. Jadi memang persoalan nyamuk memang temulari yang masuk angin, nyamuk itu.
0: Itu lagi. Tapi benar sih kalau Dom bilang, kata kalau kipas angin itu nyamuk tergigi ya. Soalnya ya, kalau dia mau putar itu dapat angin ya sudah.
1: Iya, dia lari keluar, dia termampu dari itu. Kipas angin dari kipas itu.
0: Cuma kalau tong mengada kipas angin lagi, tahu tong damang lagi ya.
1: Kalau tak lama,
0: sampai
1: lama-lama,
0: sampai
1: berjam-jam, nanti
0: itu lagi. Ada DP positif negatif lagi, ya?
1: Iya. Kamu bilang kalau saya kalau pakai obat nyamuk, terbiasa tidur, asap.
0: Iya, asap. Tuh dia bagaimana menyengat begitu, eh?
1: Iya, terbiasa cium tuh. Jadi kalau mungkin ada obat-obat yang terpakai asap lah gitu.
0: Elektrik juga kan tetap ya, di bau-bau itu tetap ada.
1: Saya tidur biar nyamuk gigi daripada saya pakai buat nyamuk. Termampu. Tidak boleh, buat itu di
0: depan saja. Oke, termampu deh obat nyamuk itu tuh eh.
1: Termampu.
0: Ayo, apalagi kalau obat nyamuk bakar ini juga sekarang harus hati-hati ya. Cuaca begini kan angin kencang, kon tiba-tiba tidur kong kaki tak salah kong geser obat nyamuk, dapat di spray kah, dapat di gorden kah.

0: aduh.
1: Saya yang kemarin ada imbau di apa hal yang tentang kemarau hati-hati untuk orang berkebun. Kok buang ke sana ke dia itu? Itu saya kasih masukan bahwa harus kasih himbauan.
0: Iya.
1: Jadi sama jadi berbisnis untuk sekarang. Saya ada himbauan dari desa Minitoa kita ada punya perhatian ada rasa takut karena sebagian masyarakat sudah anggap pilih sejarung tidak apa-apa kok.
0: Iya.
1: Makanya ada himbauan dari desa agar dong juga punya rasa tanggung jawab itu waspada tentang rokok di jalan di kebun babak di kebun. Di rumah di kampung juga begitu. Biarkan
0: Oke. Terima kasih Kota Her tanggapannya.
1: Iya, sama-sama. Terima kasih juga Mbak.
0: Sama-sama Kota Her.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukur dofu-dofu Kota Her Thomas Susupu ya. Insyaallah ngon sehat se selamat madaha. Oke. Katanya Bung Taher di sana di Susupu kayaknya terlalu banyak nyamuk tuh di sini ke apa ya di Ternate ini nyamuk banyak sampai apalagi malam minggu ya itu nyamuk banyak berkeliaran termasuk DP obat-obat nyamuk ya karena memang terang istilah di sini kan kalau malam minggu kong ada yang pi baku dapat dan nompai tua ka kondong suruh mari nguni iko dulu batamang torong baku dapat dan tompai pai tua itu biasanya nguni akan disebut sebagai obat nyamuk ya. Itu istilah orang dulu-dulu tapi sekarang masih berlaku obat nyamuk itu tuh bahaya. Oke, sahabat budaya kali ini torang punya persembahan dari Rahman Muhammad Deng Jipeng yang dompe lagu tentang Jamila kawin lari ini spesial sudah buat Kota Her sekeluarga semoga selalu terhibur.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari kecap dari Bali. Ada tari piring dari Sumatera Barat. Dan tari cakal lele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Ya, Riwa segera akhiri terombe kebersamaan di Baca Rita Pagi edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Terima kasih untuk atensinya pagi ini ya, dan tetap ingat selalu menjaga kebersihan lingkungan ya, agar toren terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk, apalagi di cuaca yang panas saat ini.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Kiraha.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: kalian di kanja. Ajak aja kasih nama lampil ada intro mu. Pau bawa ni situ ngena. Anak darah mu piga. Ya rega pernah mi sudah.
1: Ai, masih rika jek daeng. Nang kali ngake matu bali bolae.
0: Dia juga agak bali bolae. Ini mi simpan dua.
1: Iya kau pale janda ka melomu kiga.
0: Iya, melok kasa.
1: Iya kau mega ni anakku.
0: Namo je mega. Silo silah dia usoro. Apalagi kulima mi.

Sahabat budaya masih bersama Torang di Perempat RRI Ternate. Ragam informasi Torang masih hadirkan untuk sahabat budaya. Kali ini dari Sofivi, tumpukan sampah kembali terlihat di kawasan jembatan belakang kompi khusus rider Sofivi Oba Utara, Maluku Utara. Lokasi yang berada di ruas jalan ramai kendaraan itu masih menjadi tempat pembuangan sampah oleh sejumlah warga. Meski larangan telah berulang kali disampaikan, sampah rumah tangga hingga berbagai jenis limbah tampak berserakan di sekitar badan jalan. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu pemandangan, tapi juga dikhawatirkan mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat yang melintas. Salah seorang warga, Farhan, menyayangkan masih adanya warga yang membuang sampah di lokasi tersebut. Ia mengajak masyarakat untuk tidak menjadikan kawasan itu sebagai lokasi pembuangan sampah. Menurutnya, kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Terlebih, Sofivi merupakan pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Maluku Utara, Halim Muhammad, mengatakan pihaknya terus melakukan pembersihan di kawasan tersebut. Pembersihan terakhir dilakukan pada 17 hingga 20 Agustus 2026, namun sampah kembali muncul karena masih ada warga yang membuang sampah sembarangan. Untuk mencegah sampah kembali meluber hingga ke badan jalan, DLH Maluku Utara berencana menempatkan satu unit bak kontainer di sekitar lokasi. DLH Maluku Utara saat ini menyiapkan 8 titik bak kontainer untuk pelayanan sampah di Sofivi, namun 4 diantaranya mengalami kerusakan berat. Ia berharap keberadaan bak kontainer nantinya dapat mendorong masyarakat membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

0: Joko Kaha atau Injang Tanah bukan hanya tradisi dipakai pada saat upacara perkawinan, cukur rambut bayi, sunatan, dan hatam Quran, tetapi juga dipakai sebagai penjemput tamu. Upacara ini biasanya dilakukan saat menjemput tamu agung atau tokoh-tokoh penting yang baru pertama kali menginjakan kaki di bumi Moloko Kiaraha. Upacara Joko Kaha, selain kaki tamu yang dicuci, sang tamu diucapkan terima kasih sekaligus didoakan selama berada di Maluku Utara. Adapun materi-materi Joko Kaha atau injak tanah, yaitu segenggam rumput fartago, sebotol air putih, serta pupulak atau beras yang diberi warna-warni, dan semua ini mempunyai arti.
1: Kalau Joko Kaha, kalau orang kawin lain, bukan itu. Tapi kalau orang baru datang, baru pernah injak topi tanah. Yang orang baru datang tuh, kondom orang besar, datang baru bikin Joko Kaha itu, arti itu injak tanah.
2: Menurut saya arti sebuah Joko Kaha itu ialah Joko Kaha atau yang disebut dengan injak tanah merupakan salah satu tradisi yang hingga saat ini masih tetap dipelihara dan dipertahankan oleh masyarakat di Maluku Utara pada umumnya dan khususnya di Ternate. Upacara Joko Kaha ini biasanya dilakukan saat akan melakukan penyemputan atas kedatangan tamu agung atau tokoh-tokoh penting yang baru pertama kali menginjakan kaki di bumi Maluku Kiaraha. Joko Kaha atau injak tanah adalah salah satu jenis bentuk tradisi orang Ternate untuk melakukan ritual menginjak tanah pertama kali. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh warga di sejumlah daerah di Maluku Utara saat menyambut tamu agung bila berkunjung. Ada pula upacara Joko Kaha ini, selain kaki tamu yang dicuci, sang tamu juga diucapkan terima kasih sekaligus didoa selama berada di Maluku Utara atau Maluku Kiaraha. Adapun beberapa materi Joko Kaha sebagai untuk menyambut tamu agung sebagai berikut: segenggam rumput fortago dan sebotol air putih, beras pupulak yang berwarna warni, di antaranya warna merah, kuning, putih, dan hijau. Makna dari Joko Kaha sendiri ialah memberi penghormatan kepada bumi sebagai pusat kekuatan gaib agar membantu ataupun memberi keselamatan, kesejahteraan kepada manusia. Ada pula penyemputan Joko Kaha sendiri itu terbagi dari beberapa cewek dan cowok yang bahasa Ternatenya disebut Jujaru dan Ngare.
0: Upacara Joko Kaha atau injak tanah penjemputan tamu kehormatan ini diterima oleh 4 orang putri atau yang disebut Jojaro dan 1 orang putra yang disebut Ngongare yang kesemuanya memiliki

Jago Kah yang disediakan selama ini yang saya pernah penyebutan tamu agung atau tokoh-tokoh masyarakat, yaitu 4 orang cewek dan 1 orang cowok sebagai pengayom payung. Dan 4 orang cewek ini memakai baju bagian atasannya baju kurung dan bawahannya pakai songket. 2 di antaranya mereka kerja untuk Jago Kah pakai air putih dan disiram ke kaki tamu. Disiram itu pun pakai doa. Dan 2 orang lagi untuk buang pupulak yang beras yang berwarna-warni tadi. Pakaian yang disediakan itu betul sekali pakaian adat Ternate, yaitu pakaian baju kurung bagian atasan yang namanya baju kurung, terus bagian kepalanya pakai sanggul sama ron konde atau ikat konde, dan bahasa Ternatenya namo-namo atau kembang goyang atau disebut mantan. Dan laki-lakinya yang pegang payung pakai tuala lipa, takowa sama celana dino atau disebut celana songket.

Kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

5,1 FM Sahabat Budaya. Terima kasih ngudi masih mendengar empat orang di Pro 4 RRI Ternate. Dan kini saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Sahabat Budaya. Nanti ada kakak-kakak yang tergabung di tim Kiraha siang ya, akan bertemang Sahabat Budaya sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

Pendengar, tahukah kamu, di langit yang tampak indah itu ada satu jenis awan yang harus kita waspadai, terutama bagi kalian yang bekerja di laut. Namanya awan Columbus, si awan raksasa yang bisa membawa bencana. Apa itu awan Columbus? Columbus adalah awan besar menjulang tinggi seperti menara, berwarna kelabu gelap, dan sering terlihat saat cuaca sedang tidak bersahabat. Awan ini bisa tumbuh hingga 12 km ke atas, menembus lapisan atmosfer. Kenapa berbahaya bagi pelayaran? Awan Columbus bukan sekedar awan biasa. Ia bisa membawa hujan lebat yang membatasi jarak pandang, angin kencang dan gelombang tinggi, petir yang membahayakan kapal, turbulensi udara yang ekstrim, bahkan bisa memicu puting beliung di laut. Bagi nelayan, pelaut, dan penumpang kapal, awan ini adalah sinyal berbahaya.

0: NKRI amat kaya dengan keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat salah satu situs unik yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat dari luar Maluku Utara. Adalah Jere Kulaba. Jere Kulaba ini merupakan makam keramat para alim ulama. Berlokasi di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, makam keramat ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari pusat kota Ternate. Akan tetapi, ketika sudah sampai di jalan utama Kelurahan Kulaba, para peziarah masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 km untuk dapat tiba di lokasi makam. Sesampainya di lokasi Jere Kulaba, para peziarah masih harus menapaki beberapa anak tangga sebelum masuk ke area makam. Tradisi sebelum memasuki pekarangan makam, para peziarah biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu niat kedatangannya untuk didoakan melalui pendoa yang pada umumnya adalah utusan dari pihak keraton Kesultanan Ternate. Nah, setelah peziarah menapaki beberapa anak tangga, peziarah akan bertemu dengan pintu gerbang besar yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Saat memasuki ruang tunggu, peziarah dipersilakan masuk tanpa menggunakan alas kaki. Biasanya para peziarah yang datang tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa kue, bahkan ada juga yang membawa nasi kuning untuk diberikan kepada para penjaga makam, juga pendoa.
1: Daun pandan, terus nasi kuning, air, dengan ada yang sementara kemarin kan rewel-rewel, katanya kena mata panas ya, terus terang saya juga.
0: Adapun peziarah lainnya, Ibu Irasinyo, mengaku dirinya sudah sering berziarah ke makam keramat Jere Kulaba sejak tahun 90-an.
2: Cuma Dora yang niat saja, bukan orang.
3: Iya, maksudnya dari ibu sendiri.
2: Iya. Dan dari dulu sudah begitu, sudah lama, sudah beli jalan yang belum jatuh di sini.
4: Oh, sudah sering datang sini?
2: Iya.
5: Ini kan kadang-kadang orang yang biasa kan
2: dong bilang ini, apa sih jatuh, Bas? Orang terpercaya begitu-begitu. Dari tong ikhlas saja.
0: Jere Kulaba merupakan makam keramat yang awal keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Keberadaan awal Jere Kulaba hanya menjadi cerita turun-temurun dari masyarakat di sekitar lokasi makam keramat itu sendiri. Dan Jere Kulaba ini juga terdiri dari 5 makam, yang diyakini tempat disemayamkannya 5 orang aulia atau alim ulama. Di lokasi pemakaman terdapat keunikan, yakni bentuk fisik dari batu nisan di makam keramat tersebut. Seperti yang diungkapkan Pak Jaidin, salah seorang penjaga makam yang kami temui di kediamannya tak jauh dari lokasi makam.
6: Sebelum orang datang itu sempat untuk kasih bersih dia penyingkungan itu. Sebenarnya semua ada 5
7: makam.
6: 5. Nah, kalau yang paling rame, agak rame sedikit itu di hari Minggu.
7: Hari Minggu ya?
6: Nah, biasa itu hari Minggu masuk malam Senin itu.
7: Hari Minggu sore jam-jam? Nah,
6: hari Minggu sore. Terus hari Senin, hari Kamis, hari Jumat pagi. Kalau kurang kembali mau mencari tahu tentang kerama di darah, itu tidak seorang pun tahu. Tidak tahu kapan dia tumbuh, dia muncul, tidak tahu. Di tahun itu tidak ada.
0: Layaknya orang berziarah, di Jericho Labah ini peziarah juga melakukan ritual doa. Pak Jaidin mengingatkan bahwa permohonan doa yang disampaikan kepada para juru doa di lokasi harus didasari dengan niatan yang benar-benar tulus dan tidak menyimpang dari kaidah agama.
6: Tapi sesuatu yang terjadi di alam ini, itu pasti ada petunjuk-petunjuk yang datang lewat di situ juga. Bahwa ini akan terjadi sesuatu. Nah, terus suruh ini apa? Bikin ritual untuk ziarah
7: Tolak Bala.
6: Itu sebelum baca Tolak Bala itu bikin ritual dulu. Apa di sini bilang kololi itu, ziarah. Lain ziarah, lain di puncak di atas, ziarah di atas. Lain itu di laut, lain itu di darat. Yang di darat itu dong pergi di mak itu, keramat-keramat yang ada. Padahal ziarah di situ. Jadi itu nanti dari kesultanan. Dari kesultanan, kalau ada hal yang menyangkut ritual secara umum itu dari kesultanan yang turun tangan.
0: Seperti halnya apa yang disampaikan Pak Jaidin, juga tidak jauh berbeda dengan Pak Rabli, yang juga salah satu pendoa di Jericho Labah. Pak Rabli tidak menampik bahwa doa yang disampaikan tidak boleh menyimpang jika tidak ingin mendapat malapetaka.
8: Ada orang ziarah di sini kalau niat karena tetap dong harus lah. Dulu pernah satu trek itu dia pernah jatuh sini. Dong datang kumbung bawa kain merah dan apa kumbung cakalele ke di sini. Baribu tuh. Dong pernah itu turun ke lapangan itu ada rem dengan apa. Walaupun dia bang di situ. Lain serta pelan.
0: Makam keramat ini ramai dikunjungi peziarah khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jericho Labah.

0: Sejauh mata memandang dari bibir pantai, hamparan laut lepas hingga berujung nan jauh di garis ufuk senja. Riak gelombang itu menjadi panorama yang mendenyutkan detak jantung, mengiakan akan keagungan sang pencipta. Datang senja temaram, panorama sunsetnya matahari terbenam, semakin mengundang decak kagum akan keindahan alam di kala senja. Kesempatan menikmati panorama itu diantara bisa ditemukan tak kala kita berada di pantai Lapasi, mengisi kisi-kisi dinamika waktu liburan. Pantai Lapasi, sebuah destinasi wisata yang berada di Kecamatan Sahu, Halmahera Barat, Maluku Utara. Ini sering menjadi pilihan berlibur bersama orang-orang terdekat. Liburan bersama keluarga atau kerabat memang selalu menyenangkan untuk mengisi waktu rehat. Tiket masuk di pantai ini seharga Rp20.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk motor. Hamparan pasir dan gemerincik riak gelombang menjadi arena bermain bagi para pengunjung. Seakan menjadi irama yang mampu menyernakan segala relung resah yang selama sepekan rutin ditemui dalam keseharian bekerja. Pantai Lapasi dalam hembusan angin pun seakan mengajak untuk melupakan sejenak kisi galau keduniawian. Lapasi sendiri belum terlalu lama familiar. Baru beberapa tahun terakhir, lokasi yang berada di tepi pesisir daerah Susupu ini menjadi lokasi yang sangat Instagramable. Terlihat fasilitas wisata berupa pondok-pondok kecil di pantai Lapasi. Dari pondok-pondok inilah, hembusan semilir angin menerpa tubuh, menatap sepadan pantai hingga ke laut lepas. Dari pondok ini pun, seorang pengunjung lokal Muntar Ali dan Arman mengemukakan alasannya memilih liburan ke pantai Lapasi. Seraya berharap, pantai Lapasi bisa ditata lebih menarik lagi.
1: Kita milih Lapasi karena memang setelah dari Lapasi, sebenarnya tidak ada tempat wisata lain gitu yang kita kunjungi lagi. Jadi terlepas dari saya, baik pengunjung yang lain tuh kebanyakannya itu destinasi terakhirnya tetap ke Lapasi. Nah, terus kalau Lapasi di sini, kita rasa begini lebih.

0: Ya, bisa dikembangkan lagi. Mungkin ditambahkan tempat hiburan buat anak-anak, tempat bermain kan. Oh, itu lebih bagus. Juga perlu diperhatikan masalah sampah atau kebersihan lingkungannya.
1: Lokasi Pantai Lapasi ini berada di Desa Laku. Arman dan Muntar optimis adanya peningkatan pengelolaan fasilitas akan semakin menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Lapasi. Lapasi, Lako Pasir Indah itu satu destinasi ini terkenal dengan lanskap senjanya yang indah. Para pengunjung pun kerap menunggu matahari terbenam. Mereka ingin memotret langit senja yang indah dari bibir Pantai Lapasi, mengabadikan langit kuning kemerah-merahan. Dari pantai ini pula, beberapa kali sempat digelar kegiatan Festival Teluk Jailolo. Pemandangan dari pantai nampak ombak seakan saling berkejarap, membentuk buih di bibir pantai. Selain itu, pundi laut lepas, perahu-perahu nelayan tampak di kejauhan, membuat pemandangan di Lapasi semakin menarik perhatian. Keindahan alam itu pula juga diakui sosok kalangan hawa Alima Ali.
2: Cuacanya juga mendukung. Pokoknya suasananya asik. Jadi membuat kita happy-happy, nikmati suasana ini. Untuk pantai ini, ya sangat bagus sekali. Sangat berkesan bagi saya. Harapan saya semoga kedepannya pantai ini lebih baik, lebih bagus lagi.
1: Alima Ali dan juga pengunjung Pantai Lapasi lainnya tentunya disambut para pengais rezeki. Momentum banyaknya pengunjung ke pantai itu memang dimanfaatkan warga setempat dari Desa Laku Akelamo. Seperti penjual asongan Irma, ia pun mengaku mendapatkan peningkatan raihan rezekinya di saat hari libur.
3: Kalau hari-hari, kalau yang hari biasa saja pendapatannya tidak begitu meningkat. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu agak lumayan. Hari-hari biasa itu kalau paling di atas itu 100.000. Itu hari-hari Senin sampai Kamis. Kalau di hari Jumat sampai Minggu itu, kalau hari Minggu itu sampai 600-700.
1: Kepada RRI, pengais rezeki Irma itu menaruh harapan akan semakin meningkatnya jumlah pengunjung di Pantai Lapasi. Selain itu, senada para pengunjung, Irma pun minta perhatian khusus dari pemerintah untuk mendukung sektor wisata Pantai Lapasi agar selain dikenal cepat oleh publik, juga dapat membantu agar wisata tumbuh besar dan mendorong pendapatan masyarakat desa. Dari Pantai Lapasi, kita rekreasi dan berkreasi. Saya Davi Baba, sampai di sini dan sampai jumpa lagi.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Be itu tara apa kong Cipa?
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tu dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas.

0: itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
1: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu, Bolo.

Ritual Kolano Uci Sabea atau turunnya Sultan ke Masjid adalah ritual yang dilakukan oleh Sultan dan masyarakat Ternate yang bermakna turunnya Sultan ke Masjid untuk melaksanakan sholat dan berdoa. Ini adalah pesona religi menarik dan berbeda dengan kesultanan lainnya di Indonesia. Karena dalam prosesi ini, sang sultan ditandu dan dikawal masyarakat adat Ternate dari Kedaton menuju Masjid Kesultanan. Usai melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, sultan akan kembali ke Kedaton dengan ditandu seperti ketika keberangkatannya ke masjid. Di Kedaton, sultan dan permaisuri akan memanjatkan doa di ruangan khusus, tepatnya di atas makam para leluhur. Usai berdoa, sultan dan permaisuri akan menerima rakyatnya untuk bertemu dan bersalaman. Dalam satu tahun, ritual Kolano Uci Sabea dilaksanakan 4 kali, yakni pada malam kunut, malam Lailatul Qadar, serta hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ritual ini dilaksanakan secara turun-temurun oleh setiap sultan Ternate hingga kini.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy. Roempat Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Bu, tadi saya nonton di TV, di Sumatera sekarang lagi banjir ya?
2: Iya, kasihan ya.
1: Itu sih pasti gara-gara penebangan pohon liar. Tahu kan infonya? Kan ada lahan yang memang sengaja digundul sampai berhektar-hektar itu loh.
2: Ih, ngeri ya Bu.
1: Makanya jangan tebang pohon sembarangan. Kalau udah banjir kan semuanya pasti repot.
2: Iya Bu, setuju. Tapi Bu Marni mau kemana sih bawa kantong plastik gitu?
1: Iya nih, biasa. Mau buang sampah di Kalimati tuh.
2: Ya elah Bu, tadi aja keluar-keluar soal banjir. Malah ibu yang ngundang banjir.
1: Masa iya? Memang buang sampah di Kalimati bisa bikin banjir ya?
2: Ya iyalah Bu, buang sampah di Kalimati juga bisa mengakibatkan banjir. Makanya jangan buang sampah sembarangan Bu.
1: Iya ya.

Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha.
1: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan, cahaya bisa menikmati setiap langkah, cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Jangan di frekuensi ya, tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Secara sederhana, konsep adat dapat dimaknai sebagai perilaku atau perbuatan manusia yang sudah terpola dan dilakukan secara terus-menerus sehingga mengkristal menjadi kebiasaan yang di dalamnya mengandung nilai-nilai untuk dijadikan basis pijakan dalam mengatur perilaku individu maupun kelompok masyarakat. Demikian pula halnya adat seaturang yang merupakan produk hukum masyarakat Ternate yang sebelumnya berulang-ulang serta berkelanjutan dilakukan oleh masyarakat sebagai jaminan kepastian hukum adat guna terpeliharanya keseimbangan dan harmonisasi. Adat seaturang merupakan hukum ilahi yang harus diterapkan manusia dan sudah menjadi ketetapan bahwa perilaku manusia dibatasi oleh sejumlah aturan agar terjadi keselarasan dan keseimbangan hubungan antara mereka. Dan secara otomatis bisa dikatakan bahwa apabila dalam suatu masyarakat tidak memiliki hukum yang mengatur, maka yang muncul adalah kekacauan dan anarkisme. Dalam kondisi masyarakat yang anomali serta anarkis, maka hukum yang berlaku adalah hukum rimba yang hanya mengandalkan kekuatan. Namun hukum juga harus memiliki basis pijakan dalam penerapannya. Dan pijakan yang utama ada pada nilainya kemanusiaan.

Sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mendata kembali administrasi tenaga pendidik melalui penguatan pendataan dan kepastian status kepegawaian. Langkah tersebut menjadi bagian evaluasi pendidikan untuk memastikan setiap tenaga pengajar memiliki data dan status yang jelas. Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangaji menegaskan seluruh tenaga pengajar harus terdata melalui data pokok pendidikan atau DAPODIK. Menurutnya, data tersebut menjadi pijakan pemerintah daerah dalam merencanakan kebutuhan dan mengambil kebijakan pendidikan secara tepat. Ikram menilai status tenaga kerja harus jelas untuk menghindari persoalan administrasi dan kepegawaian pada masa mendatang. Kejelasan status juga berkaitan dengan keberlangsungan pekerjaan serta hak dan pembayaran yang diterima tenaga kerja. Karena itu, pendataan tenaga pendidikan harus dilakukan berdasarkan data akurat dan ketentuan pemerintah yang berlaku. Rapat tersebut turut membahas pendataan tenaga pendidikan bersama Dinas Pendidikan dan BKPSDM Kabupaten Halmahera Tengah. Beralih ke kabar selanjutnya. Open Turnamen Domino Persatuan Olahraga Domino Indonesia Pordi Halmahera Barat Cup 2 resmi dimulai di lapangan FTJ Desa Hate Bicara Kecamatan Jailolo Halmahera Barat Jumat 21 Agustus 2026. Turnamen tersebut dibuka Bupati Halmahera Barat yang juga Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Halmahera Barat, James Uang. Acara pembukaan itu juga dihadiri langsung oleh Ketua Umum Pordi Maluku Utara Muhammad Senden, anggota DPRD, serta unsur Forkopimda Kabupaten Halmahera Barat. Dalam sambutannya, James mengatakan olahraga domino merupakan salah satu cabang olahraga yang banyak diminati masyarakat dari berbagai kalangan. Karena itu, menurutnya, olahraga yang berada di bawah naungan Pordi perlu mendapat perhatian dan terus dikembangkan. James menilai kegiatan olahraga dapat menjadi sarana untuk mengajak masyarakat menjauhi narkoba, minuman keras, dan rokok. Sementara itu, Ketua Pordi Halmahera Barat terpilih Jufri Muhammad mengatakan Open Turnamen Domino Pordi Halmahera Barat Cup 2 mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Menurutnya, peserta tidak hanya berasal dari Halmahera Barat, tetapi juga dari sejumlah kabupaten dan kota lainnya. Demikian kabar Kieraha pukul 13. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai torang baku dapat kembali di kabar Kieraha pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Tabea suba jauh.

Halo sahabat budaya, saya Mas Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

Budaya Kiraha Sapa Budaya, terang baku dapa lagi ya di Kiraha Siang untuk edisi siar hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Tentunya Ngoni bersama Atoh Ramalan dan juga rekan tim TMB yang bertugas selaku operator studio ya. Dani Prayoga tentunya torang batamang Sapa Budaya sampai nanti pada pukul 18 atau jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Untuk Ngoni yang selalu badengar Pro 4 Ternate, terima kasih atas atensinya. Yang soba dengar dari tadi sampai sekarang, terima kasih sekali lagi Sapa Budaya ya. Syukur dofu-dofu. Yang baru badengar juga, selamat badengar Pro 4 Ternate. Torang berharap semoga Ngoni pe habar laha-laha bato ya. Tetap semangat tentunya sahabat budaya. Semoga Ngoni tetap enjoy dan juga terhibur dengan torang di Pro 4 Ternate ya. Baik, selamat siang Subajo, tentunya sahabat budaya. Untuk Ngoni yang so memilih Pro 4 Ternate, saya menyapa Ngoni semua di kesempatan siang hari ini yang lagi di Ternate, seluruh Moloku Kieraha ya di Maluku Utara maupun seluruh Nusantara yang badengar torang melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital ya. Ya, sahabat budaya, program Maso Siang hadir sekarang sampai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Di program Maso Siang spesial akhir pekan yang pasti sahabat budaya, ragam informasi menarik saya hadirkan tentunya. Sahabat budaya juga boleh gabung ya. Saya mengundang Ngoni bergabung untuk share informasi, yang mau share cerita-cerita juga boleh ya. Barangkali rekomendasi kuliner, lalu juga destinasi wisata, informasi cuaca maupun informasi terbaru apa aja itu ya sahabat budaya, boleh-boleh saja. Silakan untuk teleponnya saya sebutkan di HP nomor 3126518, kode area 0921 sahabat budaya. Terus juga di 0821952666695. Yang mau gabung lewat telepon silakan kedua nomor itu ya, GSM maupun PSTM. Yang mau gabung lewat WA me boleh dong sahabat budaya, langsung dah telepon kemari ataupun chat kemari di 0853 9853 3951.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

Sahabat Budaya, persiapan penerbangan jemaah haji melalui Bandara Doho Kediri pada 2027 semakin matang ya. Kementerian Haji dan Umrah Kemen Haji bersama Saudi Airlines telah melakukan survei kesiapan teknis dan non-teknis termasuk meninjau sarana dan prasarana Bandara Doho. Sebelumnya, bandara tersebut belum masuk dalam daftar Bandara Penerbangan Haji 2026 ya karena proses pengajuan yang terlambat sama budaya. Tentunya peluang Bandara Doho melayani penerbangan haji 2027 kini disebut mencapai 95% setelah pembahasan dengan Kemenhaj pada 1 Juli 2026 lalu sama budaya. PT Surya Doho Investama menyatakan secara teknis dan non-teknis tidak ada kendala sahabat budaya. Sementara pemerintah Kabupaten Kediri juga memberikan dukungan penuh ya agar keberangkatan jemaah haji dari Kediri dapat terrealisasi sahabat budaya.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website Bintang Radio RRI.

0: Tito Aditya, Lelah Hati. Aku Tulus Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
1: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
0: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
1: Butet.
0: Kicir-kicir.
1: Sue Ora Jamu.
0: Es Lilin.
1: Cik Cik Periuk.
0: Si Patokan.
1: Wayawi Windawi.
0: Bole Lebo.
1: Dodoy Si Dodoy.
0: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id. Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

Ya, sahabat budaya masih di Maso Siang ya. Saya mengundang Ngoni yang ingin bergabung. Boleh sahabat budaya, saya spilkan lagi DP nomor di 3126518, juga di 0821952666695. WhatsApp-nya di 0853983359 sahabat budaya. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 13.52 sahabat budaya. Torang lanjutkan Maso Siang di sesi selanjutnya ya, setelah penyampaian kabar kira pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Untuk itu sahabat budaya tetap bersama Pro Ampaternate, suara budaya Kiraha.

Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Sahabat Budaya, hampir 194 ribu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Maluku Utara menjadi bagian penting dalam penguatan ekonomi daerah. Potensi tersebut terus didorong Bank Indonesia agar UMKM tidak hanya bertahan tetapi mampu berkembang, memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Penguatan UMKM Maluku Utara itu salah satunya ditujukan melalui partisipasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Maluku Utara dalam Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta 20 hingga 23 Agustus 2026. Dua UMKM Wastra Binaan Putadino Kayangan dan Rapindino lolos untuk mengikuti showcasing sekaligus menjual produknya secara langsung dalam ajang tersebut. Selain dua UMKM Wastra, Coklat Sulamina turut meramaikan outlet makanan dan minuman olahan pada KKI 2026. Sementara itu, sebanyak 11 UMKM binaan KPWBI Maluku Utara lainnya ikut memamerkan produk unggulan melalui kanal daring. KKI 2026 yang berlangsung di Hall A dan B Jakarta International Convention Center mengusung tema penguatan sinergi untuk mendorong UMKM bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat kapasitas usaha, akses pembiayaan, digitalisasi, hingga memperluas pasar produk UMKM. Demikian kabar kira pukul 14, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu, sampai torang baku dapat kembali di kabar kira selanjutnya. Tabea, subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Cinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Kiraha.

Perompak Ternate, suara budaya Kira Raha. Sahabat budaya masih ya masih di masa siang ya, dan torang sedi sesi kedua. Tentunya sahabat, terima kasih syukur untuk ngoni yang masih terus badengar Perompak Ternate, baik dorang badengar melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Sahabat budaya yang ingin gabung, yang mau berbagi informasi, cerita, boleh ya. Saya mengundang Ngoni bergabung di line telepon. Saya aktifkan di 3126518, juga di 08219526665. Yang mau gabung lewat WA juga boleh ya, di 0853 9853 3951. Baik, dan so ada yang gabung, saya terima. Oke, yang mana ini ya? Halo. Ya, halo Mas Siang, dengan siapa di mana? Halo. Halo satu. Halo dua. Halo tiga. Di mana kah suaranya? Oke. Oke. Iya, halo. Masuk siang. Hampir bilang sagu. Radio ceknya boleh dikecilkan sedikit. Ya, halo, dengan siapa di mana? Ya, halo, sudah tersambung, dengan siapa di mana? Oh. Sayang sekali saudara-saudara. Tak putus, bisa dicoba kembali ya sahabat budaya. Untuk yang mau gabung boleh saya sebutkan lagi di HP nomor ya, karena ada beberapa nomor yang torang aktifkan di sini. 0921 312651.

pe kesehatan orang harus nomor satukan, iya ya, sapa budaya. Oke. Kemudian orang juga jaga lingkungan, sapa budaya. Ingat kebakaran hutan, lahan di mana-mana ya. Jadi sahabat budaya, mari sama-sama torang jaga torang pelingkungan di musim kemarau ini. Torang tahu bahwa risiko kebakaran itu meningkat gitu ya. Nah, jadi sahabat budaya, jangan buang sampah sembarangan, apalagi bakar sampah ya. Lalu juga apalagi bakar hutan atau lahan gitu ya sahabat, di tengah kondisi cuaca kemarau lalu juga angin yang sangat-sangat kencang. Jadi sahabat budaya perlu sekali waspada ya. Jadi sekali lagi, ngoni jang buang atau bakar ya, maksudnya ya, bakar sampah sembarangan sahabat budaya. Jadi tentunya torang harus cegah kebakaran di lingkungan rumah, kebun dan hutan gitu. Jadi saat musim kemarau sahabat budaya, seperti yang sudah disentil ya, musim kemarau meningkatkan risiko kebakaran gitu. Jadi mari torang jaga lingkungan deng masa depan torang pe generasi gitu. Jangan membakar ya sekali lagi. Jadi sampah, lahan atau sisa tanaman lah gitu sahabat budaya, jangan dibakar gitu ya. Lalu juga jangan buang puntung rokok sahabat budaya sembarangan. Membuang puntung rokok terutama di lahan kering, nah ini sangat berbahaya ya. Hindari api terbuka sahabat. Yang jelas hindari api terbuka di area kebun, hutan dan semak belukar ya. Jangan menyalakan api saat angin kencang. Api kecil bisa cepat berambat atau menjadi besar gitu. Dan yang terpenting nih, laporkan segera jika melihat asap atau kebakaran ke pihak berwenang gitu sahabat budaya. Mari bersama jaga Maluku Utara, jaga Indonesia ya, bebas dari kebakaran sahabat budaya. Nah, ini informasi penting juga untuk sahabat budaya ya. Dalam keadaan darurat, nah ini ngoni bisa hubungi layanan darurat kebakaran yang mana 24 jam non-stop. Ngoni bisa hubungi nomor 082188 ya 480356. Sekali lagi untuk layanan darurat kebakaran bisa sahabat budaya hubungi di 082188 480356.

0: praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Abad Budaya Unhair Ternate mengukuhkan 856 lulusan dari 9 fakultas dalam wisuda yang berlangsung di Aula Bandau Kampus 1 Unhair, Kelurahan Akehuda, Kota Ternate, Sabtu 22 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 335 lulusan atau 31,1% berhasil meraih predikat pujian atau cum laude Sapa Budaya. Rektor Unhair Bapak Dr. Abdullah W. Jabid mengatakan capaian tersebut menjadi kebanggaan bagi Sivitas Akademika Unhair. Menurutnya, prestasi para lulusan menunjukkan pencapaian akademik yang patut diapresiasi sekaligus menjadi modal untuk melanjutkan pengabdian di tengah masyarakat. Sahabat Budaya, dari 856 lulusan yang dikukuhkan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP menjadi penyumbang lulusan terbanyak dengan 228 orang. Posisi berikutnya ditempati Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebanyak 193 lulusan serta Fakultas Teknik sebanyak 159 lulusan. Sementara itu lulusan lainnya berasal dari Fakultas Hukum sebanyak 64 orang, Fakultas Pertanian 63 orang, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 55 orang, Fakultas Ilmu Budaya 53 orang, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 37 orang, serta Pasca Sarjana 4 orang, Sahabat Budaya. Rektor menjelaskan dari 335 lulusan yang meraih predikat pujian, sebanyak 289 merupakan lulusan program sarjana, 43 lulusan magister, 1 lulusan doktor, dan 2 lulusan profesi dokter. Capaian tersebut menjadi bagian penting dari prestasi akademik Unhair pada momentum wisuda kali ini. Sahabat Budaya, 4 lulusan ditetapkan sebagai lulusan terbaik pada masing-masing jenjang pendidikan ya. Untuk program sarjana, lulusan terbaik diraih Nadia Siti Nurjana S.C. dari program studi psikologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dengan IPK 3,97 dan masa studi 3 tahun 9 bulan. Pada jenjang magister, lulusan terbaik diraih Sumanto Basahona S.Hud M.P. dari program studi ilmu pertanian pasca sarjana dengan IPK sempurna 4,00 dan masa studi 1 tahun 6 bulan. Sementara lulusan terbaik program doktor diraih Dr. Muhammad Kamal MSI dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan IPK 3,88 dan masa studi 2 tahun 10 bulan. Untuk program profesi, lulusan terbaik diraih Dr. Muhammad Wahyu Esked dari program studi pendidikan profesi dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Ia meraih IPK 3,86 dengan masa studi 2 tahun 4 bulan, Sapa Budaya. Ya, Rektor Unhair menyampaikan selamat dan apresiasi kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan pendidikan, ya Sapa Budaya. Beliau juga memberikan penghargaan kepada orang tua dan keluarga yang dinilai memiliki peran penting melalui doa, dukungan, pengorbanan, dan kesabaran selama proses pendidikan Sahabat Budaya. Beliau juga mendorong para lulusan tidak hanya menunggu peluang kerja ya, tetapi mampu menciptakan peluang melalui ilmu dan kompetensi yang dimiliki. Dengan demikian, lulusan Unhair diharapkan mampu menghadirkan solusi, membuka lapangan kerja, memperkuat masyarakat, serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. Ya, itu dia ya Sahabat Budaya. Torang sehadirkan informasi terkait dengan 856 lulusan Unhair di wisuda. Tentunya selamat deh ya untuk yang wisuda hari ini. Semoga berkah, berkah dan berkah, dan tentunya ilmunya juga bermanfaat bagi keluarga, bagi daerah gitu ya, bagi bangsa dan negara tentunya, Sahabat Budaya.

akan lewatkan program Taki, tamu kita, dengan tema ketika tradisi bertemu prestasi membawa seni tari ke panggung nasional. Ya, bersama tamu Rivaldi Umar ya, selaku Ketua Umum Sanggar Gendang Gamalama, dan Rafli Kurniawan yang merupakan juara dua lomba tari tunggal di Sport Seni Nasional Universitas Terbuka pada Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Timur bersama Tasnim Nirwan Sahabat Budaya. Jangan lupa untuk menyimak ataupun mendengarkan melalui 95,1 FM maupun aplikasi, serta menyaksikan lewat TikTok dan Facebook Pro Ampa Ternate. Sahabat juga bisa sharing atau tanya-tanya bersama dengan tamu yang bakal hadir nanti malam ya, dengan tema ketika tradisi bertemu prestasi membawa seni tari ke panggung nasional. Iya, Sahabat Budaya, waktu semenunjukkan pukul 14.59, torang sudi akhir program Maso Siang untuk edisi hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Saya atau Ramalan mohon batabea Sahabat Budaya sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat siang menjelang sore. Tabea Subajau.

Abang Po, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Benjamin Paulus Octavianus mengapresiasi pelaksanaan program tracking tuberculosis atau TB dengan cek kesehatan gratis bagi warga yang dilaksanakan jajaran Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Apresiasi ini disampaikan Paulus saat meninjau pelaksanaan program tracking TB dan CKG di Jalan Pramuka Sari 5 RW 5 Kelurahan Rawasari Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Jumat kemarin. Paulus mengatakan kunjungannya untuk melihat langsung pelaksanaan program tracking dan CKG bagi warga sekitar dalam rangka menciptakan kemudahan akses kesehatan bagi warga hingga tingkat RW. Ia mengungkapkan pelacakan dilakukan untuk menjangkau warga yang terindikasi TBC serta anggota keluarga yang rentan tertular. Di saat petugas memeriksa kesehatan menemukan warga terindikasi TB, akan dilakukan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan terhadap keluarga. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Kebudayaan mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dalam rangka mendorong upaya penguatan ekosistem kebudayaan berbasis data. Menteri Kebudayaan Fadlizon dalam kegiatan ngisi bareng kuesioner Sensus Ekonomi 2026 bagi pelaku usaha bidang kebudayaan menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi sangat penting untuk memperkuat basis data tentang kegiatan ekonomi berbasis kebudayaan. Sebagaimana dikutip dalam keterangan pers Kementerian di Jakarta pada Jumat kemarin, dia menyampaikan bahwa hasil sensus ekonomi bisa memberikan gambaran mengenai struktur, skala, dan kontribusi ekonomi berbasis budaya terhadap perekonomian nasional. Kementerian Kebudayaan mendukung penyediaan basis data yang lebih presisi mengenai ekosistem ekonomi budaya yang akan dijadikan sebagai dasar dalam pemetaan potensi serta penyusunan kebijakan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel di mari sampai nanti menjelang jam 3 sore. Dan di jam 1 ini kita seperti biasa ya Bang Po ya, kita akan buka telepon untuk Abang Po nih yang mau berinteraksi mengenai apa ya. Kita hari ini bakal nostalgia aja sih ya Bang Po ya, terutama ketika kita ngelihat sebuah foto gitu ya di figura yang udah mungkin udah berapa puluh tahun yang lalu gitu, ketika kita masih fit, masih dalam masa prime ibaratnya ya, kalau orang bilang tuh masih pas puncak-puncaknya kita, waktu karir kita bagus, waktu kita masih pokoknya kondisi terbaik lah. Kita ngelihat fotonya tuh kayaknya ngelihatnya tuh nostalgia, ternyata cakep juga ya kita ya waktu dulu masih muda gitu ya. Suka ngebayangin sendiri dan suka ngeflashback sendiri gitu ketika kita ngelihat foto yang penuh kenangan itu. Kan kita zaman dulu suka banget tuh, namanya kita waktu foto abis itu dicetak, dikasih figura, dijadiin hiasan di ruang tamu, di kamar, ataupun di ruang keluarga gitu. Nah, kalau Abang Po punya gak satu foto yang benar-benar ngegambarin ketika Abang Po waktu masih kondisi terbaik baik gitu ya, pekerjaan lancar, rezeki aman, kemudian pokoknya waktu masa-masa bahagia gitulah ya. Dan saat momen apa ketika foto itu diambil? Ketika kondangan kah, atau ketika kumpul bareng keluarga, atau mungkin ketika mancing ya? Ketika mancing di tengah kolam ikan, keluarga yang lain pada makan, yang bapak-bapak pada mancing gitu kan ya. Beuh, itu biasanya salah satu kenangan yang susah buat dilupain. Kira-kira gimana kalau Abang Bob punya nggak satu foto yang di rumah tuh bikin nostalgia ke belakang? Boleh deh langsung diceritain aja di mari bareng Bang Noel di mari ya, di WhatsApp 0812 1124928, atau di line telepon kita 0213504510.

tradisi merupakan warisan leluhur yang harus tetap dipertahankan dan dilestarikan demi terjaganya budaya nenek moyang. Hal inilah yang tergambar dari salah satu kawasan yang ada di kota Samarinda.

0: Untuk Anda yang baru berkunjung ke Samarinda, sangat disarankan menuju salah satu objek wisata yang terletak di Samarinda seberang Jalan Bung Tomo yang dikenal dengan Kampung Tenun. Diperkenalkan oleh suku Bugis yang datang ke Samarinda pada tahun 1668 silam, membawa sebuah tradisi menenun kain yang hingga saat ini tetap dipertahankan. Sarung tenun Samarinda diproduksi secara tradisional dengan menggunakan alat tenun sederhana yang disebut dengan gedokan. Produksi sarung tenun ini dikerjakan secara manual, mulai dari memberi warna pada benang, memintal, menenun, hingga mencuci. Semua dilakukan secara tradisional tanpa menggunakan mesin. Proses pembuatan satu kain tenun membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 7 hari, tergantung dari tingkat kesulitannya. Salah satu motif kain tenun yang sangat terkenal yaitu motif belang hatta.
1: Yang biasa, Pak, yang motif biasa 2 hari.
2: Kalau motif yang agak sulit?
1: Yang agak begitu 3 hari. Kalau yang ada juga motif pucuk dan kembang kecil-kecil itu, nah, 4 hari itu. Kalau yang motif besar itu seperti yang di sana itu 7 hari, Pak.
0: Sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Samarinda, di tahun 2012 dibentuk kelompok usaha bersama, yaitu Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kalimantan Timur. Melalui wadah ini, promosi gencar dilakukan, baik di daerah, di tingkat nasional, hingga mancanegara.
3: Nah, pola-pola yang kita lakukan untuk mempromosikan ini tentunya kita melakukan pameran, pastinya kemudian kita mengadakan acara event-event ya, seperti ada

0: yang kategori high, dan ada beberapa pengrajin yang biasa kita bawa ke pameran itu siap dengan segala jenis kemasannya, bagaimana dia menjelaskan, bahkan kepada customer service-nya, pelayanan mereka dia bisa mempromosikan dengan cara dari menenunnya, kemudian dari memintal benangnya, sampai kepada hasil.
1: Selain pemerintah, para pengusaha online juga turut membantu dalam proses pemasaran. Ragam motif, keunikan, dan potensinya, kain ini semakin diminati oleh konsumen. Mulai dari pembeli pribadi hingga pengusaha online untuk dipasarkan ke seluruh Nusantara.
2: Awalnya buat keluarga sendiri, terus sharing sama Ibu Dina itu, Bu, apa sih kendala yang ibu dapatkan selama kalau semama jual di sini? Ya perputarannya kurang cepat. Nah dari situ saya berpikir ya mencoba membantu beliau gitu kan.
1: Akulturasi budaya dan perkembangan zaman membuat para pengrajin terus berinovasi. Bukan hanya motif belang hata yang berpola kotak-kotak berwarna merah, beragam motif lain yang kita inginkan juga bisa kita pesan langsung kepada pengrajin yang ada di Kampung Tenun Samarinda. Saya Safarudin untuk Pro 4 RRI.

0: Rumah TVM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari. Dan tentunya kita siang hari ini nostalgia aja nih ya. Ada gak kira-kira di tempat Abang Po yang mungkin satu foto yang bikin kita tuh nostalgia gitu ya, ketika melihat foto tersebut tuh rasanya kayak keren banget ya, kita ya dulu cakep banget gitu ya ngerasanya. Gak tahu menurut orang lain gimana, pokoknya kita nganggapnya cakep aja. Dan udah terhubung nih bareng Bang Haris di Kalianyar. Halo, assalamualaikum Bang Haris, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel.
0: Iya, sehat gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat kita.
1: Alhamdulillah sama Bang Noel.
0: Alhamdulillah. Oke, dari Kalianyar panas nih.
1: Aduh, panas banget Bang.
0: Sama, berarti di sini juga panas ya. Oke deh Bang Haris, kita lagi ngomongin soal foto zaman dulu nih. Kira-kira kalau Bang Haris sendiri punya nggak di rumah satu foto yang benar-benar dipajang, dan kalau ngelihat foto itu tuh ngerasa kayak lagi ngelihat kok kayaknya cakep bener gitu zaman dulu ya.
1: Iya Bang, kalau foto-foto zaman dulu kan itu kan kesannya suatu kenang-kenangan ya Bang ya.
0: Benar.
1: Ah, dan juga ayah sih masih ada tuh Bang, tapi bukan di tempat ayah, di rumah adik ayah tuh. Belum lama juga ayah ngeliat tuh foto-foto di album itu Bang. Foto itu, iya benar.
0: Oh ya, zaman dulu tuh, zaman dulu tuh masih ini ya, masih ditaruh di album gitu ya. Banyak banget tuh foto-foto dicetak, taruh di album gitu ya.
1: Iya. Ada itu di tempat, tapi bukan di tempat ayah Bang, di tempat adik ayah gitu.
0: Oh, kenapa enggak disimpan di rumah?
1: Simpan. Iya. Kan waktu ayah mah kan enggak ada sama dia semua.
0: Oh iya. Itu pas acara apa tuh fotonya?
1: Semua tuh dari foto keluarga sampai foto pribadi ayah segala macam ada.
0: Oke.
1: Yang berkesan sih waktu ayah masih kerja di bengkel Golden Gate gitu Bang, di kawasan Radio Dalam tuh.
0: Bengkel Golden tuh bengkel apa tuh?
1: Bengkel BMW.
0: Wih, keren. Jadi dulu Bang Haris montir tuh ya?
1: Iya Bang.
0: Wih, keren. Spesifik lagi BMW gitu ya.
1: Itu waktu tahun 95 Bang.
0: 95, masih cakep-cakepnya tuh ya zaman itu ya. Walaupun masih kelihatan banyak oli gitu. Oke deh, berarti emang masa tahun 95 tuh masa-masa kita lagi jaya-jayanya gitu, boleh dibilang ya Bang Haris ya.
1: Iya Bang, halo.
0: Siap. Oke deh.
1: Itu pas ngerjain overhaul mobil BMW M40.
0: Wih, M40, buset. Udah mobil mewah tuh ya, termasuknya zaman dulu ya.
1: Iya, itu waktu dulu yang make yang Ongki Alexander Bang.
0: Oh iya. Oh,
1: emang dalam catatan si boy itu kan.
0: Emang mobilnya orang kaya mah itu. Oke deh, tapi aman kan ya bongkar mesinnya, overallnya kagak ada masalah kan?
1: Aman kan, kita kan punya peralatan di bengkel tersebut. Emang namanya juga bengkel khusus BMW.
0: Khusus BMW ya, jadi lengkap alatnya gitu ya. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Bang Haris ceritanya. Salam-salam buat siapa nih?
1: Iya Bang, salam-salamnya terutama untuk Bang Noel ya Bang ya.
0: Siap, selalu. Amin.
1: Juga untuk Pak Haji Kong Dani, sehat selalu Pak Haji. Untuk Bu Umi, terus Bang Herman Ganesa, Bang Iwan Santoso, Bu Hayati dan Pak Mukimin, Kak Kung Jo dan Uti, Bu Dindin, Pak Ritopan, Pak Lutfi, Pak Kiyadi, Pandang, semuanya deh Bang, ada di
0: semuanya. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Bang Haris, sehat selalu dah. Pokoknya buat Bang Haris dah. Siap. Oke deh.
1: Assalamualaikum Bang Noel.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bang Haris, katanya waktu ngelihat foto di masa-masa waktu kerja di bengkel, katanya bengkel khusus BMW. Keren bener ya, kerja di bengkel BMW gitu ya. Karena yang namanya mobil BMW kan dari dulu udah terkenal mobil mewah gitu ya. Gak sembarang orang bisa punya, apalagi mobil Eropa, biasanya dari mobil Jepang gitu ya. Oke deh, sekarang udah terhubung lagi nih sama Pak Mukimin di Surakarta. Nama

0: kebakaran.
1: Hutannya kebakaran.
0: Betul.
1: Sana kebakaran itu banyak kabut.
0: Iya, makanya kita doain bersama deh ya buat di Kalimantan supaya cepat padam untuk apinya.
1: Iya.
2: Iya, terus yang di NTT juga sama, Bang Noel.
0: Iya, benar. NTT kemarin cepat gempa bumi besar juga. Kita doain juga segera pulih, segera membaik situasinya di sana. Oke deh.
2: Iya, semua kan saudara ya, Bang Noel.
0: Betul, dari Sabang sampai Merauke semua saudara.
1: Iya.
0: Oke deh, Pak Mukimin, Bu Yati, kita lagi ngomongin nostalgia nih. Kalau mungkin Pak Mukimin sama Bu Yati pernah nggak sih diceritain sama saudara, sama tetangga? Oh, iya. Nih yeah. Waktu di foto kelihatannya keren banget, gagah nih gitu.
1: Ini fotomu waktu kecil.
0: Oh.
1: Waktu masih bisa tengkurap itu dipoto dulu.
2: Merangkang.
0: Oh, jalan merangkak gitu.
1: So, waktu itu baru mandi aja dipoto dulu.
2: Waktu muda cakep-cakepnya itu.
0: Nah, itu dia. Waktu masih gagah gitu ya, Pak Mukimin. Sampai sekarang gagah sih Pak Mukimin ya.
1: Gagah saat ini daripada kemarin.
0: Oh, gitu. Lebih keren sekarang berarti itu ya. Iya. Pokoknya
1: sekarang udah dipoto.
0: Oh, iya benar. Kalau zaman dulu kan banyak tuh yang motoin pasti ya.
1: Nah, iya.
2: Waktu masih di sekolah itu kan.
1: Di sekolah ya dipoto.
0: Nah,
1: ada anak dipoto.
2: Cara apa itu kan sering dipoto.
1: Tamu itu ya dipoto.
0: Iya, itu dia. Tapi kalau momen paling berkesan nih buat Pak Mukimin sama Bu Yati waktu apa?
2: Kalau saya itu waktu dipoto itu waktu awal-awal masuk sekolah itu kan. Anu Bang Noel diajak cerdas cermat.
1: Cerdas cermat.
2: Di TVRI Jogja.
0: Wih, keren banget cerdas cermat di TVRI. Oh, itu perwakilan dari mana tuh, Bu Yati?
2: Gimana Bang Noel?
0: Perwakilan dari Jepara atau dari Surakarta, Bu Yati? Cerdas dari cermatnya.
2: Jepara waktu itu kan. Jepara. Di SDLV Jepara.
0: Oke. Okay.
1: Kalau saya berkesan itu baru ada tamu saya anu ada kerajinan itu membuat sapu, buat kaset itu dipoto dulu
2: terus saya pindah ke Surakarta juga itu Bang Noel pernah ada tamu dari Belanda itu ya pernah dipoto bareng terus dikasih kaos itu suruh memakai kaos bareng-bareng itu dari sana itu juga.
0: Itu dari tamu dari Belanda dalam rangka apa tuh?
2: Ya mungkin Belanda itu ngasih donatur itu.
0: Oke, donatur ya.
1: Nah, dulu saya dari Jepang tuh ya juga.
0: Wih, nggak main-main nih relasinya Pak Mukimin sama Bu Yati dari Jepang sama Belanda.
1: Dari Jepang kemana terus mampir gitu loh.
0: Oh iya. Oke deh.
1: Itu ngasih ya baju tuh disuruh pakai itu.
0: Iya,
2: terus suruh pakai terus sudah semuanya memakai. Terus dipoto gitu kan.
0: Oke, berarti memang kenangannya banyak tuh ya zaman dulu ya waktu banyak foto-foto diceritain sama saudara sama tetangga ini loh Pak Mukimin sama Bu Yati zaman dulu gitu ya.
2: Iya, terus saya tuh nganu apa itu saya perlihatkan ke saudara-saudara saya. Wah, keren amat malah orang anu malah punya kekurangan tapi kok malah udah foto bareng-bareng bersama Belanda.
0: Iya, terus makanya itu
2: jabatan tangan juga.
0: Kan gak semua orang ya punya kesempatan kayak gitu ya.
1: Iya, gak semua orang.
0: Oke deh, siap.
1: Ibu Titi Sandora juga bertamu asrama saya dulu.
0: Oh, itu donatur juga atau ada acara apa tuh?
2: Hari musik.
0: Oh, hari musik, oke.
1: Masih itu perangkat alat musik di Ibu Titi Sandora dulu.
0: Pak Mukimin sempat mainin gak tuh alat musiknya?
1: Enggak main.
0: Oh, udah main. Oke deh.
2: Ikut-ikutan
0: gitu. Aja. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati buat ceritanya siang ini. Salam-salam buat siapa nih?
2: Salamnya buat Bang Haris.
1: Bang Haris sekaliannya.
2: Kak Kongjo. Kak
1: Jo sama Uti.
2: Bu Umi.
1: Bu Elmi. Unilinda.
2: Dan
0: semuanya saja ya. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Mukimin dan Bu Yati. Semoga sehat selalu, lancar rezeki, dan tetap semangat pokoknya.
2: Amin. Sampai ketemu besok ya Bang Noel.
0: Iya, siap. Besok kita subuh. Jangan lupa.
2: Subuh ya,
0: mendengarkan. Siap, ditunggu pokoknya besok. Sampai jumpa besok ya Bu Yati, Pak Mukimin.

0: Mimin. Terima kasih banyak.
1: Iya, Pak Nur, sehat selalu.
0: Amin, amin. Terima kasih. Oke deh, itu dia. Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta. Walaupun benar ya, ada kekurangan dan sebagainya, tapi yang namanya kita berfoto itu sebagai kenang-kenangan juga. Dan pasti diceritain juga nih kemana-mana ya, pernah ketemu sama Belanda, pernah ketemu sama Jepang. Suatu kebanggaan tersendiri. Bahkan orang-orang yang lain pun belum tentu bisa ketemu gitu ya. Oke deh Bang Po ya, masih ditunggu di 0812-1124928 atau di 0213504510. Ada gak sih satu foto yang sangat berkesan ketika kita masih waktu gagah-gagahnya dan ngerasa cakep?

0: Terima kasih.
1: Pok.
2: Apa?
1: Panjat Pinang itu sebenarnya asalnya dari mana sih? Kok tiap acara 17-an pasti selalu ada? Heran gue.
2: Ih, jadi gini ya, Roy. Panjat Pinang tuh punya sejarah sejak zaman kolonial Belanda. Dulu nih ya, permainan ini tuh dikenal sebagai The Boom Climen. Ngerti kagak lu? Alias panjat pohon.
1: Seriusan itu, Pok, dari zaman Belanda?
2: Konon nih katanya nih ya, panjat pinang tuh dulu sering digelar tuh buat hiburan di acara tertentu aja tuh. Hadiahnya digantung di atas pohon pinang. Jadi peserta tuh mesti kerja bareng tuh buat ngambil hadiahnya.
1: Wah, berarti panjat pinang itu bukan soal siapa yang paling kuat atau siapa yang paling jago manjat ya, Pok?
2: Iya, betul banget itu. Justru yang paling penting itu kerjasamanya, kekompakan dan pantang menyerah, Roy. Sekarang nih ya, panjat pinang tuh udah jadi salah satu tradisi yang meriah banget nih buat ngerayain kemerdekaan Indonesia.
1: Wih, keren. Pantesan seru ya, Pok. Jadi panjat pinang ngajarin kita buat kompak juga ya, Pok.
2: Nah, itu dia. Beda tenaga, beda kemampuan. Tapi nih, kalau bareng-bareng, tujuan tuh jadi lebih gampang dicapai, Roy.
1: Setuju. Kalau kita kompak dan saling bantu, kerjaan yang susah jadi terasa lebih ringan ya, Pok.
2: Iya, nah kan lu tahu itu, Roy.
3: King, tadi hujan deras banget. Sekarang bentar banget nih panasnya. Aneh amat dah ya.
4: Iya, Tia. Itu mah namanya cuaca anomali. Perubahan cuaca yang kagak biasa. Susah ditebak sama prediksi BMKG.
3: Lah, kok bisa begitu?
4: Salah satunya tuh, gara-garanya perubahan iklim. Nah, ini juga nih, ulah kita-kita juga nih manusia yang bikin polusi, ama nebangin hutan semaunya, bikin keseimbangan alam jadi kagak beres.
3: Aduh, jadi gara-gara kita, ngaruh ke kita juga ya?
4: Iya, ngaruh banget dah itu. Bisa bikin banjir, kekeringan, ampe gangguan kesehatan.
3: Ngeri banget. Terus kita kudu ngapain?
4: Cing kasih tahu nih, kita bisa mulain dari hemat energi, kurangin sampah plastik, terus jaga juga lingkungan kita. Ngerti kagak lo?
3: Iya juga sih. Kalau bukan kita, siapa lagi?
4: Nah, itu dia. Cuaca anomali itu bukan hal yang sepele, Tia. Kita jagain bumi, kita jaga juga masa depan kita semua. Robot FM, suara budaya.

Rumah TVM Suara Budaya Jakarta. Masih ngomongin soal foto zaman dulu ya Bang Po ya, yang kita simpen, yang kita lihat, kita kagumin. Dulu kok bisa ya kita secakep itu ya. Oke deh kalau gitu kita baca WhatsApp dulu ya Bang Po ya. Udah masuk nih, ada banyak. Ada dari Cak Afif di Sumenep, Madura ya. Selamat siang Bang Noel, punya Bang, ini foto waktu masih kelas 4 SD lagi megang bola basket. Habis pulang dari lapangan basket, main basket bareng temen. Oh iya. Masih zaman dulu masih banyak tuh ya yang pakai baju karakter-karakter ya. Jadi Cak Afif ini lagi pakai baju Superman. Oke, iya zaman dulu sih emang Superman lagi ngetop-ngetopnya tuh. Sekarang kan udah macam-macam, ada Spider-Man, ada Iron Man, macam-macam tuh. Superman udah mulai ketinggalan gitu. Oke deh, jadi emang kenangan waktu masa kecil ya, masih bisa main basket bareng teman-teman rame-rame gitu ya. Oke deh, terima kasih banyak Cak Afif di Sumenep. Terus ada juga nih Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. So pasti ada Bang Noel, cuma Ai lupa tuh nyimpen album fotonya. Di foto itu Ai lagi ngajarin ke anak apa itu atletik. Waktu itu di Stadion Madia masih digunain klub Fajar Mas Murni buat cari bibit atlet atletik. Kebetulan Ai salah satu pembina di klub itu. Oke, yang bikin Ai ketawa tuh anak Ai bilang, "Ayah masuk ke sini kayak masuk ke rumah sendiri aja." Ya barangkali emang kan pembina di situ ya bebas dong mau keluar masuk, mau asal nyelonong gitu ya. Yang lain pasti pada respect dong sama Pak Budi juga ya sebagai pembina di situ. Kalau macam-macam bisa di out gitu nanti ya. Oke deh, jadi zaman dulu waktu masih ngajarin anaknya dan mengenalkan apa itu atletik gitu ya. Tapi kalau Pak Budi mungkin sekarang apakah anaknya sudah menjadi atlet atau beralih mimpi nih sekarang ya. Barangkali sekarang pengennya jadi dokter, jadi di bidang profesional gitulah ya. Kalau yang namanya atlet kan memang harus dari diri sendiri dan dorongan dari orang tua tentunya, support ya. Ya namanya atlet kalau gak disupport ya gimana, susah juga gitu. Semuanya butuh modal. Kalau gak dari orang tua dari mana gitu. Oke deh, terima kasih banyak Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Berikutnya ada juga nih TFI di Ciomas Bogor. Assalamualaikum Bang Noel. Waalaikumsalam TFI ya. Kabarnya sehat walafiat, alhamdulillah. Beberapa foto ada di album, mulai dari umur 1 tahun. Waktu kecil sih lucu, gembrot. Pas remaja cakep sih enggak, fotogenik juga enggak, tapi kok banyak yang deketin ya dan bilang suka atau bogoh. Ya berarti emang cantik dulunya TFI. Ya mungkin sampai sekarang deng pasti masih cantik gitu ya. Jadi banyak orang yang ngedeketin gitu, banyak yang bilang suka juga. Tapi katanya sebatas suka dalam hati, gak berani sampai pacaran, takut sama mamah katanya. Ya benar, lagi sekolah kan, pasti kan. Fokus sekolah dulu, pacarannya ntar-ntar kalau udah ketemu yang kaya raya. Oke deh, terima kasih ya TFI di Ciomas Bogor. Dan buat Abang Po nih, dari tadi rame juga nih. Ada Unilinda, ada Pak Tupar, ada Bu Iin. Nanti deh ya, habis kita kabar berita baru kita angkat. Karena kalau diangkat sekarang, ntar bentaran doang kita ngobrolnya ya. Oke deh Abang Po ya, masih ditunggu. Tentunya habis ini kita kabar berita dulu di jam 14 waktu Indonesia Barat. Baru kita lanjutin lagi sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Orang Badangdut.
1: Iya, Sapa Budaya berbisik dari Putri. So, mengawali Torang P program sore hari ini ya. Tentunya di program Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya untuk edisi siar hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Tentunya Sapa Budaya bersama saya atau Rabalan Batamanguni di program Torang Badangdut sekarang sampai tuntas nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So jawab saya pesalam ke belum nih sama budaya. Saya ulangi lagi saya pesalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Subajo. Semoga yang jawab saya pesalam dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusan maupun aktivitasnya. Pokoknya insyaallah dapat pahala. Amin ya. Baik, tentunya saya juga menyapa untuk ngoni terutama umat muslimin dan umat muslimat. Selamat menunaikan ibadah sholat asar ya. Semoga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Sapa Budaya, untuk ngoni yang mau gabung bar request lagu dan salam-salam, boleh ya gabung lewat telepon maupun lewat WhatsApp.
0: Badangdut.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Torang badangdut.

0: Linda merupakan backsound atau musik latar torang untuk sore hari ini, meramaikan program Torang Padangdut ya, sahabat, biar lebih semangat lagi nih ya. Untuk yang lagi aktivitas, selama beraktivitas, yang lagi santai-santai di rumah juga, semoga sehat selalu ya sahabat budaya, tetap semangat. Dan pastinya Nguni juga selalu terhibur bersama Pro Ampat Ternate ya. Baik, untuk yang mau gabung request lagu maupun salam-salam boleh ya sahabat budaya, gabung di 3126518 kode area 0921. Jangan lupa sahabat, Nguni juga bisa gabung lewat 0821952666695 WhatsApp meboleh ya, langsung WhatsApp kemari di 0853 9853 3951. Torang pe telepon alhamdulillah semua so normal ya, semua so sehat-sehat, jadi Ngoni bergabung sudah kemari sahabat ya. Baik, so ada yang gabung, saya menyapa untuk penelpon perdana. Halo Torang Bedangdut. Halo juga, selamat sore Nona Vika di Sulawesi Utara.
1: Iya, langsung ternyata masuk.
0: Oke, Nona Vika mau request lagu apa nih?
1: Lagu dari aku, Siti dan Lina Mariana, Asyik Betul.
0: Bisa diulangi, Nona Vika, lagu apa?
1: Lina Mariana, Lina Mariana, Lepen-lepen asik betul, Lina Mariana.
0: Asik betul, Dina Mariana, baik. Salam-salam buat siapa? Iya, benar, sama Ato. Iya, Nona Vika, sama Ato.
1: Iya.
0: Lanjut salam Nona Vika.
1: Ya, buat Ato yang sudah.
0: Terima kasih.
1: Selalu melalui Ato sekeluarga yang ada di rumah. Amin. Salam buat kalian ayu yang bermanisir
0: Oke, makasih kembali buat Nona Vika yang lagi di Sulawesi Utara. Saya terima penelpon selanjutnya. Halo, Torang Badangdut.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Torang Badangdut dan Torang Punya.
0: Waalaikumsalam, selamat sore Dika di Italia Bu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ini dengan Kak Ato atau?
0: Iya, sama Kak Ato, benar sekali Dika.
2: Iya, Kak Ato.
0: Baik.
2: Bagaimana kabarnya Kak?
0: Alhamdulillah sehat. Harapan yang sama, semoga Dika beserta keluarga di sana juga ya sehat selalu.
2: Iya, amin. Ucapan yang sama juga Kak.
0: Baik, request lagu apa nih Dika?
2: Oh, masih dapat lagu ya.
0: Silakan.
2: Dari Haji Ona Sotra. Ya, Ona Sotra boleh?
0: Boleh. Judulnya?
2: Iya, judulnya Berdayung Cinta.
0: Berdayung Cinta.
2: Iya Kak.
0: Baik, silakan. Salam-salam buat siapa nih?
2: Iya, salam yang pertama buat Kak tuh yang lagi bertugas. Selamat bertugas, salam sehat, dan selamat menjalankan aktivitas. Terus salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang, semoga terhibur, salam sehat selalu. Dan Ustazah juga yang sama, salam sayang. Kak, Kak Sari Putra Tengah di Sokpat, Bang Ono, Ibu Utri di Marauke bersama keluarga. Terus Ibu Fahri dan Ibu Natalia Kayu Masoi, Cigu Iya, Mama Eba sekeluarga, Andi Aparis, terus Bang Yasir Leo Koama Koai, Bang Abdul Rahim, Pak Abdullah, dan semuanya aja tanpa terkecuali salam sehat dari kita. Ayo Kak, di dalam yuk.
3: Halo.
0: Iya, halo. Iya, Bang Andi ya.
3: Dari Nabire ke Manado, selamat sore Bang Atel.
0: Cakep. Suka sekali ya kalau diawali dengan pantun. 100 dah buat Bang Andi.
3: Apa kabarku?
0: Ya?
3: Apa kabar?
0: Kabarnya sehat, alhamdulillah. Harapan yang sama Bang Andi, sehat selalu ya Bang ya?
3: Amin.
0: Baik, dilanjut. Salamnya buat siapa nih Bang?
3: Salamnya pertama buat Abang Ato. Sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Dika di Teliabu, terima kasih sayang salamnya. Semoga Dika baik-baik saja di sana, sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Kuai, Kebuce, Bu Farida, Bu Natalia, Kak Esterlita di Manado, salam sehat, salam bahagia. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih abangku.
0: Sama-sama. Oke, selamat sore juga buat Bang Andi di Jambi dan Dika di Taliabu.

3126518 kode area 0921. Jangan lupa Sahabat Budaya boleh gabung juga lewat GSM di 0821952666695. WhatsApp-nya di 0853 9853 3951. Baik Sahabat Budaya, saya hadirkan lagu dari lagu dari Dina Mariana, Asik Betul ya. Nah ini requestan dari Nona Afika di Malalayang, Sulawesi Utara. Baik Sahabat Budaya, langsung saja saya hadirkan untuk Nona Afika dan juga untuk Sahabat Budaya yang suka lagunya. Tetap bersama Torang di Program Paternate, Suara Budaya Kiraha, Program Torang Bedangdut, Dangdut Torang Punya.

0: A, B, C. Iya, bisa bikin goyang-goyang ya sahabat budaya. A, B, C. Iya, A, B, C. Asik betul curi pandang gitu ya, curi pandangmu. Oh alah, bahaya ini ABC ya sahabat budaya. Baik, spesial buat Nona Fika di Sulawesi Utara ya, semoga terhibur. Dari Dina Mariana, oke, ABC asik betul sahabat. Baik, saya ke penelpon berikutnya via WhatsApp dari Bunda Indah di Kulaba, Ternate Barat. Halo, Turang Bedangdut.
1: Halo, Bedangdut Turang Punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, habar dokasa Bunda. Alhamdulillah, baik. Kong sore-sore.
1: Alhamdulillah, hanya sudah sembuh, sehat ya.
0: Saya, dia sehat ini. Aduh, kalau terada juga turun dapat mengamu sampai.
1: Yo, semoga jangan sakit-sakit lagi.
0: Iyo tuh, dapat bafeto itu sudah ya. Kalau berani sakit ini turun pe apa? Torang pe apa sotara tenang sudah begitu ya. Alhamdulillah ya, torang pe telepon semua so berfungsi. Iya, torang pe telepon so berfungsi ya sahabat budaya. Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Kong request lagu apa nih Bunda?
1: Lagu dari Ike Nurjana.
0: Ike, baik. Ike Nurjana, judulnya apa ini Bunda?
1: Memandangmu.
0: Asik. Memandangmu. Habis apa dah?
1: Lalu.
0: Sedap. Oke, bungkus. Memandangmu dari Ike Nurjana. Buat siapa nih salamnya Bunda?
1: Salam buat sama-sama aku atau yang lagi berdengar sore ini. Ada Mama Ida di seputaran Toloko Oscar, harapan sehat selalu. Terus ada Purnama Sari, ada Bang Andi juga ya, ada.
0: Buat siapa lagi Bunda? Ya. Oke.
1: Halo.
0: Iya, lanjut Bunda, buat siapa lagi nih Bunda?
1: Ada Mas Santoso, Mas Biono juga, ada Ucok Disabia, ada Pak Rifin, ada Koyasi Mama Ulfa, ada Kota Her Mafia juga, ada Abang Atus, ada Putra di Perumnas, ada Abang Otis, terus ada Nona Vika, ada Pak Junaidi Bunda Els, terus ada Ibu Farida, ada Abang Ibrahim, terus yang di Bin, ada Ko Aiko sama Ko Buce, Bung Ipin juga. Buat Mama Haji Titik Pora di seputaran Akega Ale yang selalu monitor Pro Ampa, ada Cipatma di Tenating, ada Mama Haji di Kolon Cucu, ada Bung Benijo, terus ada siapa lagi ya yang di Kolon Cucu, Ko Uci di Kolon Cucu, dan semua-semua sudah kuato.
0: Siap Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Budaya, request lagu dari Ike Nurjana, Memandangmu. Baik, tunggu saja Bunda ya. Lalu juga tadi yang di request oleh Dika dan Bang Andi di Jambi, lagu Berdayung Cinta dari Ona Sutra ya. Tunggu saja, bakal saya hadirkan Sahabat Budaya. Yang mau gabung lagi boleh untuk request lagu dan salam-salam. Masih ada kesempatan untuk ngoni bergabung request lagu dan juga salam-salam Sahabat Budaya. Saya sebutkan lagi di HP nomor 3126518, juga di 08219526695. Yang mau bergabung lewat WA me boleh Sahabat Budaya di 0853 9853 3951.

0: Sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.
4: Torang Badangdut.

0: budaya itu dia dari Ike Nurjana. Memandangmu ya, spesial buat Bunda Indah di Kulaba Ternate Barat. Baik, kembali saya terima lagi ya yang so gabung lewat telepon. Halo, Torang Bedangdut.
1: Dangdut orang punya. Assalamualaikum Bu Ato.
0: Waalaikumsalam Pak Junaidi di Ambon.
1: Ambon.
0: Baik, Pak Junaidi mau request lagu apa Pak Junaidi?
1: Lagu coba kita mau ini Segudang Rindu Eva Arnaz.
0: Segudang Rindu.
1: Segudang Rindu.
0: Is, rindu sampai dengan gudang-gudang nih Pak Junaidi. Eh. Yang menyanyi siapa Pak Junaidi?
1: Eva Arnaz. Yang tahu tuh kalau gudang yang gudang dolok di Bacaran Kedadi sebelah mengatur agama itu itu sudah.
0: Oh begitu kak. Siap. Oke, yang menyanyi siapa Pak Junaidi?
1: Eva Arnaz. Tapi coba lihat ke gudang rindu coba.
0: Ya sebentar, soalnya banyak versi ya.
1: Kalau tersalah. Kita salah untuk Bu Ato, terima kasih banyak.
0: Ya, oke.
1: Lalu Bu Ato, Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu harapannya juga.
0: Amin, makasih Pak Junaidi.
1: Siapa-siapa yang masuk nih?
0: Yang so masuk banyak. Ya.
1: Ada Abdurrahim di Kertanegara, selamat sore harapan saya. Ya. Andi Batam, Pasan juga, lalu Purnama Sari. Ada Ibu Farida, Ibu Eva Nasrun juga di Bursulai Tengah. Siapa lagi? Pak Acim. Pak Aisyah Mangga Dua ya, Mama Ulfa juga, Ketua Punya RT, apa kabar, selamat sore ya, harap berjahat. Wama, Wai Padin juga, lalu Ipin juga, Abin juga yang ada di Dore, lalu juga siapa Om Ice ya, lalu dia Ono, Haji Jafar, Zahir, Otis, Motif yang ada di Kamsar, Kampus. Selamat sore dan harapan sehat. Lalu siapa-siapa lagi? Ibu Anggrai ini di Manado. Selamat sore. Bunda Els juga. Tika juga. Itu dulu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ada lagu? Ada lagu.
0: Lagunya di sini versi dari Revina Alvira, mau?
1: Siapa?
0: Revina Alvira.
1: Oh, dia pun judul itu.
0: Judulnya Segudang Rindu, iya.
1: Oh, iya. Alvira.
0: Iya. Dari Revina Alvira. Ada juga Camelia Malik, Yunita Asmara. Oh, iya. Tapi yang penyanyi yang dimaksud Pak Junaidi tadi tara ada ini. Coba diulangi lagi siapa penyanyinya?
1: LCE
0: Farnas, tidak
1: ada.
0: Apa bisa diulangi kurang jelas Pak Junaidi?
1: Kristin Hakim.
0: Hah? Yang betul ya?
1: Kristin Hakim. Coba, okay. Kalau Farnas terada, no Kristin Hakim.
0: Sebentar. Tara ada Pak Junaidi.
1: Terada ini.
0: Saya Pak. Iya. Yang ada saja. Ya? Bagaimana?
1: Judul lagu ada tuh.
0: Iya, Segudang Rindu, tapi yang versi penyanyi yang tadi tara ada. Yang ada ya, di ya, sini sudah. Revina, Yunita, ada juga Camelia Malik.
1: Revina Yunita.
0: Iya. Revina, okay. Revina Alvira. Iya, Pak Junaidi baik.
1: Oke, okay, enggak apa-apa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, sahabat budaya, saya terima penelpon selanjutnya. Halo, Torang Bedangdut.
2: Dangdut tempunya.
0: Halo, Bung Tahir di Sesupu.
2: Halo, Bung
0: Atik. Baik, wis, dapat dengar kayak fresh sekali nih ya, semangat sekali sore hari ini.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Ini
2: pasti kalau terada lagu menyanyi sendiri sudah.
0: Oh iya betul. Terus nanti yang main musik saya dengan Pak Tahir yang main musik.
2: Iya.
0: Oke, baik. Kong request lagu apa nih, Bung Tahir?
2: Iya, lagu apa sudah? Lagu Persiapan Sunyi sudah gitu.
0: Lagu apa?
2: Pandai Bersilat Lidah.
0: Pandai Bersilat Lidah, baik. Lanjut, salam-salam, Kong Tahir.
2: Iya, terutama salam hormat, selalu membuat semua petugas selalu bertugas. Terus pagi naik di Ambon, berpengsiap selalu. Pak Ahmad, Rahman Ahmad, di Sulawesi Barat, Harapan Sehat, Purnama Sari di Guria, Sari di Banjarmasin, Bu Indah di Ati Gale atau di Kulabah, dan Deli juga di Kulabah, Harapan Sehat, Aisyah di Tarau, Harapan Sehat selalu, dan Maria di Ratim, Ustazah Ida di Ustar Tolokoh Harapan Sehat, Si Ani akan di Maliaro, Ila di Lumanggai, Bung Otis, Buce juga di Dore, Andi di Batam, Andi di Bacan, Andi di Jambi juga Harapan Sehat, Dika di Tariabo, Pia di Ratim, Bunda El, Nona Fika, Bunda Natalia juga di Manado, dan semua-semua juga yang dari mana dia bisa masuk gabung di Ternate itu, harapan salam kompas, salam sehat selalu semua, dan orang rumah juga harapan sehat selalu ya, semua-semua sudah Bung Atuh.
0: Siap Bung Tahir.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Akan dulu lagu dari Revina Alvira, Segudang Rindu, spesial buat Pak Junaidi di Ambon, sahabat budaya. Tetap bersama Torang di Pro Ampat Ternate, suara budaya Kiraha untuk program Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya.

Silat budaya pandai bersilat lidah dari Nursia Samsudin merupakan lagu pamungkas atau lagu terakhir di program Turang Padangdu dan Turang Punya, requestan atau permintaan dari Bung Taher di Susupu. Ya sahabat budaya, Turang so di penghujung program untuk Turang Padangdu di edisi hari Sabtu 22 Agustus 2026. Terima kasih Sekur Dofu Dofu untuk Ngoni yang so bergabung. Deng yang soba dengar ya, saya atau Ramalan mohon batabea sampai torang baku dapat lagi. Selamat sore Subajau.

خبر. Kabar kira pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Sahabat budaya, potensi sagu di Maluku Utara dinilai besar untuk dikembangkan sebagai pangan lokal sekaligus penggerak ekonomi desa. Hal itu mengemuka dalam dialog interaktif RRI Ternate Kamis 20 Agustus 2026 membahas penguatan desa mandiri berbasis sagu. Dialog tersebut menghadirkan Profesor Hamidin Rasulu, Mila Fatmawati dan Ketua KUPS Sagu Tuada Ake Pulau Risno Mahfud. Profesor Hamidin Rasulu mengatakan pengembangan sagu tidak cukup mengandalkan pengolahan tradisional, tetapi membutuhkan hilirisasi secara luas. Hilirisasi mencakup budidaya, teknologi pasca panen, pengolahan, standarisasi produk, pemenuhan perizinan, hingga pemasaran untuk memperluas akses pasar. Menurutnya, teknologi tepat guna dapat diterapkan sejak pemotongan, pengecilan ukuran, pemarutan, hingga pemisahan pati dan ampas. Proses tersebut dilanjutkan dengan pencucian untuk menghasilkan tepung sagu yang lebih bersih dan berkualitas. Ia menilai standarisasi dan perizinan penting agar produk olahan sagu dapat masuk supermarket maupun pasar daring. Dengan begitu, sagu tidak hanya menjadi pangan tradisional, tetapi berpeluang berkembang sebagai komoditas bernilai tambah. Beralih ke kabar selanjutnya. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Ternate bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda Kota Ternate, Perwakilan Kesultanan Ternate, Pengelola Lapangan Ngaralamo serta pelaku UMKM Gerobak Kopi menyepakati penataan parkir di kawasan Lapangan Ngaralamo, Kelurahan Soasio Kota Ternate, Jumat 21 Agustus 2026. Rapat tersebut digelar untuk membahas penggunaan bahu jalan dan area parkir, sekaligus mencari solusi agar aktivitas masyarakat dan pelaku UMKM tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut. Kasat Lantas Polres Ternate Ibtu Naomi Olina Harahap melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Ekan Mukadar mengatakan, penataan parkir merupakan hasil sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, Kesultanan Ternate, pengelola kawasan, dan pelaku UMKM. Dalam kesepakatan tersebut, kendaraan yang parkir di sisi barat lapangan Ngaralamo hanya diperbolehkan satu baris. Pengendara juga diarahkan menggunakan area parkir di sisi selatan atau belakang gawang sebelah selatan. Sementara itu, sisi timur atau kawasan Dodoku Ali tidak diperbolehkan digunakan sebagai lokasi parkir. Kendaraan juga dilarang berhenti atau parkir di depan gerbang kedaton Kesultanan Ternate. Petugas akan mengambil tindakan sesuai ketentuan apabila menemukan kendaraan yang parkir lebih dari satu baris di sisi barat lapangan Ngaralamo. Polres Ternate mengimbau masyarakat, pelaku UMKM, dan seluruh pengguna kendaraan untuk menaati kesepakatan tersebut serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Penataan tersebut diharapkan dapat menciptakan kawasan lapangan Ngaralamo yang lebih tertib, aman, nyaman, sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas bagi masyarakat. Demikian kabar Kiraha pukul 17. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai torang baku dapa lagi. Tabea, supa jauh.

Halo sahabat budaya, saya Mas Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website Bintang Radio RRI.

0: Tito Aditya Lelahati. Aku Tulus Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana Sesi Potret. Rizky Febian Alamak. Wijaya 80 Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Mike Mohede Terbaik.
1: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
0: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
1: Butet.
0: Kicir-kicir.
1: Sue Ora Jamu.
0: Es Lilin.
1: Cik-cik periuk.
0: Si Patokan.
1: Wayawi Windawi.
0: Bole Lebo.
1: Dodoy Si Dodoy.
0: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id. Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

menurut saya awalnya adalah sebuah nama yang diberikan kepada seorang yang diyakini sebagai leluhur yang telah wafat sejak ratusan tahun lalu dan memiliki banyak kekuatan dan keistimewaan atau keramat. Namun sekarang kubur saya telah dijadikan sebagai tradisi oleh masyarakat Idam Dehe Halmahera Barat. Hingga saat ini kubur saya dianggap keramat, eksistensi kubur saya dianggap sebagai kuburan suci atau keramat. Di samping itu, kubur saya juga dianggap memiliki kekuatan gaib dan mistis. Sehingga masyarakat percaya bahwa dengan menziarah kubur saya, selain sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur, masyarakat juga percaya bahwa dengan berziarah ke kubur saya, maka setiap hajatan yang diinginkan atau yang dilakukan akan terlaksana dengan baik.

Voladomo adalah ritual yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Johati. Pada umumnya, jenis kayu yang digunakan adalah kayu gufasa, kayu kufu, dan kayu kuro. Inti dari ritual ini adalah menolak bala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Okay.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku ngelo.

Pampa Ternate, suara budaya Kira, sahabat budaya. Deretan lagu-lagu enak turang sohadirkan menemani ngonipi suasana sore hari ini. Semoga terhibur. Waktu saya menunjukkan pukul 17:58, sahabat budaya, turang akhiri turang pe kebersamaan untuk Kira siang serta Kira sore di edisi siar hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Sahabat budaya, selanjutnya rekan Tasnim Nirwan Patamang, sahabat budaya, ya, di Kira malam hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Turang yang bertugas, saya Atoh Ramalan bersama rekan tim Tembe selaku operator studio Dani Prayoga. Mohon batabea sahabat budaya sampai turang baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat sore, subah jauh.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama.

0: Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengingatkan pengembangan investasi dan hilirisasi di Maluku Utara tidak boleh mengorbankan lahan pertanian produktif masyarakat. 856 lulusan Unhair Ternate dikukuhkan, 335 raih cum laude dan didorong ciptakan peluang kerja untuk pembangunan daerah. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. Stasiun Relay RRI Maba di 88,5 MHz, pemancar Relay Mortai di 93,6 MHz, dan di program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Iqbal Kutaman. Berita pertama, Saudara, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengingatkan pengembangan investasi dan hilirisasi di Maluku Utara tidak boleh mengorbankan lahan pertanian produktif masyarakat. Pemerintah menilai pertumbuhan industri pertambangan harus berjalan beriringan dengan ketahanan pangan, tata ruang, serta perlindungan lingkungan. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Jangan sampai kemudian aktivitas tambang itu bisa merusak lahan produktif pertanian.
2: Pemerintah pusat meminta ekspansi industri dan hilirisasi di Maluku Utara tidak menggeser kepentingan masyarakat atas lahan produktif. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menegaskan, aktivitas pertambangan tidak boleh menyebabkan kerusakan lahan pertanian maupun mendorong alih fungsi lahan produktif. Pernyataan itu disampaikan Viva Yoga usai rapat koordinasi monitoring, evaluasi, dan pengendalian program transmigrasi di rumah jabatan Wakil Gubernur Maluku Utara di Ternate pada Jumat siang.
1: Jangan sampai kemudian aktivitas tambang itu bisa merusak lahan produktif pertanian. Itu yang tidak boleh dong, ya kan? Kan kemudian kalau ada lahan produktif karena aktivitas tambang, kemudian mereka melakukan alih fungsi.
2: Menurut Viva, tantangan Maluku Utara tidak hanya bagaimana menarik investasi dan memperbesar industri pengolahan mineral. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat tetap memiliki basis ekonomi yang berkelanjutan, terutama melalui sektor pangan. Kebijakan tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah. Aturan yang berlaku sejak 4 Februari 2026 itu mengatur perlindungan lahan sawah, termasuk penetapan lahan sawah yang dilindungi atau LSD. Kementerian Transmigrasi kini mendata kawasan transmigrasi yang berada di sekitar wilayah aktivitas pertambangan di Maluku Utara. Pendataan tersebut dilakukan untuk memastikan perkembangan kawasan transmigrasi tidak berbenturan dengan tata ruang, perlindungan lingkungan, maupun keberadaan lahan produktif masyarakat. Viva mengatakan, koordinasi juga akan dilakukan bersama Kementerian Teknis dan pemerintah daerah untuk mencegah dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan lahan masyarakat.
1: Ya, nanti kita akan koordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan pemerintah daerah. Jangan sampai kemudian aktivitas tambang itu merusak lingkungan dan bisa menyebabkan alih fungsi dari lahan yang produktif untuk aktivitas yang lain.
2: Di tengah ekspansi pertambangan dan hilirisasi mineral, pemerintah juga mendorong agar konsep hilirisasi diperluas ke sektor ekonomi masyarakat. Kementerian Transmigrasi mendorong pengolahan komoditas unggulan di kawasan transmigrasi, sehingga masyarakat tidak hanya menjual hasil produksi dalam bentuk bahan mentah. Salah satu contohnya adalah hilirisasi kelapa dalam di Halmahera Utara, yang produknya disebut telah menembus pasar ekspor. Menurut Viva, hilirisasi berbasis komoditas lokal dapat menjadi alternatif pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat posisi masyarakat dalam rantai nilai produksi. Pemerintah Provinsi Maluku Utara pun didorong menjaga keseimbangan antara ekspansi industri dengan penguatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan sektor ekonomi produktif lainnya. Langkah ini dinilai penting karena pertumbuhan industri di Maluku Utara semakin kuat seiring kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Namun, pertumbuhan ekonomi berbasis industri perlu diimbangi sumber pertumbuhan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Ketahanan pangan menjadi salah satu fondasi agar investasi dan hilirisasi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya. Saudara, Satuan Lalu Lintas Polres Ternate bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Ternate, perwakilan Kesultanan Ternate, pengelola lapangan Ngaralamo, dan pelaku UMKM Gerobak Kopi membahas penataan bahu jalan dan area parkir di kawasan lapangan Ngaralamo. Kelurahan Salero, Kota Ternate pada Jumat 21 Agustus 2026 kemarin. Kasat Lantas Polres Ternate Ibtu Naomi Olina Harahap melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Ekan Mukadar mengatakan penataan parkir merupakan hasil sinergi antara kepolisian pemerintah daerah Kesultanan Ternate, pengelola kawasan dan pelaku UMKM. Menurutnya, kesepakatan tersebut diambil untuk mencari solusi bersama terhadap penggunaan bahan bahu jalan dan area parkir di sekitar lapangan Ngaralamo. Penataan parkir ini dilakukan untuk menjaga ketertiban, kelancaran arus lalu lintas, serta memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. Kesepakatan yang telah dihasilkan diharapkan dapat dipatuhi bersama demi kepentingan masyarakat. Dalam kesepakatan tersebut, kendaraan yang parkir di sisi barat lapangan Ngaralamo hanya diperbolehkan satu baris. Pengendara selanjutnya diarahkan menggunakan area parkir di sisi selatan atau bagian belakang gawang sebelah selatan. Apabila ditemukan kendaraan yang parkir lebih dari satu baris di sisi barat lapangan Ngaralamo, petugas akan melakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Polres Ternate mengimbau masyarakat, pelaku UMKM, dan pengguna kendaraan untuk mematuhi hasil kesepakatan serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Penataan tersebut diharapkan dapat menciptakan kawasan lapangan Ngaralamo yang lebih tertib dan aman, sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas serta kenyamanan masyarakat. Sementara itu, saudara, pemerintah Kota Ternate menggelar rapat bersama jajaran kepolisian, organisasi perangkat daerah, OPD, pengelola serta pelaku UMKM membahas penataan penjualan Coffee Street di kawasan lapangan Ngaralamo Salero. Berikut laporan reporter Sofyan Togubu.
3: Terkait dengan penataan pelaku UMKM, khususnya para penjual kopi di kawasan Ngaralamo Ternate.
4: Pemerintah Kota Ternate dan pelaku UMKM sepakat penataan penjual kopi di kawasan lapangan Ngaralamo Salero. Hal ini usai menggelar rapat koordinasi. Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsuli mengatakan, rapat tersebut menyepakati sejumlah hal penting terkait penataan kawasan. Pedagang kopi tidak lagi diperbolehkan menepati area pedestrian.
3: Untuk penjual, tidak ada lagi yang penjual kopi yang menempati pedestrian atau trotoar. Nah, semua itu masuk ke dalam areal lapangan Ngaralamo. Nah, kemudian untuk parkiran yang berada di sisi barat, itu hanya diperbolehkan, itu hanya satu baris. Untuk di sisi timur, itu tidak diperbolehkan ada parkiran di areal situ. Untuk sisi di arah gawang selatan di belakang itu, mulai dari Tugu Adipura masuk sampai di arena Zumba di ujung timur, itu nanti kawasan itu ditutup, dipasang brikade dari lantas untuk nantinya areal itu diperuntukkan untuk parkiran bagi kendaraan roda 2.
4: Penataan tersebut juga disertai hak dan kewajiban bagi para pedagang, termasuk skema retribusi lapak sebesar 10.000 per malam. Menurutnya, penataan dilakukan untuk menjamin hak pejalan kaki sekaligus menjaga kelancaran pengguna jalan di sekitar kawasan lapangan Ngaralamo.
3: Itu nanti kita sistemnya mereka dikenakan untuk pakai karcis untuk pembayaran setiap malam. Itu dikenakan Rp10.000. Sama juga dengan pemberlakuan disesuaikan juga dengan omset yang mereka dapat. Nanti dari kurang lebih 55 sekian lapak itu nanti kita mengatur untuk sementara ini sesuai apa disampaikan oleh Pak Ota BP2D tadi itu untuk dua tenan kita hitung satu saja.
4: Selain penataan kawasan, langkah tersebut juga menjadi bagian dari persiapan menyambut JKPI tahun 2026. Kawasan Salero nantinya menjadi salah satu titik yang dipromosikan sebagai bagian dari wisata budaya dan UMKM. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, kontingen Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ ke-8, Korpri tingkat nasional dari Provinsi Maluku Utara resmi diberangkatkan menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Sekretaris Daerah Samsudin A. Kadir menitipkan pesan agar para kafilah tidak hanya membawa nama daerah, tetapi juga menjaga kehormatan dan kepercayaan seluruh ASN Maluku Utara di ajang nasional tersebut. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
5: Tetaplah bersemangat serta berusaha dengan sebaik mungkin agar prestasi terbaik dapat kita raih.
2: Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir secara resmi melepas kontingen MTQ ke-8 Korpri tingkat nasional asal Maluku Utara menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Pelepasan kontingen ditandai dengan penyerahan bendera petaka kepada ketua kontingen, Asrul Gailiah, yang juga menjabat Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat atau Kesra Setda Maluku Utara di Ekskrisan Ternate pada Jumat sore. Ketua LPTK Maluku Utara ini mengatakan keikutsertaan Maluku Utara dalam MTQ Korpi tingkat nasional merupakan momentum untuk menunjukkan kemampuan para ASN di bidang keagamaan, sekaligus mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Samsudin menyampaikan apresiasi kepada para ofisial, Dewan Hakim, serta seluruh pihak yang telah bekerja mempersiapkan kontingen hingga dapat berpartisipasi dalam MTQ Korpi tahun 2026.
5: Artinya para kafilah membawa aspirasi ASN Maluku Utara. Mohon jaga diri sebaik-baiknya, tumbuhkanlah dari dalam diri peserta masing-masing semangat percaya diri sebagai sarana mengembangkan bakat Korpi untuk meraih prestasi yang lebih tinggi.
2: Mantan pejabat gubernur Maluku Utara ini juga meminta para kafilah tampil percaya diri dan memberikan kemampuan terbaik selama mengikuti seluruh rangkaian perlombaan. Menurut Samsudin, prestasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga semangat, kedisiplinan, dan kesiapan mental dalam menghadapi peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap keikutsertaan kontingen tahun ini dapat menghasilkan prestasi yang membanggakan, sekaligus menjadi motivasi bagi ASN lainnya untuk terus mengembangkan potensi di bidang keagamaan.
5: Tunjukkan bahwa kafilah Maluku Utara mampu bersaing dan berprestasi. Tetaplah bersemangat serta berusaha dengan sebaik mungkin agar prestasi terbaik dapat kita raih.
2: Dalam MTQ ke-8 Korpi tingkat nasional, Maluku Utara mengirimkan 10 peserta. Mereka akan berlaga dalam sejumlah cabang, yakni tilawah Al-Quran, tartil Al-Quran, hafalan Al-Quran Juz 30, hafalan surat Al-Baqarah, dakwah Al-Quran, khutbah Jumat, dan azan. Para peserta tersebut yakni Azhar Hadin dan Nurmala Lazau untuk cabang tilawah Al-Quran, kemudian Muzakir Kamaluddin pada cabang tartil Al-Quran, Mubarak Haji Muhammad pada hafalan Al-Quran Juz 30, selanjutnya Haji Mursyidi Kamaluddin dan Lucy Melisa pada cabang hafalan surat Al-Baqarah, Ajun Purwadi dan Haji Khairia Desamat mengikuti cabang dakwah Al-Quran, sementara Dr. Muhammad Amri mengikuti cabang khutbah Jumat, dan Muhdad Al-Hadad berlaga pada cabang azan. Kontingen Maluku Utara diharapkan mampu tampil maksimal dan membawa pulang prestasi terbaik, sekaligus mengharumkan nama Maluku Utara pada ajang MTQ Korpi tingkat nasional. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Berita terakhir, saudara, 856 lulusan Unhair Ternate dikukuhkan. 335 raih cum laude dan didorong ciptakan peluang kerja untuk pembangunan daerah. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi dari RRI Ternate.
6: Universitas Hairun Ternate mengukuhkan 856 lulusan dari 9 fakultas dalam wisuda yang berlangsung di Aula Banau, Kampus 1 Unhair, Kelurahan Akehuda, Kota Ternate pada Rabu 22 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 335 lulusan atau 39,1% berhasil meraih predikat pujian atau cum laude. Rektor Universitas Hairun, Dr. Abdullah W. Jabit, mengatakan capaian tersebut menjadi kebanggaan bagi Civitas Akademika Unhair. Menurutnya, prestasi para lulusan menunjukkan pencapaian akademik yang patut diapresiasi sekaligus menjadi modal untuk melanjutkan pengabdian di tengah masyarakat.
7: Pada wisuda periode 2 tahun 2026 ini, Universitas Hairun mengukuhkan sebanyak 856 wisudawan dan wisudawati. Sesuai urutan data yang ditampilkan, komposisi terdiri atas 793 lulusan sarjana S1, 7 lulusan profesi dokter, 55 lulusan magister, dan 1 lulusan doktor. Berdasarkan fakultas, lulusan tersebut berasal dari Fakultas Hukum sebanyak 64 orang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebanyak 193 orang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebanyak 228 orang, Fakultas Pertanian sebanyak 63 orang, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan sebanyak 37 orang, Fakultas Ilmu Budaya sebanyak 53 orang, Fakultas Teknik 159 orang, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sebanyak 55 orang, serta pascasarjana 4 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 289 lulusan sarjana, 43 lulusan magister, 1 lulusan doktor, dan 2 lulusan profesi dokter. Capaian ini patut kita syukuri karena menunjukkan profesi akademik yang sangat membanggakan.
6: Rektor menambahkan, ada 4 lulusan ditetapkan sebagai lulusan terbaik pada masing-masing jenjang pendidikan. Di antaranya, Nadia Siti Nurjana, SPSI, Sumanto Basahona, SHUT, MP, Dr. Muhammad Kamal MSI dan Dr. Muhammad Wahyu Eskep.
7: Dari 335 peraih predikat pujian tersebut, 4 orang ditetapkan sebagai lulusan terbaik pada masing-masing jenjang. Nadia Siti Nurjana, program studi psikologi IPK 3,97, masa studi 3 tahun 9 bulan. Magister atas nama Sumanto Basanoha Eshut, program studi magister ilmu pertanian dengan IPK 4,00, masa studi 1 tahun 6 bulan. Program doktor atas nama Muhammad Kamal MSI, program studi doktor manajemen IPK 3,88, masa studi 2 tahun 10 bulan. Profesi atas nama Muhammad Wahyu Triadi Esket, program studi profesi dokter IPK 3,86, masa studi 2 tahun 4 bulan. Selamat kepada para lulusan terbaik dan seluruh wisudawan yang meraih predikat pujian. Semoga prestasi ini menjadi energi untuk terus berkarya, tetap rendah hati dan memberikan manfaat yang lebih luas lagi.
6: Ia juga mendorong para lulusan tidak hanya menunggu peluang kerja, tetapi mampu menciptakan peluang melalui ilmu dan kompetensi yang dimiliki. Dengan demikian, lulusan Unhair diharapkan mampu menghadirkan solusi, membuka lapangan kerja, memperkuat masyarakat, serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate. Bersama Prakirawan Justia, silakan informasinya.
8: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Berkesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada Sabtu 22 Agustus 2026. Di mana secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya secara berawan di seluruh wilayah Maluku Utara dengan arah angin dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 75 hingga 90%. Untuk kondisi cuaca pada besok hari masih diperkirakan secara umum berpotensi cuaca berawan. Dan untuk formasi perkiraan tinggal memasukkan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Maluku Utara. Dan kepada masyarakat, agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat yang menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Baik, terima kasih Prakirawan Justia untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Dini Himah serta des editor Novianti Marsabesi. Undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah Anda dengarkan tadi untuk Warta Berita Sore untuk edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami di sore hari ini ya, dan untuk Ternate Sore Lanjutan, dan juga untuk di Ternate Malam ya, Anda bersama saya Iqbal Kutaman, operator ada Mbak Dini ya, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami akan menemani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya untuk di Ternate Malam tentunya pendengar. Ya, untuk sore hari ini cuaca sangat cerah ya pendengar, dan semoga apa yang Anda rencanakan untuk di malam nanti semuanya berjalan dengan lancar ya, malam minggu tentunya. Yang sudah punya rencana dari sekarang ya, semoga nantinya juga berjalan dengan lancar ya, walaupun cuaca saat ini pendengar ya lagi musim angin nih. Jadi untuk Anda juga harus jaga kesehatan ya, apalagi di musim seperti ini ya pendengar. Oke. Pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan untuk Anda selamat sore tentunya ya, selamat menikmati suasana sore hari ini untuk Anda kaum muslimin dan muslimah. Untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, kami informasikan untuk kumandang azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 18.41 menit waktu Indonesia Timur. Dan nantinya juga pendengar akan kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran untuk sambil menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Tapi kita dengarkan dulu pendengar lagu-lagu religi yang sudah kami siapkan untuk menemani Anda saat ini. Kali ini ada lagu religi dari Haddad Alwi dan juga Sulis Keagungan Tuhan. Tetap bersama kami.

berjalan berliku. Terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

Baik mendengar, dan selanjutnya akan kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran untuk Anda mendengar, dan kami informasikan untuk kumandang azan maghrib wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Hari ini akan dikumandangkan pada pukul 18.41 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haja Maria Ulfa, Quran Surah Ali Imran ayat 130 dan seterusnya.

0: Shadaqallahu alazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu akbar, Allah.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

berkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

Masih dipancarluaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate Jalan Sultan Hairun 02. Anda mendengarkan 95,1 FM Perempat RRI Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabea Subajau, sahabat budaya. Tuara makudapa lagi di Kiraha Malam untuk edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 12 malam. Malam hari ini tentunya sahabat budaya, semoga ngoni semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kelimpahan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusannya ya sahabat budaya, dan pastinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat budaya, utamanya kaum muslimin dan muslimat di kota Ternate dan sekitarnya yang telah menunaikan ibadah sholat maghrib, semoga segala amal ibadah yang dikerjakan sholat maghrib malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat budaya, malam hari ini di Sekaper Siri sampai nanti di jam 8 malam ya, terhadirkan rangkaian informasi melalui portal rri.co.id dan juga lagu-lagu spesial malam hari ini ya, lagu-lagu dari Maluku Utara untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya. Dan pastinya di malam minggu juga ya sahabat budaya, di taki tamu kita Perempat Ternate nantinya di jam 8 ada narasumber yang akan hadir ya. Siapa itu? Nanti sahabat budaya terkasih tahu di jam 8 siapa yang akan hadir ya di taki tamu kita Perempat. Tapi kalau sudah sahabat budaya yang solia di story-nya Perempat Ternate ataupun media sosial seperti FB ya ataupun Instagram dan di WhatsApp juga ya, kalau solia berarti saya tahu siapa yang akan hadir malam hari ini ya. Baik sahabat budaya, terhadirkan satu lagu spesial untuk ngoni semua ya dari Tai Umar. Oke, Salah Boboso spesial untuk Anda malam hari ini.

0: Eh Habibu, gana mau pergi mana tu? Malam-malam dengan apa kong bawa senter dengan best tu mau tembak orang pi anak apa?
1: Cih, tarado om dula, ikan terlalu mahal kong, kadara buat cari kuso dulu.
0: Cih astaga, jangan bikin bahala, gana mau sama dengan om Acan pi anak tu, masuk penjara?
1: Ah, gimana kong om Acan pi anak masuk penjara tu?
0: Media tembak kuso kong masuk penjara tarada?
1: Cuma tembak kuso kong masuk penjara tu.
0: Ego nofu basa, sekarang tu kuso dilindungi oleh undang-undang.
1: Padahal selama dilindungi oleh undang-undang ni, kalau begitu kita boleh tak terjadi bertembak.
0: Ya, kuso atau kuskus mata biru, palangir mata biru adalah satwa endemik Pulau Ternate, Maluku Utara. Kuskus mata biru adalah hewan omnivora, pemakan serangga, daun hingga buah-buahan. Keberadaan kuskus mata biru belakangan ini terancam punah akibat maraknya perburuan liar untuk dikonsumsi dan juga perluasan pemukiman. Kuskus telah dilindungi sejak tahun 1990 melalui Peraturan Perburuan Binatang Liar nomor 226 tahun 1931 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

0: Rekan buka dari Wiwin Usman, sahabat budaya spesial untuk Indonesia semua yang masih setia bersama dengan Perempat Ternate. Sahabat budaya, tawuran antar kelompok warga yang melibatkan massa dari Kelurahan Moya dan Kelurahan Makassar Barat terjadi di lingkungan Ngidi, Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate pada Sabtu 22 Agustus 2026 sekitar pukul 01.30 menit waktu Indonesia Timur, di mana personel Polres Ternate yang tiba di lokasi langsung melakukan tindakan pengamanan hingga situasi berhasil dikendalikan dengan aman dan kondusif. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Ekan Mukadar mengatakan peristiwa tersebut bermula dari kesalahpahaman antara penghuni dua kos yang berseberangan di lokasi kejadian. Perselisihan kemudian berkembang hingga melibatkan sejumlah warga di kedua wilayah. Sahabat budaya, Kasih Humas menjelaskan kejadian bermula ketika penjaga kos 1 menegur anak penghuni kos 2 dengan perkataan bernada kasar. Anak tersebut kemudian mengadu kepada ibunya sehingga penghuni kos 2 mendatangi penjaga kos 1 untuk menanyakan persoalan tersebut. Dalam pertemuan itu, penjaga kos 1 menjelaskan bahwa anak penghuni kos 2 sebelumnya beberapa kali datang ke kos 1 dan mengacak-acak sejumlah barang yang berada di halaman, termasuk pipa air dan barang lainnya. Saksi 1 yang merupakan penghuni kos 1 kemudian berusaha melerai perselisihan dan meminta kedua pihak kembali ke tempat masing-masing karena keributan tersebut mengganggu waktu istirahat. Kedua pihak akhirnya kembali ke tempat masing-masing dan gerbang kos 1 dikunci. Namun, tidak lama kemudian, suami penghuni kos 2 datang ke kos 1 dan menggoyang-goyangkan gerbang serta mengancam akan membakar kos tersebut karena tidak terima anaknya dimarahi. Karena mereka terancam, penjaga kos 1 menghubungi suaminya. Suami penjaga kos 1 kemudian datang menggunakan sepeda motor bersama 5 orang temannya. Setibanya di lokasi, terjadi benturan dengan suami penghuni kos 2 yang kemudian menuju arah barat untuk meminta bantuan teman-temannya dari Kelurahan Moya. Tak lama berselang, sekelompok warga datang dari arah barat. Massa yang tidak mengetahui kronologi awal kejadian kemudian mengkeroyok saksi 1 karena diduga mengira yang bersangkutan merupakan suami penjaga kos 1. Saksi 1 kemudian menyelamatkan diri setelah bertemu dengan seorang temannya. Saksi 1 menyampaikan bahwa dirinya telah dipukuli oleh sekelompok pemuda yang diduga berasal dari Kelurahan Moya. Informasi tersebut kemudian memicu sejumlah pemuda di sekitar pangkalan ojek lingkungan Ngidi, Kelurahan Makassar Barat untuk mendatangi lokasi. Saksi 2 yang saat itu sedang berada di pangkalan ojek bersama teman-temannya turut menuju lokasi. Setibanya di depan kos 1, saksi 2 melihat saksi 1 dikerumuni sejumlah pemuda dan berusaha melerai. Namun saksi 2 tiba-tiba dipukul dari arah belakang dan kemudian dikeroyok. Sahabat budaya, akibatnya kejadian tersebut, saksi 2 mengalami luka robek pada bagian pelipis sebelah kanan. Sementara itu, saksi 1 juga menjadi korban pengeroyokan dalam rangkaian peristiwa tersebut. Pamapta 1 SPKT Polres Ternate Ibda Andi Teguh bersama personel piket fungsi Polres Ternate tiba di tempat kejadian perkara dan langsung melakukan upaya pengamanan serta pengendalian situasi. Pihak kepolisian selanjutnya melakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya aksi susulan. Kedua pihak juga direncanakan mengikuti mediasi yang melibatkan kedua pihak kelurahan pada Sabtu 22 Agustus 2026 di Makopolsek Ternate Utara. Kasih Humas Polres Ternate mengimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi serta menyerahkan penanganan setiap persoalan kepada pihak yang berwenang. Masyarakat juga diminta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban agar situasi Kamtibmas di Kota Ternate tetap aman dan kondusif.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Mama Indah habis dari mana?
1: Baru pulang pasar nih Om Ai. Ricadin barang-barang mahal sampai.
0: Iyo, makanya kita ada mau batanam nih, sekalian memanfaatkan pekarangan rumah.
1: Batanam tuh akan lama ke apa Om Ai?
0: Tara lama, palingan 1 bulan so bisa panen.
1: Kalau begitu saya batanam lagi dah, daripada beli terus. Mari manfaatkan pekarangan, batanam untuk jaga pangan keluarga sendiri.

0: proses pembentukan.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam
1: ya,
2: pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
3: ada
2: atau
3: istiadat, ada istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang sama.
4: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di Pro.

Ya, sahabat budaya Kabata Juanga dari Leo Calling spesial untuk kami semua yang masih setia mendengarkan siaran Perempat Ternate ya. Sahabat budaya, hampir 194.000 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Maluku Utara menjadi bagian penting dalam penguatan ekonomi daerah. Potensi tersebut terus didorong Bank Indonesia agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi mampu berkembang, memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Penguatan UMKM Maluku Utara ini salah satunya ditunjukkan melalui partisipasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara dalam Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta pada tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026. Dua UMKM Wastra Binaan, Putadino Kayangan dan Rapidino lolos untuk mengikuti showcasing sekaligus menjual produknya secara langsung dalam ajang tersebut. Selain dua UMKM Wastra Coklat Sulamina turut meramaikan outlet makanan dan minuman olahan pada Karya Kreatif Indonesia 2026. Sementara itu sebanyak 11 UMKM binaan dari perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara lainnya ikut memamerkan produk unggulan melalui kanal daring, di mana Karya Kreatif Indonesia 2026 yang berlangsung di Hall A dan B Jakarta International Convention Center mengusung tema penguatan sinergi untuk mendorong UMKM bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat kapasitas usaha, akses pembiayaan, digitalisasi hingga memperluas pasar produk UMKM. Sahabat budaya, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Desri Damayanti mengatakan penguatan UMKM ke depan harus berorientasi pada tiga hal utama, yakni bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Menurutnya semangat bangkit diperlukan untuk mendorong pemulihan UMKM yang menghadapi tekanan ekonomi maupun dampak bencana alam. Sementara ketangguhan dibangun melalui penguatan struktur usaha dan akses pembiayaan yang berkelanjutan. Adapun daya saing diperkuat melalui inovasi produk serta perluasan akses pasar, baik domestik maupun ekspor, sahabat budaya. Secara nasional, UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian dengan jumlah pelaku mencapai sekitar 64 juta unit usaha. Sektor ini juga disebut menyerap sekitar 97% tenaga kerja dan memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap produk domestik, bruto, dan PDB nasional. Di Maluku Utara, sahabat budaya, hampir 194.000 UMKM tersebar di seluruh kabupaten dan kota dengan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai lebih dari 41%. Di mana kondisi tersebut membuat pengembangan UMKM menjadi salah satu bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di daerah. Untuk memperkuat sektor tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara menjalankan tiga strategi utama, yakni pengembangan ekonomi inklusif yang terintegrasi dan berdaya saing, penguatan pembiayaan inklusif serta keuangan berkelanjutan, dan perluasan literasi serta sinergi ekonomi keuangan inklusif dan berkelanjutan. Sahabat budaya, strategi ini diwujudkan melalui penguatan kapasitas dan skala usaha, perluasan akses pasar dan pembiayaan, serta percepatan digitalisasi UMKM ya. Upaya tersebut diharapkan membuat produk lokal Maluku Utara semakin dikenal dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Sahabat budaya, sementara Karya Kreatif Indonesia 2026 diikuti lebih dari 550 UMKM dalam pameran Loring di Jakarta International Center dan lebih dari 1.300 UMKM melalui pameran daring. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan Karya Kreatif Indonesia 2025 yang diikuti sebanyak 362 UMKM secara luring dan lebih dari 1.100 UMKM secara daring. Sahabat budaya, selama 4 hari pelaksanaan Karya Kreatif Indonesia 2026 menghadirkan
44 rangkaian kegiatan mulai dari talk show ekonomi dan keuangan inklusif, pegelaran karya kreatif, bisnis matching, pembiayaan dan ekspor, hingga showcase UMKM unggulan. Produk yang ditampilkan juga beragam ya, mulai dari Wasra, ready to wear, aksesori, home decor, kopi, makanan dan minuman olahan, hingga produk desa wisata. Baik sahabat budaya, informasinya terlansir dari rri.co.id ya. Dan tentunya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kota Ternate dan sekitarnya. Ya, saatnya kita ikuti kumandang azan Isya wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, nescaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.

Syukur Fudoran terus bersama dengan Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Sahabat Budaya, pukul 20 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Boleh bersama dengan Tasnim di Taki, tamu kita Proampa. Malam hari ini Sahabat Budaya edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Dan malam ini Sahabat Budaya, orang sementara menunggu kedatangan dari tamu kita ya. Dari Sanggar Gendang Gamalama, Sahabat Budaya, ada Rivaldi Umar selaku ketua dan juga Rafli Kurniawan yang sebagai juara dua lomba tari tunggal di Disporseni Nasional Universitas Terbuka ya. Sahabat Budaya, dan tema malam ini torang usung, ketika tradisi bertemu prestasi membawa seni tari ke panggung nasional. Torang menunggu kedatangannya Sahabat Budaya, dan pastikan terus bersama dengan Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha.

Tarian Gumatere adalah suatu tarian untuk meminta petunjuk atas suatu persoalan ataupun fenomena alam yang sedang terjadi. Tarian ini dibawakan oleh 30 orang penari pria dan wanita. Penari pria menggunakan tombak dan pedang, sedangkan penari wanita menggunakan lenso. Yang unik dari tarian ini adalah salah seorang penari akan menggunakan kain hitam, niru, dan lilin untuk ritual meminta petunjuk atas suatu kejadian. Gumatere merupakan tarian tradisional rakyat Kabupaten Morotai, Provinsi Maluku Utara.

0: 95,1 FM Rempah Ternate, suara budaya Kiraha. Syukur dofu dorang semua yang masih setia mendengarkan siaran Rempah Ternate ya. Dan sahabat budaya, malam hari ini so hadir torang penar sumber ya, dari Sanggar Gendang Gamalama sahabat budaya. Baik, ada dua narasumber yang akan menemani torang sampai nanti di jam 9 malam sahabat budaya. Ada Rivaldi Umar selaku Ketua Umum Sanggar Gendang Gamalama, dan juga Rafli Kurniawan juara dua lomba tari tunggal di Sporseni Nasional Universitas Terbuka. Ya, selamat malam, selamat datang di Perempat Ternate.
1: Kedua, ya, selamat ya, malam selamat Kak. Malam.
0: Kedua tamu kita yang sangat luar biasa sahabat budaya. Nah, untuk malam hari ini kita akan bahas tema terkait dengan ketika tradisi bertemu prestasi membawa seni tari ke panggung nasional ya. Dan sahabat budaya, Woni juga bisa bergabung ya di 312658 0821 95 26 65, dan bisa di WA juga 0853 9853 3951. Baik, torang ke ketua dulu ya, selaku Ketua Umum Sanggar Gendang Gamalama.
1: Iya Kak.
0: Oke, sehat ya.
1: Alhamdulillah. Oke.
0: Rivaldi Umar, biasa dipanggil Rival, Valdi, Aldi, banyak ya. Siapa nih?
1: Biasa disapa Coach Adi aja.
0: Oh, Coach ya. Adi. Ya. Oke, baik Coach Adi. Kalau tidak salah Coach Adi ini sudah sering kali ya ke Perempat Ternate.
1: Benar sekali.
0: Oke. Karena dilihat ada flyer juga gitu ya sahabat budaya. Selaku Ketua Umum Sanggar nih, membina anak-anak ya dengan berbagai latar belakang yang berbeda, dan tentunya juga punya visi dan misi kedepannya ya, untuk bagaimana membawa Sanggar ini ke depan lebih maju dan dikenal lebih luas ya, baik ya, di daerah nasional maupun di internasional. Seberapa berat Coach Adi?
1: Bagi saya sih sebenarnya sangat berat, karena ini tantangan buat saya, karena menghadapi beberapa karakter anak yang jelas untuk mempersatukan mereka itu sungguh sangat berat, tapi itulah kehidupan. Dan itu tantangan buat saya dan yang harus saya jalani sebenarnya. Jadi ya saya nikmati saja untuk prosesnya.
0: Oke, baik. Dan apa tujuannya Coach Adi nih untuk Sanggar Gamalama kedepannya?
1: Yang jelas tujuannya itu yaitu membuat sanggar menjadi sebuah wadah untuk melestarikan seni dan budaya yang terutama. Kemudian membentuk generasi muda yang cinta akan budaya dan jati diri daerah gitu.
0: Oke, baik. Dan pernahkah terpikir nantinya saya akan jadi seperti ketua sanggar, ataupun nantinya juga membangun sebuah komunitas yang di dalamnya terdapat melestarikan budaya? Ya. Adakah pernah terpikir seperti itu?
1: Ya, kalau untuk menjadi ketua ya dari awal sebenarnya saya sudah membentuk ini dan sudah menjadi apa ya, tanggung jawab saya sebagai ini seorang ketua, sudah seorang leader ya, harus membina dan membimbing anak-anak menjadi karakter yang lebih baik kayak gitu sih sebenarnya.
0: Oke. Barangkali Coach Adi boleh ceritakan sedikit terkait dengan ini salah satu tujuan di apa menjadi seorang ketua begitu ya dalam sebuah sanggar, apa yang harus dilakukan begitu untuk bisa konsisten dalam membina anak-anak muda begitu?
1: Oke, jadi kuncinya adalah ketekunan, kemudian mempunyai hati yang besar sebenarnya. Kalau seseorang ingin menjadi sukses menjadi ketua itu sungguh sangat berat sebenarnya. Jadi kuncinya adalah kedisiplinan, ketekunan, dan memiliki jiwa yang besar untuk membangun sebuah organisasi dan membimbing anak-anak itu harus memiliki jiwa yang besar.
0: Oke, gitu. Jiwa pemimpin begitu ya,
1: ya
0: dimana
1: sekali.
0: Bisa merangkul anak-anak dan bisa tentunya mententramkan ya, karena iya. Latar belakang

0: sih pasti berat ya, karena ini lomba buat persiapan ke nasional mewakili universitas terbuka. Kenapa saya bilang berat? Karena jujur ini bertabrakan juga sama waktu kerja. Mm-hmm. Karena saya juga kerja di luar daerah, jadi kayak harus bolak-balik dan atur waktu buat latihan, buat kerja. Jadi saya agak berat di latihannya sebenarnya.
1: Oke, seberapa lama persiapan ya dalam jalan lomba?
0: Sebenarnya sih kalau dibilang 2 minggu ada ya, tapi kalau mau dihitung bersih sebulan kayaknya sama persiapan ke nasional.
1: Oke, berarti dari sudah ada persiapan, kalau yang terpilih hanya Rafli saja atau ada lagi temannya?
0: Oh, kalau yang terpilih hanya terpilih dari daerah atau?
1: Iya, perwakilan Maluku Utara.
0: Iya, yang terpilih hanya saya saja.
1: Oke, tari tunggal.
2: Iya, kan kebetulan tari tunggal jadi.
1: Oke, kalau dalam segi latihannya biar tetap konsisten dan pastinya kita juga sering mengeluh begitu ya. Aduh, kerjanya juga berat ya. Iya. Apalagi harus latihan dan atur waktu juga harus maksimal begitu ya. Iya. Untuk mengatur waktunya juga susah begitu ya.
0: Susah.
1: Gimana untuk bisa konsisten?
0: Kalau bisa konsisten sih yang pasti fokus yang pertama, karena saya harus bagi waktu kan, jadi harus konsisten sama waktu juga, waktu latihannya. Jadi saya ketika dapat waktu latihan yang luang gitu, waktu yang luang bagi saya, jadi saya harus benar-benar fokus latihan dan memanfaatkan waktu itu.
1: Okay,
0: jadi disitulah saya bisa konsisten sama gerakan-gerakan yang diberikan sama coach tadi.
1: Oke, konsisten, mengatur waktu, kemudian tentunya fokus.
0: Fokus.
1: Percaya diri juga harus ya.
0: Harus. Itu sangat penting sih.
1: Iya, sangat penting ya.
0: Karena tari tunggal kan, jadi benar-benar harus percaya diri.
1: Oke, kalau tari tunggal yang dibawakan ini dalam konsepnya bagaimana? Apakah tradisional kemudian dikolaborasi dengan modern atau?
0: Iya, sebenarnya sih itu temanya kearifan lokal ya. Jadi tarian dari daerah masing-masing yang dikreasikan dan itu digarap lagi sama Kak Adi.
1: Oke, berarti yang
0: jadi tariannya tuh tarian garapan baru.
1: Ini tari tradisional yang di apa? Tari tradisional apa?
2: Ya, jadi kalau tarian garapan baru itu tarian tradisional, tarian garapan yang dikembangkan, dikemas dari tarian beberapa tarian daerah dari Maluku Utara gitu.
1: Oke, seperti apa tuh dari mungkin lalayon?
2: Iya, gabungan.
1: Gitu ya. Oke, berarti yang ini kali keberapa nih mengikuti lomba nih?
0: Kalau buat lomba ini ya, buat lomba di Dispersa ini ketiga kali
1: dan ya, tapi ketiga kali juara gitu.
0: Ketiga kali ikut. Tahun 2024, 2025, sama 2026. Jadi 2024 itu seleksi, tapi saya ikut beda kategori.
1: Oh, begitu.
0: Jadi saya bisa ikut ketiganya karena saya ikut beda-beda kategori. Jadi yang pertama itu ikut kategori kelompok. Nah, kita diutus 7 orang buat mewakili ke pusat.
2: Oke. Okay.
0: 6 orang okay. Mewakili ke pusat. Terus yang kedua ikut seleksi gak lolos.
2: Yang nah, 2025.
0: Dan yang ketiga ini saya ikut yang kategori tunggal dan alhamdulillah lolos.
1: Oke, okay. Jadi sahabat budaya bukan ikut satu kali langsung lolos begitu ya. Ini juga perjuangan ya.
0: Bertahun-tahun.
1: Perjuangan dan butuh kesabaran untuk terus mengikuti ya biar keluar sebagai juara. Oke, okay, baik. Dan Coach Adi, pastinya juga banyak tantangan ya, tadi sudah disebutkan ya. Salah satunya juga bagaimana bisa menciptakan tarian baru ya, mungkin dari sekali. Tarian-tarian garapan tadi ya. Oke, okay, dan Coach Adi latihannya bagaimana? Ataupun Coach Adi terinspirasi dengan apa begitu sehingga muncul, oh saya garapannya tarian ini begitu?
2: Untuk garapan kita atau apa ya tahun ini yang kita kemas itu terkait dengan maritim. Jadi konsep kita tahun ini kita mengangkat tentang daerah maritim karena pada dasarnya Maluku Utara itu sumber penghasilannya itu besarnya dari laut, dari hasil laut. Jadi kita mengangkat itu terkait dengan garapan baru.

0: bagaimana para nelayan dengan prosesinya, bagaimana para nelayan dengan budayanya, dengan gotong royongnya, itu seperti itu kita kemas dalam bentuk satu garapan tarian tunggal, dan alhamdulillah diterima dengan baik, dinilai dengan baik oleh para dewan juri. Dan di situ dari tahapan seleksi video kita mengirim videonya, dan alhamdulillah masuk masuk final 4 besar dari 34 UT se-Indonesia, kita masuk 4 besar dan alhamdulillah tampil di nasional, keluar sebagai juara 2.
1: Oke, baik, luar biasa. Dan sahabat budaya, bukan kali ini saja ya Sanggar Gendang Kamalama juara nasional, tapi sudah beberapa kali ya, untuk bisa keluar sebagai juara nasional. Nah, mungkin Coach Adi bisa memberikan sedikit pengalaman ya terkait membawa sanggar ini sering juara, atau bagaimana, apa yang menjadi dari keunikan ataupun keunggulan dari Sanggar Kamalama itu.
0: Oke, jadi alhamdulillah untuk apa ya, prestasi kita setiap tahun alhamdulillah sangat meningkat, karena di dalam situ anak-anaknya konsisten dan latihannya juga alhamdulillah mereka saling kompak, walaupun ya banyak perselisihan ya manusiawi, tapi mereka selalu konsisten, kompak, dan segala hal yang menjadi karakter kita dari Sanggar Gendang Kamalama, yaitu mungkin power, dalam segi power, dalam segi detail gerak, itu kita selalu memperhatikan itu. Makanya mungkin alhamdulillah kita diberikan prestasi dan beberapa kali apa ya mendapatkan gelar juara, termasuk tahun kemarin kita mendapatkan juara satu Indonesia menari.
1: Ya, alhamdulillah. Okay, luar biasa. Ya, sahabat budaya, prestasinya sangat luar biasa kan, banyak sekali prestasi yang diraih oleh Sanggar Gendang Kamalama ini ya. Dan kalaupun potensi ya, potensi seni yang ada di Maluku Utara banyak sekali ya, untuk bagaimana torampe tradisi seni di Maluku Utara, tarian tradisional, kemudian seni musik dan lainnya. Kalau melihat potensinya, seberapa besar nih Coach Adi potensi Maluku Utara untuk bisa dikembangkan lagi sebegitu baiknya potensi seni kita di Maluku Utara?
0: Oke, baik. Untuk potensi di Maluku Utara sebenarnya sangat luas. Anak-anak juga sangat berpotensi dalam hal keunggulan seni dan budaya. Jadi kalau pengembangannya dapat dilalui melalui pelestarian tari tradisional, melalui sanggar atau sekolah, komunitas dan kegiatan adat, itu bisa sangat di kembangkan lagi, dan itu bisa dapat diperluas untuk generasi muda di Maluku Utara. Jadi ketika anak-anak itu tahu dari dasarnya ya, itu sekolah mungkin lingkungannya, itu mereka kalau sudah diajarkan dengan tarian-tarian mungkin tradisional, mungkin ada tarian-tarian kreasi juga, mereka kalau sudah diperkenalkan dengan hal itu, dan mereka mungkin menjadi hobi, atau mereka mungkin mulai mencintai apa, seni dan budaya, salah satunya seni tari. Dari situ mungkin kita juga bisa lebih mengenalkan mereka bagaimana, oh ini pelestarian budaya itu seperti ini, salah satunya pelestarian budaya melalui seni tari.
1: Oke, baik. Terus ada WhatsApp yang masuk dari Ciima di Dufa-Dufa. Pertanyaannya, bagaimana cara mempertahankan tarian tradisional di era gempuran dance masa kini ya. Kita lihat sekarang ini kan banyak sekali dance-dance, bukan cuma dari dalam negeri tapi luar negeri yang masuk.
0: Iya, betul sekali. Jadi itu dari saya mungkin kita sebagai generasi muda, bagaimana kita mempertahankan seni tari tradisional dalam era modernisasi ini. Kita harus menjadi jati diri kita dulu gitu. Jadi bagaimana kita harus mengenal budaya kita, bagaimana kita mengenal, oh ini identitas kita. Dari situ kita tahu, oh ini bisa kita membedakan, oh ini budaya kita, ini budaya asing. Jadi ketika digabungkan itu menjadi unsur yang berbeda dari dari daerah-daerah lain. Jadi ketika kita sudah tahu membedakan hal itu, kita juga bisa dapat mempertahankan itu. Oh, ini identitas kita, ini yang harus kita kembangkan dan ini yang harus kita lestarikan, seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi bisa tahu ya jati diri kita juga ya, mana yang budaya kita, budaya orang, dan mana yang menjadi prioritasnya kita, gitu. Betul, baik. Saya ke ke Rafli. Rafli, kenapa harus Rafli menyukai seni? Apa yang menjadi keinginan ataupun kesukaan dari Rafli?
2: Kalau dari saya sih, karena dari kecil udah kebiasaannya, dari sekolah dasar udah sering sekali ikut seni dari kecil, makanya terbiasa sampai sekarang. Makanya saya sangat cinta seni karena saya rasa diri saya tuh udah kental banget sama seni gitu.
1: Oke, baik. Kalau darah seni, apakah ini juga turunan dari orang tua atau memang atau dari keluarga lain?
2: Kalau dari keluarga lain ada ya.
1: Ada.
2: Ada beberapa keluarga yang sering tampil dan juga mewakili Indonesia.
1: Oke, baik. Dalam tarian juga atau
2: seni tari?
1: Seni tari juga. Oke, luar biasa. Berarti sudah mengalir begitu ya?
2: Iya.
1: Darah seninya dari keluarganya. Iya. Baik, ini masih pertanyaan juga seputar terkait dengan persiapannya. Tadi sudah sempat dijelaskan lagi ya, berapa lama persiapan untuk mengikuti lomba, dan apakah Rafli ini ditunjuk langsung oleh Sanggar Gamalama untuk menjadi perwakilan ataukah melalui proses pemilihan dulu dari Cima di Dufa-Dufa?
2: Kalau ditunjuk sih gitu langsung dari kampus.
1: Oh, kampus.
2: Dari Universitas Terbuka, karena saya juga mahasiswa di sana.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kampus itu mengajak Sanggar Gendang Lama-Lama untuk bekerja sama.
1: Oke, siap.
2: Biar agar tariannya tuh digarap dari Sanggar Gendang Lama-Lama gitu, menjalin kerja sama gitu.
1: Tapi ini lombanya antara kampus se-Indonesia atau?
2: Antara kampus Universitas Terbuka se-Indonesia.
1: Se-Indonesia, berarti yang dari kampus juga tahu kalau Rafli ini dari Sanggar Gendang Lama-Lama ya, makanya ditunjuk langsung. Dan kolaborasinya bersama dengan Coach Adi. Coach Adi dari Sanggar Lama-Lama. Ya, baik. Dan sahabat budaya, Toran juga masih mengundang Anda untuk bisa kembali bergabung di 3126518, 0821952666695, dan bisa WA di 0853983951. Coach Adi, kalaupun anak-anak Maluku Utara yang ingin bergabung dengan Sanggar Gamalama, apa yang menjadi persyaratannya?
0: Oke, jadi untuk persyaratan untuk mengikuti tahapan pelatihan di Sanggar itu, kita setiap tahunnya ada perekrutan gitu. Jadi setiap tahun untuk kategori remaja itu setiap tahunnya tuh dikategorikan sebagai angkatan. Kayak tahun kemarin barusan kita selesai merekrut angkatan 8. Jadi pembukaannya itu setiap bulan Januari. Gitu.
1: Oke, jadi setiap bulan Januari sudah dibuka perekrutan.
0: Anggota baru.
1: Oke, dalam persyaratannya apa saja?
0: Jadi untuk persyaratan itu yang pertama yaitu izin orang tua yang jelas. Dan kedua, mereka harus tekun dan disiplin ketika ada pelatihan, karena di sanggar kami itu tidak langsung masuk gitu. Jadi tidak langsung menjadi peserta, tidak langsung menjadi anggota. Jadi melalui tahapan-tahapan pelatihan dan materi yang diberikan. Jadi kita tuh menggarapnya, melatihnya tuh dari nol. Jadi membuat karakter mereka, membuat bentuk badan mereka. Jadi menjadi seorang penari tuh bukan hanya penari biasa, tapi penari profesional. Jadi mereka itu melalui beberapa tahapan pelatihan selama 3 bulan. Jadi dari 3 bulan itu mereka akan diuji dan diadakan ujian. Jadi setelah ujian nanti diberikan sertifikat dan diadakan pegelaran seni. Jadi dari tahapan 3 bulan itu mereka membuat sebuah pertunjukan untuk dipertunjukkan sebagai oh inilah hasil dari pelatihan mereka selama 3 bulan itu.
1: Oke, jadi walaupun belum ada bakat sama sekali ya, badan ya, masih keras ya.
0: Iya, orang tapi, bilang badan masih keras boleh masuk.
1: Boleh masuk. Nanti di sana selama 3 bulan digarap, dilatih ya, untuk sekali bisa menguasai tarian nanti dipertunjukkan. Nah, disitulah dinilai ya bisa masuk di Sanggar Gendang Kamalama ataukah tidak lolos gitu. Ya, baik, kalau dari Rafli sendiri seperti itukah untuk masuk ke Sanggar Gendang Kamalama atau memang mereka juga pencetus?
2: Oke, kalau saya sih jujur, saya tuh angkatan pertama, angkatan satu, jadi belum merasakan seperti yang angkatan-angkatan adik-adik ini, karena kita kan bangun dari awal ya sanggar ini, jadi kalau soal latihan yang dari belum jadi apa-apa sampai jadi sekarang itu rasanya berat ya. Apalagi sekarang dilihat adik-adik yang berjuang buat masuk sanggar ini tuh jadi flashback ingat kita yang dulu-dulu gitu. Ingat kami yang awal-awal merintis
0: gitu.
2: Okay, membangun sanggar Gendang Kamalama ini.
1: Tapi kalau dari Rafli melihat torampe generasi muda saat ini ya, dalam pandangannya dan juga mereka saat ini juga kurang menyukai yang namanya tradisional. Kan kita bisa lihat dari media sosialnya ya, dari kesehariannya mereka lebih banyak ya, sebagiannya lebih condong ke luar ya, budaya-budaya luar, seperti yang saat ini di Ternate juga sering kita lihat mereka lebih menyukai makanan Korea ya. Dance-dance luar negeri ya. Kalau Rafli melihat, apakah ini membuat generasi kita itu berkurang minat kepada tarian-tarian tradisional?
2: Sebenarnya sih potensi anak-anak Maluku Utara itu sangat besar ya, untuk bisa tahu tradisi dari daerah kita. Tapi karena Gen Z zaman sekarang itu kan lebih banyak main handphone, jadi mereka tuh bisa kurang, lebih kebanyakan update sama era-era sekarang ini. Jadi menurut saya itu anak-anak muda zaman sekarang itu susah ya buat kembali mengetahui tradisinya di daerahnya masing-masing, karena itu, karena ketergantungan gadget.
1: Oke, baik. Dan berarti kalau mereka lebih menyukai gadget, kita lebih sering ya untuk mempromosikan ya, lewat salah media sosial, membuat konten seperti Gendang Sanggar Kamalama ini yang FYP terus ya, ketika ada konten pasti oh lewat di beranda-beranda media sosial.
2: Makanya kita kalau setiap waktu latihan itu pasti selalu mengisi waktu untuk membuat konten buat di-upload ke sosial media Sanggar Gendang Kamalama.
1: Siap, ini juga tujuannya memperkenalkan budaya ini. Oke, baik. Dan masih dari WA lagi yang masuk ya, untuk Coach Adi, bagaimana cara mendapatkan inspirasi untuk menghasilkan gerakan tari yang memadukan berbagai budaya Maluku Utara?
0: Ya, jadi untuk inspirasi itu tergantung mood sebenarnya.
1: Oke. Okay.
0: Kadang mood saya baik dan alhamdulillah itu keluar sendiri dari pemikiran saya. Mungkin salah satunya idenya mungkin, atau mood saya lagi kemana atau lagi baik, mungkin saya kita harus mengangkat ini, kita harus mengangkat ini, dan itu kita melalui riset dan berbagai pendapat yang harus kita terima, karena kita kalau membuat garapan itu tidak langsung harus hanya jadi gitu saja. Okay. Apalagi kalau kita mengangkat sebuah tradisi atau apa itu, apapun itu yang berasal dari daerah mana di Maluku Utara, kita harus membuat sebuah riset. Dan ketika ada riset yang sudah terpenuhi, ketika itu juga mungkin sudah ini sudah memenuhi syarat untuk sebuah karya. Itu kita mengangkatnya dan alhamdulillah selalu diminati oleh para penilai kayak gitu. Jadi
1: bukan cuma asal jadi begitu ya. Tapi ini diuji lagi apakah ini layak menjadi karya.
0: Iya, benar sekali.
1: Dan pastinya tidak mengurangi nilai-nilai tarian-tarian tersebut, iya, gitu ya, sekali. Untuk tarian-tarian garapannya. Baik. Nah, ini saya ke Rafli. Rafli, menjadi juara dua, bagaimana perasaannya?
2: Jujur, yang pasti senang karena sebelum pengumuman, saya sempat overthinking.
1: Oke. Okay.
2: Karena yakin kalau gak bisa sampai ke juara satu. Sebenarnya diharapkan tuh juara satu. Tapi sudah, karena overthinking itu saya hanya berharap tiga besar aja.
1: Oke.
2: Okay. Jadi waktu diumumkan juara dua tuh saya sangat senang yang pasti, dan juga gak nyangka karena cuman hanya menginginkan tiga besar itu.
1: Oke, baik. Dan semoga kedepannya bisa meraih juara satu ya. Karena ini tahapannya yang pertama tidak lolos, kemudian mengikuti lolos jadi juara dua, dan selanjutnya bisa juara satu lah ya.
0: Tapi kita sebenarnya kan, kalau untuk dari saya, tahun ke tahun kan dari 2024 kan kita diberi apa ya, diberi kerja tanggung jawab dari UT daerah Ternate, dan kita tahun 2024 kan udah ikut kelompok itu, termasuk si Rafli, kita dapat apa ya, juaranya harapan satu. Tahun kemarin dia kan ikut kelompok tapi tidak lolos. Tapi yang lolos itu tari tunggal
1: yang
0: narinya cewek. Dan dia alhamdulillah juara tiga. Jadi dari harapan satu naik ke juara tiga tahun ini.
1: Juara dua
0: gitu. Mudah-mudahan tahun depan
1: juara satu. Alhamdulillah. Ya, amin ya. Baik, sawadunai.
2: Jadi dia bertahap.
1: Yang penting sabar ya. Rajin latihan lagi gitu ya. Oke, juara dua sudah bangga tentunya. Apalagi tingkat nasional ya.
2: Karena saingannya juga banyak dari 34 peserta.
1: Iya, betul. Itu tentunya masing-masing perwakilan dari provinsinya masing-masing. Baik, luar biasa. Dan kita juga sudah di penghujung acara ya. Barangkali dari Rafli terlebih dahulu, untuk harapannya mungkin disampaikan kepada generasi muda, kemudian pemerintah kita, dan juga penerus gendang Sanggar Gendang Kamalama.
2: Harapan saya sih buat generasi muda agar terus lebih semangat lagi, apalagi para pecinta seni, dan buat anak-anak muda yang belum tahu jati dirinya di mana, bakatnya di mana, carilah. Semoga kalian bisa tahu, terus kalian bisa berjuang juga sama seperti saya. Dan buat pemerintah, kalau boleh sih lebih banyak
0: mendukung, mensupport
2: para generasi muda biar lebih anak-anaknya lebih semangat lagi. Apalagi kan banyak pelomba yang buat ke nasional kan. Jadi kalau disupport sama pemerintah, pasti anak-anaknya juga moodnya bagus, makannya juga lebih semangat. Dan pasti itu kalau disupport pemerintah tuh, contohnya kalau saya mewakili Maluku Utara, terus dilihat sama anak-anak yang lain tuh, pasti mereka juga pengen.
0: Jadi benar sekali.
2: Saya juga bisa menjadi inspirasi buat anak-anak muda gitu.
1: Oke, baik. Dan karena kita keluar ini membawa nama Maluku Utara ya, dan tentunya pemerintah juga harus mendukung dengan memfasilitasi. Mungkin perjalanannya dari Maluku Utara ke Jakarta, atau
0: karena jujur anak-anak daerah itu sangat berprestasi.
1: Iya, betul.
2: Pasti.
1: Sisa dukungan saja ya dari pemerintah. Oke, terima kasih, dan silakan Coach Adi untuk harapannya.
0: Oke, jadi kalau dari saya berbicara terkait dengan prestasi dan tradisi, mungkin ketika tradisi bertemu prestasi bukan sekedar sebuah tema ya, tapi menjadi gambaran perjalanan bagaimana seni dan budaya daerah dapat terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya. Seni tari bukan hanya tentang gerakan, tetapi tentang bagaimana kita menceritakan identitas, sejarah, nilai, dan kekayaan budaya yang kita miliki. Pesan saya, jangan pernah merasa kecil karena berasal dari daerah sih. Justru dari daerah kita bisa membawa nama dan kekayaan budaya Maluku Utara untuk dikenal lebih luas.
1: Oke, baik.
2: Karena jujur kalau kita ke nasional tuh Maluku Utara paling banyak ditakutin loh.
0: Iya,
1: karena jago-jago ya.
2: Karena setiap GR tuh pasti yang mereka lihat kita tuh powernya.
1: Okay.
2: Karena power orang Timur
0: orang
2: kan.
0: Orang Timur kan powernya
2: keras-keras kan. Jadi ketika GR aja tuh peserta lain udah, wah, Maluku Utara keren banget. Iya, gitu.
1: Luar biasa. Dan ini harus didukung dan didengarkan oleh pemerintah kita ya.
2: Amin.
1: Baik. Dan sekali lagi terima kasih untuk kedua narasumber kita yang sudah hadir malam hari ini. Rivaldi Umar, Ketua Umum Sanggar Gendang Kamalama. Terima kasih. Dan juga Rafli Kurniawan yang baru saja mencuari lomba tari tunggal di Sporseni Nasional Universitas Terbuka. Iya. Terima kasih. Dan terima kasih untuk Sanggar Gendang Kamalama terus berkarya dan berprestasi ya.
2: Iya.
1: Dan sahabat budaya, terima kasih Syukur Dafu yang sudah bergabung dan mendengarkan siaran Perempat Ternate ya. Saya Tasnim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tabia Subajo.

0: wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Yo hasi wolop lim kobabso. Ompa Ternate, suara budaya Kirahang.

0: Alba, si burung kakatua putih Maluku Utara yang terancam punah. Kicauan burung-burung itu sesekali terdengar di hutan belantara Halmahera, manakala RRI mencoba menelusuri ke dalam hutan. Kicauan burung itu salah satunya terdengar dari satwa kakatua putih atau alba yang nyaris punah di hutan Halmahera. Sebelumnya, populasi satwa endemik Maluku Utara ini sering dijumpai masyarakat saat melakukan aktivitas bertani di hutan Halmahera. Lambat laun, populasi burung yang nyaris punah itu mulai sulit terdengar bahkan ditemukan langsung saat menyusuri hutan di Maluku Utara, mulai dari Morotai hingga di Kabupaten Halmahera Selatan. Populasi burung kakatua putih di Maluku Utara yang kian menurun dari tahun ke tahun ini tercatat oleh Burung Indonesia yang merupakan organisasi nirlaba yang telah bergiat sejak 15 Juli 2002. Tahun 1992 silam, populasi burung kakatua putih di Maluku Utara sesuai hasil penelitian dari peneliti Inggris tercatat kurang lebih 42 ribu ekor. Dan jumlah tersebut berkurang signifikan 86% di tahun 2009 sesuai hasil evaluasi dari Burung Indonesia. Data tersebut dikemukakan Koordinator Burung Indonesia, Benny Aladin, saat dijumpai reporter RRI di Sofifi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara. Penyebab berkurangnya populasi burung kakatua putih di Maluku Utara ini, menurut Benny, faktor utamanya karena adanya perburuan hingga pembebasan lahan di hutan Halmahera.
1: Dulu pernah pertama kali dihitung itu tahun 92 oleh peneliti Inggris. Itu dapat hasil kurang lebih kakatua sendiri sekitar 48 ribu se-Maluku Utara. Tahun 2009 itu Burung Indonesia pernah mengevaluasi lagi kira-kira berapa jumlahnya. Itu sudah berkurang kurang lebih 86%. Itu kurang lebih tinggal 12 ribuan, kakatua putih saja yang tersisa di Maluku Utara. Penyebab berkurangnya secara drastis itu karena penangkapan untuk dijual.
0: Menyadari akan kurangnya populasi burung kakatua itu, pengelola Taman Nasional Akita Jawe Lolobata sudah menyiapkan burung kakatua yang sebelumnya direhabilitasi atau dikarantina di kandang suaka paru Bengkok Akita Jawe Lolobata. Dari hutan Desa Koli, Kota Tidore, Kepulauan, inilah 13 ekor burung kakatua putih dilepas liarkan. Satwa yang dilindungi itu kini sudah hidup bebas di belantara Halmahera. Kepala Taman Nasional Akita Jawe Lolobata, Heri Wibowo, kepada RRI saat pelepasan burung kakatua putih di hutan Halmahera mengatakan, sebelum dilepas liarkan ke alam bebas, belasan burung kakatua putih asli Maluku Utara ini telah direhabilitasi oleh tim kesehatan suaka paru Bengkok.
2: Rehabilitasinya itu memakan waktu cukup panjang. Jadi tidak hanya mungkin habis ditangkap terus kemudian dilepas, itu tidak, karena memang ada proses yang dilakukan oleh teman-teman.
0: Rehabilitasi satwa dilindungi di satwa paru Bengkok itu sangat beragam, tergantung dari sifat jinak burung hingga kondisi burung sebelum dilepas liarkan.
2: Biasanya kalau burung yang sudah berada di masyarakat punya daya untuk liar itu cukup membutuhkan waktu, sehingga memang di kandang suaka paru Bengkok sana perlu penanganan oleh teman-teman, karena memang ada yang kondisinya cacat, kemudian ada yang sudah super jinak, kemudian ada juga yang sebenarnya masih cukup liar. Yang cukup liar itu sebenarnya hanya membutuhkan waktu yang singkat, tapi kalau yang sudah sangat-sangat jinak memang membutuhkan waktu yang panjang untuk sampai kepada proses pelepas liaran.
0: Setelah pelepas liaran ke alam bebas, reporter RRI diajak tim Taman Nasional Akita Jawe Lolobata melihat langsung kondisi burung-burung yang dilindungi yang berada di lokasi suaka paru Bengkok. Selain kakatua putih, sejumlah burung dilindungi juga direhabilitasi sebelum dilepas liarkan ke alam bebas, dan satu di antaranya merupakan burung kasturi Ternate. Koordinator Suaka Paruh Bengkok, Asari Wahyu Utomo, kepada RRI menjelaskan 13 burung kakatua putih yang dilepas liarkan tersebut, 6 ekor ini merupakan sitaan Resort Buli SPTN2 pada tahun 2021. 3 ekor asal limpahan BKSDA Maluku tahun 2019, 2 ekor asal translokasi Cikananga tahun 2021, dan 1 ekor asal translokasi BBKSDA Sulawesi Selatan sejak tahun 2021, serta 1 ekor serahan TNI sejak tahun 2020.
3: 13 ekor ini asal usulnya sangat beragam. Jadi 6 ekor ini dari Bapak Birawa selaku kepala SPTN 2 melakukan kegiatan pengamanan, jadi diserahkan kepada Suaka Paruh Bengkok. Itu ada 6 ekor, Pak. Kemudian dari BKSDA Maluku, Pak, tahun 2019 itu ada 3 burung kakatua putih, kemudian ada 1 serahan dari TNI, kemudian ada 1, Pak, itu translokasi satwa dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir yang mungkin paling jauh dan paling berliku-liku perjalanannya adalah 2 ekor dari translokasi satwa dari PPS Cikananga Sukabumi diselundupkan, Pak, ke Pulau Jawa. 1 itu, Pak, ditangkap oleh rekan sports di Depok, kemudian diserahkan ke PPS Cikananga untuk kemudian ditranslokasikan di Suaka Paruh Bengkok di tahun 2021.
0: Menurutnya, pelepas liaran ini merupakan yang kesekian kalinya, karena sebelumnya tim Suaka Paruh Bengkok juga telah merilis 53 burung di tahun sebelumnya. Pelepas liaran burung endemik Maluku Utara di hutan desa Koli Tidore mendapat respon baik dari pemerintah setempat, sebagaimana disampaikan Kepala Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Jabit Musa.
4: Kami dari pemerintah Tidore Kepulauan sangat menyambut baik, positif pelepasan satwa dilindungi di hutan desa Koli ini. Karena mungkin dengan pelepasan ini ke depan populasi jumlah burung kakatua putih endemik Maluku Utara populasinya bisa bertambah dan tidak termakan oleh waktu akibat perburuan yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat.
0: Dirinya berharap dengan pelepasan satwa dilindungi oleh Balai Taman Nasional Aketa Jawi Lolobata ini bisa menambah jumlah populasi burung endemik di Maluku Utara sehingga tidak mudah punah di tahun-tahun mendatang. Demikian perjalanan RRI pada pelepas liaran satwa burung kakatua asli Maluku Utara di hutan desa Koli, Kota Tidore, Kepulauan. Saya Rani Meranti melaporkan. Aketa Jawi is a magical place.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

0: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
1: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
2: Intermezzo 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kirahara.

0: Miki apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana, Kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Me sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti DT Bing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya, atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: Dan bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam proses Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Di laut, di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air, itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batung itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar, kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu, dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri, unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

0: Suara Budaya Ki Rahab.
1: Proses
2: misalnya melestarikan budaya pakaian.
3: Dalam
2: ya,
3: pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
2: ada
3: atau
2: istiadat, ada istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang saya.
0: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di Pro.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Mantu kami dengarkan dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
0: Mbak, saya duluan aja dong.
2: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
0: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
2: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
0: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
2: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
1: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
0: Hah? Papa?
2: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
1: Eh, Om.
3: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
0: Yang gimana nih?
1: Ah, kamu sih.
4: Sio Seromtoha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.

0: Rahab.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ritual Kolano Uci Sabea atau turunnya Sultan ke masjid adalah ritual yang dilakukan oleh Sultan dan masyarakat Ternate yang bermakna turunnya Sultan ke masjid untuk melaksanakan sholat dan berdoa. Ini adalah pesona religi menarik dan berbeda dengan kesultanan lainnya di Indonesia. Karena dalam prosesi ini, sang sultan ditandu dan dikawal masyarakat adat Ternate dari Kedaton menuju Masjid Kesultanan. Usai melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, sultan akan kembali ke Kedaton dengan ditandu seperti ketika keberangkatannya ke masjid. Di Kedaton, sultan dan permaisuri akan memanjatkan doa di ruangan khusus, tepatnya di atas makam para leluhur. Usai berdoa, sultan dan permaisuri akan menerima rakyatnya untuk bertemu dan bersalaman. Dalam satu tahun, ritual Kolano Uci Sabea dilaksanakan 4 kali, yakni pada malam kunut, malam Lailatul Qadar, serta hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ritual ini dilaksanakan secara turun-temurun oleh setiap sultan Ternate hingga kini.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Musik Malam Pro 4.
1: Pukul 23.59 menit waktu Indonesia Timur, saatnya terakhir kebersamaan kita di Kirah Malam untuk edisi siar Sabtu 22 Agustus 2026. Sahabat Budaya, saya Tasnim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tabia Subajo. Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahatan, sampai jumpa esok hari. Melalui frekuensi 95,1 MHz dan RRI Digital. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, inilah Radio Republik Indonesia, program Ompa Ternate, suara budaya Kieraha. Menghadirkan program siaran sepanjang hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Tarap aku dapat lagi sahabat budaya di pagi hari ini. Bersama yang bertugas ada saya Sri Anugrah. Tentunya di GRH pagi sahabat budaya, beragam informasi juga akan dihadirkan untuk sahabat budaya nih di pagi hari ini. Dan untuk mengawali GRH pagi sahabat budaya, ada hikmah pagi yang dihadirkan sampai di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan untuk pagi hari ini sahabat budaya, waktu kumandang azan subuh dikumandangkan pukul 5:13 waktu Indonesia Timur. Untuk kita hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran sambil menanti waktu kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: بسم الله الرحمن الرحيم

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

0: dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.
1: 95,1 FM Rock Maternati, suara budaya Kiraha.

turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah dan istighfarnya.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
2: Sebelum 5,1 perempat Ternate, suara budaya Kieraha. Tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur, sahabat budaya, saatnya untuk kita bergabung dengan Pro 1 Ternate untuk mengikuti Warta Berita Sepekan.
3: Dalam sepekan ini ya, nah, informasi rangkumannya dalam sepekan ini Anda bisa dengar kembali pagi ini dalam Warta Berita Sepekan. Edisi Minggu 23 Agustus 2026 disampaikan Novianti Merasa Besi.

0: Bupati Kabupaten Halmahera Utara Piet Hein Babua memastikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tetap akan dibayarkan karena masih menyesuaikan dengan kondisi kas dan kemampuan keuangan daerah. Piet menjelaskan kondisi tersebut berkaitan dengan penerimaan daerah dari kurang bayar dana alokasi umum dan dana bagi hasil tahun 2024-2025. Halu tercatat memiliki kurang bayar sekitar 110 miliar rupiah, namun pada saat yang sama terdapat lebih bayar sekitar 50 miliar rupiah.
1: Nah, langkah pertama sekarang kebijakan pemerintah pusat mencairkan BPH kurang bayar yang kemudian Pemda Halmahera Utara itu mendapatkan 11, sekian miliar. Setelah sekian miliar ini kita akan skema membayar THR yang masih belum terbayar. Jadi THR Halmahera Utara itu bukan berarti tidak terbayar.
0: Menurut Bupati Halu, sebagian THR telah diselesaikan pembayarannya khususnya ASN beragama muslim di seluruh OPD dan kecamatan, sementara kewajiban yang masih tersisa terutama ASN yang berada pada dinas pendidikan.
2: Sepekan edisi hari ini atas nama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Pendidikan sekitar 10 miliar lebih kita lunasi semua, kemudian dinas kesehatan sekitar 3 miliar jadi yang sisa yang nasrani punya, kemudian kita juga akan membayar untuk semua kecamatan berikut habis. Nah, kita akan menunggu jika kemudian ada transfer berikut baru teman-teman yang nasrani kita akan lunasi.
0: Piet menyatakan di tengah keterbatasan fiskal ini, pemerintah Kabupaten Halmahera Utara juga mengambil keputusan untuk mempertahankan pembayaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Bupati juga memastikan tidak ada kebijakan untuk merumahkan P3K dan seluruhnya tetap menjalankan tugas. Bupati menyebut kebutuhan anggaran untuk membiayai P3K mencapai sekitar 56 miliar rupiah dalam satu tahun. Namun kebutuhan tersebut harus dipenuhi dari sisa dana alokasi umum, sementara pemerintah pusat tidak lagi menyediakan alokasi khusus untuk membiayai kebutuhan tersebut. Saudara Komandan Kodim 1505 Tidore Letkol Infantri Wahyu Widya Sasono mengapresiasi pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kota Tidore Kepulauan yang sukses menjalankan tugas pengibaran bendera merah putih pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Faisal Amin.
3: Komandan Kodim 1505 Letkol Infantri Wahyu Widya Sasono mengapresiasi pasukan pengibar bendera pusaka Kota Tidore Kepulauan yang sukses menjalankan tugas mengibar bendera merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Wahyu seusai mengikuti upacara pengibaran bendera yang berlangsung di halaman kantor Wali Kota Tidore Kepulauan pada Senin pagi. Menurut Wahyu, para anggota Paskibraka telah menjalankan tugas mereka dengan baik sehingga prosesi pengibaran bendera berlangsung dengan lancar. Wahyu mengatakan Kodim 1505 Tidore diberikan amanah oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk melatih pasukan Paskibraka. Ia menjelaskan sejumlah personel Kodim 1505 Tidore ditugaskan untuk melatih Paskibraka Kota Tidore Kepulauan selama persiapan pelaksanaan upacara HUT RI ke-81. Upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kota Tidore Kepulauan dipusatkan di halaman kantor Wali Kota Tidore Kepulauan. Dalam upacara tersebut, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Senin bertindak sebagai inspektur upacara.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali membuka kanal aspirasi suara Maluku Utara untuk memudahkan masyarakat menyampaikan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari jalan rusak, jembatan putus, rumah tidak layak huni, hingga pelayanan administrasi kependudukan yang belum tuntas. Laporan reporter Wahyudi Yahya.
4: Gubernur Maluku Utara Sherly Cuanda kembali membuka kanal aspirasi bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Mulai dari jalan rusak, jembatan putus, rumah tidak layak huni, dokumen kependudukan yang belum selesai, hingga pelayanan pemerintah yang dinilai lambat, masyarakat kini dapat menyampaikannya secara langsung melalui kanal suara Malut. Kanal aspirasi dan pengaduan masyarakat ini diumumkan Gubernur Sherly Cuanda pada Senin 17 Agustus 2026 usai mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Sovivi. Sherly mengatakan, luas wilayah Maluku Utara membuat pemerintah tidak mungkin mengetahui seluruh persoalan persoalan yang terjadi di setiap desa dalam waktu bersamaan.
5: Maluku Utara luas, pemerintah tidak mungkin melihat setiap masalah di setiap desa pada saat yang sama. Oleh karena itu hadir Suara Malut, kanal aspirasi dan pengaduan masyarakat Maluku Utara.
4: Melalui Suara Malut, masyarakat diberikan akses yang mudah untuk melaporkan persoalan yang mereka temui di lingkungan masing-masing. Caranya, masyarakat cukup memindai QR code yang telah disediakan atau mengakses suara.malutprov.go.id. Setelah itu, warga dapat mengisi nama dan lokasi domisili, kemudian menjelaskan persoalan yang ingin disampaikan. Jika tersedia, masyarakat juga dapat melengkapi laporan dengan foto maupun video sebagai bukti pendukung. Laporan yang masuk nantinya akan dipetakan dan diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti. Menurut Shirley, kanal tersebut bukan sekedar ruang untuk menerima keluhan masyarakat, tetapi menjadi sumber informasi langsung dari lapangan bagi pemerintah dalam memperbaiki pelayanan dan menentukan kebijakan.
5: Bagi kami, aduan bukan sekedar keluhan, aduan adalah informasi dari lapangan untuk membuat pelayanan dan keputusan pemerintah lebih tepat. Ada masalah, jangan berhenti dicerita, sampaikan lewat Suara Malut. Ngoni bersuara, torang dengar.
4: Serli menyebut, pola membuka kanal pengaduan masyarakat sebenarnya bukan hal baru bagi pemerintahannya. Pada awal masa jabatannya di tahun 2025, ia juga pernah membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan kondisi infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan yang rusak. Langkah tersebut dilakukan ketika masyarakat kembali dari perjalanan mudik Lebaran Idul Fitri. Pemerintah membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan kondisi jalan dan jembatan yang mereka temui sepanjang perjalanan. Kini, pola tersebut kembali diperkuat melalui Suara Malut. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap masyarakat tidak lagi memendam persoalan yang terjadi di lingkungan mereka. Setiap laporan diharapkan menjadi informasi awal bagi pemerintah untuk mengetahui persoalan secara lebih cepat, menentukan prioritas penanganan sekaligus memastikan pelayanan publik semakin responsif.
2: Saudara Perumda Air Minum PDAM AG Gaale Ternate mencatat total tunggakan tagihan air bersih dari pelanggan mencapai sekitar 1,6 miliar rupiah. Tunggakan berasal dari pelanggan masyarakat hingga lembaga dan kantor pemerintahan sejak 2010 hingga Agustus 2026. Laporan reporter Sofian Tugubu.
6: Perumda AG Gaale Kota Ternate mencatat total tunggakan tagihan air bersih dari pelanggan mencapai sekitar 1,6 miliar. Tunggakan tersebut berasal dari pelanggan masyarakat hingga lembaga kantor pemerintahan sejak 2010 hingga Agustus 2026. Direktur Perumda AG Gaale Kota Ternate Firman Mudafarsah mengatakan, setelah menjabat sebagai direktur, dirinya mulai memeriksa tagihan yang ada serta melakukan pemberitahuan kepada pelanggan yang menunggak agar penyelesaian kewajibannya sesuai kemampuan, salah satunya melalui mekanisme cicilan.
7: Tunggakan sampai dengan saat ini yang ada di PDAM adalah sekitar 1 miliar 600 juta rupiah. Itu ada dari masyarakat, kemudian ada juga dari lembaga kantor-kantor pemerintah juga ada yang menunggak.
8: Ya, jadi bulan memang kita selalu sejak saya masuk dan kemudian melihat memeriksa piutang yang ada, kita langsung melakukan surat pemberitahuan kepada pelanggan yang menunggak agar supaya dapat menyelesaikan. Nanti biasanya mereka datang kemudian akan dibuat apa itu cicilan atau sesuai dengan kemampuan bayarnya, jadi dia mencicil sambil membayar yang bulan berjalan.
6: Firman mengatakan pihaknya terus melakukan pendekatan secara persuasif kepada pelanggan agar menyelesaikan kewajiban pembayaran. Berdasarkan data, sebagian pelanggan yang memiliki tunggakan tersebut sudah tidak lagi aktif menggunakan layanan air.
8: Kita ini masih memberikan toleransi yang pada masyarakat. Ini kan sebenarnya bukan tahun ini saja. Ini sudah berkepanjangan. Ya. Ini sudah ada yang sudah lebih dari 10 tahun. Ada memang karena seperti salah contohnya, ada daerah-daerah rumah-rumah yang korban kerusuhan, kemudian sudah tidak lagi, orangnya sudah tidak ada. Nah itu masuk dalam kategori itu tadi. Ada yang sudah sampai 82 bulan gitu, dari tahun 2010 sampai dengan sekarang.
6: Ia menambahkan Perumda Kegale terus menghimbau pelanggan melalui media sosial maupun media cetak dan media daring agar membayar tagihan secara rutin. Hal itu penting untuk mencegah akumulasi tunggakan pada akhirnya memberatkan pelanggan.
2: Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat sinergi aparatur pengawas intern pemerintahan atau APIP dan aparat penegak hukum atau APH untuk mempersempit ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan kesalahan dalam pengelolaan anggaran daerah.
0: Berikut laporan Wahyu Diaya.
4: Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong penguatan sinergi aparat pengawas intern pemerintah atau APIP dan aparat penegak hukum untuk memastikan pengelolaan pemerintahan berjalan transparan, bersih, dan akuntabel. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Maluku Utara Sherly Choanda saat membuka rapat koordinasi tingkat provinsi APIP dan APH tahun 2026 di Bila Hotel Ternate Selasa pagi. Sherly mengatakan seluruh unsur pemerintah daerah mulai dari organisasi perangkat daerah, gubernur, wakil gubernur hingga sekretaris daerah memiliki tanggung jawab dalam memastikan proses perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai aturan. Menurut Sherly, rakor APIP dan APH menjadi momentum untuk menyamakan paradigma, khususnya dalam membangun sistem pencegahan terhadap potensi kesalahan maupun penyalahgunaan kewenangan.
9: Tujuannya untuk memitigasi apa yang bisa dicegah, apa yang bisa diperbaiki, dan melakukan penegakan hukum.
4: Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini menegaskan, meski APIP dan APH memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, serta aset pemerintah dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Maluku Utara. Ia juga menekankan pentingnya mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur sipil negara.
9: Diharapkan inspektorat menghasilkan sebuah roadmap dan sebuah sistem untuk memastikan bahwa ruang terjadinya kesalahan semakin sempit.
4: Karena itu Sherly berharap rapat koordinasi tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ia meminta adanya perubahan pola pikir dalam tata kelola pemerintahan dengan mengutamakan langkah pencegahan sebelum persoalan berkembang menjadi pelanggaran hukum. Sherly juga menyoroti capaian sistem pengendali intern atau SPI di Maluku Utara yang masih berada di kisaran 60-an. Ia berharap kualitas pengawas intern pemerintah terus meningkat dan mampu mencapai skor setinggi mungkin. Bahkan Sherly menargetkan capaian SPI Maluku Utara dapat menembus angka 80-an. Menurutnya penilaian SPI bukan sekadar mengejar angka penilaian, tetapi menjadi indikator semakin kuatnya sistem pengawasan dan semakin kecilnya ruang terjadinya kesalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan sinergi APIP dan APH, pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap pengelolaan pemerintah semakin transparan, serta mampu memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar kembali kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
0: Saudara, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Maluku Utara mencatat sebanyak 1.565 layanan konsumen sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Dari total layanan tersebut, permintaan pengecekan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK menjadi layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat. Berikut laporan Davi Baba.
10: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku Utara mencatat sebanyak 1.000 lebih layanan konsumen sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Data tersebut disampaikan Kepala OJK Provinsi Maluku Utara Adi Surahmat dalam kegiatan media update semester 1 tahun 2026. Dari total layanan tersebut, permintaan pengecekan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK menjadi layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat. Tercatat sebanyak 1.360 permintaan SLIK terdiri dari 951 layanan secara daring dan 409 layanan secara luring atau mencapai persentase 86,90% dari total layanan di kantor OJK Provinsi Maluku Utara. Selain layanan SLIK, OJK Maluku Utara juga menerima 132 permintaan pemberian informasi dari masyarakat, sekitar 8,43% dari keseluruhan layanan. Sementara sebanyak 73 pengaduan konsumen tercatat hingga Agustus 2026 atau sekitar 4,66% dari total layanan.
11: Kemudian datang ke kantor 409 orang, ya kan? Dengan semua penjelasan yang kita minta nantinya. Kemudian ada juga yang sifatnya hanya minta informasi doang, ya kan? Ke kita datang juga ada 132 pemberian informasi atau 8%. Kemudian ada juga pengaduan konsumen, ada 73 pengaduan, macam-macam lah. Ada yang keblokir lah, ada yang merasa tertipu lah, dan sebagainya ya. Paling tidak mereka datang ke kami menceritakan, kami sampaikan teman-teman di bawah juga, di provider kita. Kita terima dengan baik apapun itu keluhan saudara-saudara kita yang datang.
10: Di sisi lain, OJK Maluku Utara juga mencatat pengaduan masyarakat terkait aktivitas keuangan ilegal melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti dan Indonesia Anti-Scam Center. Menurutnya, pada semester 1 2026 tercatat 118 pengaduan terdaftar melalui si Pasti dengan 23 laporan berkaitan dengan investasi ilegal dan 94 laporan pinjaman online ilegal. Sementara itu, laporan yang diterima melalui Indonesia Anti-Scam Center Center mencapai 1.104 pengaduan. Kota Ternate menjadi wilayah dengan laporan terbanyak sebanyak 495 laporan, disusul Halmahera Tengah 129 laporan, Halmahera Selatan 112 laporan, Tidore Kepulauan 109, dan Halmahera Utara 64 laporan. Berdasarkan modus yang dilaporkan, penipuan transaksi belanja atau jual beli online menjadi modus paling dominan dengan 163 laporan. Modus lainnya meliputi penipuan mengaku sebagai pihak lain atau fake call sebanyak 80 laporan, penipuan penawaran kerja 69 laporan, penipuan investasi 57, serta penipuan melalui media sosial 48 laporan.
11: Makanya nanti kalau itu pengaduan terhadap berkaitannya dengan sektor apa, lembaga-lembaga keuangan di bawah wawasan kami, bisa ke kontak 157 atau APPK, harus diimpun. Nanti bank atau lembaga jasa keuangan lainnya ketika mengadu kontak 157 ke aplikasi kontak keuangan Bospek itu, mereka harus tanggapi itu dalam 10 hari. Jadi masyarakat kita yang di Morotai, di Taliabu, di Sula, tidak harus ke sini. Jadi mereka boleh pakai kontak 157.
10: Data OJK juga menunjukkan masyarakat yang melaporkan aktivitas keuangan ilegal didominasi perempuan sebesar 65%, sementara laki-laki 35%. Rentang usia pelapor paling banyak berada pada kelompok 18 hingga 25 tahun, 26 hingga 35 tahun, dan 36 hingga 50 tahun, yang menunjukkan pentingnya peningkatan literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus penipuan keuangan digital.
2: Saudara Gubernur Provinsi Maluku Utara Sherly Juanda bergerak cepat mengisi jumlah jabatan yang kosong pasca rotasi pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. 3 posisi strategis langsung disiapkan pelaksana tugas. Sementara sekitar 15 jabatan pimpinan tinggi pratama lainnya masih berstatus PLT dan menjadi perhatian untuk dievaluasi. Berikut laporan Wahyu Diaya.
12: Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda langsung menunjuk pelaksana tugas untuk mengisi sejumlah jabatan yang ditinggalkan pejabat definitif. Menyusul rotasi dan pelantikan pejabat, 3 posisi yang telah diisi yakni Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Biro Hukum Sekda Provinsi Maluku Utara, serta jabatan Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Maluku Utara. Penunjukan PLT dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan, meski sejumlah pejabat sebelumnya berpindah ke jabatan baru.
13: Jadi ada dua jabatan eselon 2, yaitu Dinas Koperasi sama Biro Hukum, dan ada salah satu jabatan administrator di Sekretariat DPRD itu kabak pengawasan dan perencanaan, yaitu yang ditinggalkan oleh Ibu Erva yang disuksesi di sebagai Sekretariat DPRD akan diisi juga oleh pelaksana tugas.
12: Untuk Dinas Koperasi dan UKM, Sherly menunjuk Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM, Sulik Yayat Budi Santoso, sebagai PLT Kepala Dinas. Ia menggantikan Wajah Haria yang kini dipercaya menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Maluku Utara. Sementara untuk posisi PLT Kepala Biro Hukum Sekda Maluku Utara, Gubernur menunjuk Yusran Yunus yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Pembantu Wilayah 3 pada Inspektorat Maluku Utara. Yusran mengisi posisi yang ditinggalkan Purnawan setelah bergeser menjadi staf ahli gubernur. Sedangkan di Sekretariat DPRD Maluku Utara, Analis Kebijakan Ahli Muda Nur Fitrianti Yamin ditunjuk sebagai PLT Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan. Posisi tersebut sebelumnya ditempati Erva Pramukawati yang kini telah ditetapkan sebagai Sekretaris DPRD Maluku Utara secara definitif. PLT Kepala BKD Maluku Utara Julkifli Bian menjelaskan, penunjukan para pelaksana tugas tersebut telah ditandatangani Gubernur dan mulai menjalankan tugas per hari ini. Ia menyebut, pengisian jabatan PLT dapat berasal dari internal maupun eksternal pemerintahan dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
13: Termasuk saya juga sebagai pelaksana tugas itu tetap menjadi catatan Ibu Gubernur dalam rangka mengevaluasi semua posisi jabatan PLT sambil melihat kinerja dan kompetensi pejabat yang harus diisi dalam jabatan PLT yang sementara terjadi kekosongan di 15 jabatan PLT.
12: Saat ini, dari sekitar 47 jabatan pimpinan tinggi pratama atau JPTP di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara, sekitar 32 jabatan telah diisi pejabat definitif. Sementara sekitar 15 jabatan lainnya masih dijabat oleh pelaksana tugas. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk dievaluasi secara bertahap, termasuk menilai kinerja dan kompetensi pejabat yang saat ini dipercaya menjalankan tugas sebagai PLT. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan pengisian jabatan secara definitif maupun penataan organisasi ke depan. Dengan demikian, rotasi pejabat yang dilakukan Pemprov Maluku Utara tidak hanya berdampak pada perubahan struktur jabatan, tetapi juga diikuti langkah cepat untuk memastikan tidak ada posisi strategis yang mengganggu jalannya pemerintahan.
2: Saudara Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua memberikan penjelasan terkait opini publik yang menilai dirinya bersama Wakil Bupati jarang berada di daerah dan kerap melakukan perjalanan keluar daerah. Piet menjelaskan, perjalanan dinas yang dilakukan sepanjang tahun 2026 bukan tanpa tujuan. Menurutnya, perjalanan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah melakukan koordinasi dan lobi ke pemerintah pusat untuk memastikan pembangunan tetap mendapatkan dukungan anggaran.
1: Nah, itu untuk pendekatan, untuk koordinasi. Nah, karena itu Bupati dan Wakil Bupati selalu harus keluar daerah untuk melakukan koordinasi. Nah, hasil koordinasi Bupati dan Wakil Bupati selama tahun 2026 sampai dengan hari ini. Hari ini, Halmahera Utara mendapatkan bagian pembangunan dari APBN. Itu sebanyak 700 miliar lebih. Dari APBN 600 lebih, kemudian ada juga sumbangan pihak ketiga untuk membangun sarana fisik di Kabupaten Halmahera Utara. Total setelah saya hitung ada 700 miliar lebih.
2: Bupati mengatakan, kondisi fiskal daerah pada tahun 2026 menghadapi tantangan akibat adanya pengurangan transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut turut dirasakan oleh hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
1: Untuk membangun daerah ini perlu kita koordinasi ke pusat. Uang itu tidak ada di daerah hari ini. Uang itu semua ada di pusat. Jadi jika kita tidak membangun koordinasi, jangan berharap daerah kita mendapat pemerintah. Nah, sekarang hampir semua kegiatan pembangunan yang dari pusat, itu proses perencanaan, data-datanya harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Jadi kita harus membuat perencanaan, membuat desain, kemudian kita mengusulkan kepada pemerintah pusat kebutuhan-kebutuhan program kita itu apa. Kemudian ketika kita usulkan, kita butuh koordinasi. Koordinasi tidak bisa ada telepon saja. Kalau Anda bupati dan wakil bupati hanya ada di Tomelo, jangan berharap ada pembangunan atau pusat yang masuk di daerah.
2: Piet menegaskan, anggaran tersebut tidak masuk ke kas daerah dan tidak dikelola secara langsung oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Ia menjelaskan, berbagai program tersebut dilakukan oleh balai maupun instansi vertikal pemerintah pusat. Sementara itu, pemerintah daerah berperan dalam menyiapkan perencanaan, desain, serta data dan usulan pembangunan yang kemudian diajukan kepada pemerintah pusat. Menurutnya, yang terpenting bukan mengenai siapa yang mengelola anggaran, tetapi bagaimana program pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat Halmahera Utara. Saudara Perumda Air Minum PDAM Ake Gale Kota Ternate memprioritaskan pemenuhan kebutuhan air bersih di pulau terluar, khususnya Pulau Hiri dan Moti. Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan kebutuhan masyarakat serta pencarian sumber air baru untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Berikut laporan Sofianto Gubu.
14: Perumda Air Minum Ake Gale Kota Ternate memprioritaskan pemenuhan kebutuhan air bersih di pulau terluar, khususnya Pulau Hiri dan Moti. Direktur Perumda Ake Gale Kota Ternate Firman Muzaffar Sah mengatakan, pelayanan air bersih di Pulau Hiri dan Moti tidak berbeda dengan pelayanan di Kota Ternate. Kedua wilayah tersebut telah memiliki cabang pelayanan PDAM.
7: Jadi untuk Hiri dan Pulau Moti itu kita punya cabang di sana dan pelayanan sama dengan di Ternate. Nah, saat ini untuk Hiri dan Moti itu ada diskon pemasangan baru itu hanya Rp1.700.000. Nah, jadi semua pelayanan di Ternate, Hiri maupun Moti itu sama, tidak ada yang berbeda. Kalau di Batang Dua karena memang belum PDAM belum ada di Batang Dua. Airnya masih dikelola oleh warga di sana.
14: Menurutnya berdasarkan data yang dimiliki, jumlah pelayanan PDAM di pulau-pulau terluar telah mencapai lebih dari 300 pelanggan. Dipastikan jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah seiring dengan perluasan jaringan pelayanan berupa promo di momentum HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026.
7: Data di pelanggan sana rata-rata lebih dari 300 pelanggan dan ini akan dengan adanya diskon ini akan terus meningkat. Kita juga melakukan perluasan jaringan juga untuk menjangkau daerah-daerah yang belum terjangkau di pulau tersebut. Tapi untuk di Pulau Hiri sendiri itu semua kelurahan sudah PDAM sudah masuk. Jadi walaupun belum semua penduduk, tapi semua kelurahan itu PDAM sudah masuk. Tetap kita seperti pemantauan, kemudian melihat bagaimana kebutuhan masyarakat, sumber airnya juga yang perlu kita cari lagi agar supaya lebih dapat kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang.
14: Selain memperluas pelayanan di
6: pulau terluar. Pemerintah Kota Ternate juga telah merencanakan pembangunan sumur bor pada tahun 2027 yang berada di Kelurahan Tanah Tinggi Barat. Rencana tersebut sesuai hasil rapat bersama Paplitbangda Kota Ternate.
0: Saudara Gubernur Provinsi Maluku Utara Serly Juanda menegaskan pemerintahan yang bersih bukan diukur dari banyaknya temuan kesalahan atau kasus yang berhasil diungkap. Menurutnya keberhasilan pengawasan justru ditentukan oleh kemampuan pemerintah membangun sistem yang mampu mencegah kesalahan terjadi berulang. Wahyu Diaya melaporkan.
12: Gubernur Serly Juanda menegaskan pemerintahan yang bersih adalah yang mampu menciptakan sistem dengan pagar pengawasan yang jelas sehingga kesalahan administrasi maupun penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah sejak awal. Hal itu disampaikan Serly saat membuka rapat koordinasi tingkat provinsi, aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, dan aparat penegak hukum atau APH tahun 2026 di Bella Hotel Ternate Selasa siang. Menurut Serly, ukuran keberhasilan pengawasan tidak semata-mata dilihat dari banyaknya audit, temuan, ataupun kasus yang ditemukan. Namun, lebih penting adalah memastikan temuan dan penyimpangan yang sama tidak kembali terjadi. Serly menilai, selama 2 tahun terakhir proses pengawasan masih banyak berfokus pada pemeriksaan terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dari proses tersebut masih ditemukan berbagai persoalan yang berulang, mulai dari kesalahan administrasi, kekurangan bukti, hingga dugaan markup harga. Kondisi tersebut, kata Serly, kemudian dapat berujung pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan maupun penanganan aparat penegak hukum.
15: Ruangnya menjadi kecil untuk melakukan markup harga, ruangnya menjadi kecil untuk penyalahgunaan kewenangan. Jadi harapan ke depan, saat ini kan 2 tahun terakhir ini yang terjadi adalah kita mengaudit yang sudah terjadi.
12: Karena itu, Gubernur meminta Inspektorat Provinsi Maluku Utara tidak hanya berperan sebagai pemeriksa setelah kegiatan berlangsung, tetapi juga membangun sistem pengawasan yang mampu memitigasi risiko sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program. Dengan sistem tersebut, para pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD dan ASN memiliki pedoman serta batasan yang jelas dalam menjalankan tugas. Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini berharap penguatan sistem pencegahan ini mulai menjadi fokus pada 2026, sehingga memasuki 2027 dan tahun-tahun berikutnya, kesalahan yang sama tidak lagi berulang.
15: Harapannya 2026 ini kita fokus bagaimana membuat sebuah sistem yang memitigasi sehingga di tahun 2027 ke depan kesalahan yang berulang-ulang itu tidak terjadi lagi.
12: Serly menegaskan, sesuai dengan tugasnya, APIP merupakan aparat pengawas dari dalam pemerintahan yang memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan sekaligus perbaikan sistem. Jika ditemukan potensi kesalahan, pengawasan internal diharapkan dapat memberi peringatan dan perbaikan sejak dini, bukan hanya mencatat kesalahan setelah persoalan terjadi. Dengan demikian, sinergi APIP dan APH di Maluku Utara diharapkan mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta mempersempit ruang terjadinya penyimpangan.
0: Saudara, tingkat pengangguran terbuka di Maluku Utara berdasarkan data terbaru yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik mengalami penurunan. Meski begitu, pengangguran lulusan SMK justru menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi. Berikut laporan Davi Baba.
10: Tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Maluku Utara pada Mei 2026 turun menjadi 4,40%. Namun di tengah penurunan tersebut, lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK justru masih menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi mencapai 15,8%. Data Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Maluku Utara melalui Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas Mei 2026 ini disampaikan pelaksana tugas Kepala BPS Maluku Utara Harim Ar-Rosid. Harim mengatakan TPT Mei 2026 turun 0,6% poin dibandingkan Februari 2026 yang berada pada angka 4,46%. Sementara itu, jumlah angkatan kerja di Maluku Utara pada Mei 2026 mencapai 705.147 orang. Angka ini meningkat 7.242 orang dibandingkan Februari 2026. Jumlah penduduk yang bekerja juga bertambah menjadi 674.149 orang atau naik 7.336 orang dibandingkan Februari 2026. Kondisi tersebut turut mendorong tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK menjadi 68,72%, naik 0,44% poin dibandingkan Februari. Meski demikian, penurunan pengangguran belum terjadi secara merata. Tingkat pengangguran terbuka laki-laki tercatat 4,5%, sedangkan perempuan mencapai 4,97%. BPS mencatat TPT laki-laki turun 0,28% poin, sementara TPT perempuan justru meningkat meningkat 0,32 persen poin. Kondisi ini menunjukkan masih adanya perbedaan penyerapan tenaga kerja antara laki-laki dan perempuan di Maluku Utara.
16: Jadi pada Mei 2026 terdapat sebanyak 30,99 ribu penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,40 persen. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan periode Februari 2026, yaitu menurun tipis sebesar 0,06 persen poin. Dirinci, penurunan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan Februari 2026 terjadi pada penduduk laki-laki dan penduduk wilayah perdesaan.
10: Berdasarkan wilayah tempat tinggal, tingkat pengangguran terbuka di perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Tingkat pengangguran terbuka perkotaan mencapai 5,93 persen, sedangkan perdesaan sebesar 3,58 persen. Namun, persoalan paling mencolok terlihat pada tingkat pendidikan. Lulusan SMK mencatat tingkat pengangguran terbuka tertinggi, yakni mencapai 15,8 persen. Sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka terendah tercatat pada lulusan SMP sebesar 2,47 persen.
16: Pada Mei 2026, persentase penduduk bekerja didominasi oleh penduduk bekerja yang berpendidikan SMA dan SD ke bawah, masing-masing sekitar 204,65 ribu orang atau 30,36 persen dan 220,30 ribu orang atau 32,68 persen dari total penduduk bekerja. Sedangkan proporsi penduduk bekerja berpendidikan SMP dan SMK mengalami penurunan selama periode Februari hingga Mei 2026.
10: Data survei Angkatan Kerja Nasional Mei 2026 ini menunjukkan meski angka pengangguran Maluku Utara mengalami penurunan, tantangan penyerapan tenaga kerja khususnya bagi lulusan SMK masih menjadi pekerjaan besar pemerintah dan dunia usaha.
2: Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat pendampingan bagi putra-putri daerah yang ingin mengikuti seleksi sekolah kedinasan melalui pola pembibitan. Badan Kepegawaian atau BKD membuka Sapa BKD, layanan khusus untuk membantu calon peserta yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran secara daring. Laporan reporter Wahyudi Yahya.
12: Pemerintah Provinsi Maluku Utara membuka layanan pendampingan bagi putra putri daerah yang ingin mengikuti seleksi sekolah kedinasan melalui pola pembibitan. Melalui layanan Sapa BKD, calon peserta yang mengalami kendala saat pendaftaran daring bisa mendapatkan pendampingan langsung dari Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Maluku Utara. Upaya ini dilakukan BKD menindaklanjuti arahan Gubernur Sherly Choanda agar proses pendaftaran sekolah kedinasan berjalan lancar dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi putra putri daerah. Layanan Sapa BKD dibuka di SMK Negeri 1 Kota Ternate sejak 19 Agustus 2026. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Maluku Utara Julkifli Bian mengatakan, antusiasme calon peserta cukup tinggi. Mereka datang langsung untuk memperoleh informasi sekaligus mendapatkan bantuan ketika mengalami kendala saat melakukan pendaftaran secara online.
17: Memang pendaftaran ini melalui mekanisme online langsung, tetapi arahan Ibu Gubernur kami harus melakukan pendampingan dan Sapa BKD telah kami membuka posko di SMK Negeri 1.
12: Julkifli menjelaskan, layanan tersebut tidak mengambil alih proses pendaftaran. BKD hanya memberikan pendampingan kepada calon peserta, terutama ketika menghadapi kendala teknis maupun membutuhkan informasi terkait tahapan seleksi. Sekolah kedinasan yang dibuka melalui pola pembibitan antara lain Sekolah Tinggi Ilmu Statistika atau STIS, Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau STTD, serta Politeknik Keuangan Negara atau STAN. Pendaftaran berlangsung hingga 30 Agustus 2026. Selanjutnya, pengumuman hasil seleksi administrasi dijadwalkan pada 3 September 2026 mendatang. Setelah tahap administrasi, proses seleksi akan dilanjutkan dengan tes berbasis komputer atau CAT dan tahapan berikutnya yang ditangani panitia seleksi dari masing-masing sekolah kedinasan.
17: Maluku Utara. Kami hanya menunggu teman-teman pansel dari masing-masing sekolah kedinasan untuk menindaklanjuti tahapannya selanjutnya. Untuk sampai di sini, kami BKD hanya dalam tahapan untuk pendampingan pendaftaran saja.
12: Untuk pola pembibitan dengan skema biaya mandiri, pemerintah Provinsi Maluku Utara memberikan subsidi sebesar 60% dari biaya pendidikan. Sisanya menjadi tanggungan orang tua peserta yang dinyatakan lulus. Kuota yang tersedia saat ini sebanyak 22 orang, dengan rincian STAN sebanyak 10 orang, STTD 6 orang, dan STIS 6 orang yang terbagi dalam program Diploma 3 dan Sarjana. Program ini diprioritaskan bagi putra-putri Maluku Utara, karena itu calon peserta wajib memiliki KTP dan Kartu Keluarga Maluku Utara. Sementara batas usia peserta berada pada rentang 16 hingga 22 tahun, dengan ketentuan usia yang dapat berbeda pada masing-masing sekolah kedinasan. Zulkifli Bian berharap para peserta yang nantinya lolos melalui pola pembibitan dapat kembali mengabdi di Maluku Utara. Mereka diproyeksikan menjadi bagian dari kebutuhan aparatur pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian, Sapa BKD bukan sekedar posko pendaftaran. Layanan ini menjadi bentuk intervensi pemerintah daerah untuk memastikan peluang pendidikan kedinasan dapat diakses lebih mudah oleh generasi muda Maluku Utara.
2: Saudara, demikian warta berita sepekan edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Budaya Kieraha.
1: 95,1 Perempat Ternate, suara Budaya Kieraha. Balik lagi di Perempat Ternate, Sobat Budaya. Tadi juga kita udah ikutin ya warta berita sepekan bergabung dengan Prasata Ternate juga. Dan di pukul 6.38 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk stream pertama Sobat Budaya di pagi hari ini di program Sapa Kieraha ya. Untuk Sobat Budaya di pagi hari ini, seperti biasa Sapa Kieraha hadir untuk Sobat Budaya sampai di jam 8 pagi waktu Indonesia Timur. Di pagi hari ini dengan cuaca yang cerah, Sobat Budaya di hari Minggu banyak juga nih yang olahraga pagi ya Sapa Budaya. Ada yang lari, jalan gitu ya Sapa Budaya. Bagus juga ya Sapa Budaya kalau pagi-pagi begini untuk orang berolahraga gitu Sapa Budaya. Dan juga Sapa Budaya di pagi hari ini juga sering juga akan memberikan informasi yang menarik tentunya untuk Sapa Budaya. Lagu-lagu manis, lagu-lagu hiburan selalu terputar juga buat Sapa Budaya di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana Sapa Budaya, tetap bersama kami di Perempat Ternate, suara Budaya Kieraha.

My Little Paradise, saudara dari Zilan Reski Amalia, saudara di pagi hari ini baru saja didengarkan juga ya, saudara. Di pagi hari ini, saudara ya, paling bagus yang tadi saya bilang dorong olahraga terkena matahari pagi ya, saudara. Karena matahari pagi itu bagus sekali untuk orang punya kesehatan, saudara. Ya, orang menikmati nih hangatnya sinar matahari pagi, bukan hanya sekedar membuat orang tubuh tuh kayak rasa nyaman gitu ya, saudara. Tapi paparan sinar matahari yang cukup itu bisa memberikan sejumlah manfaat bagi terampai kesehatan. Salah satunya bisa bantu terampai tubuh untuk memproduksi yang namanya vitamin D secara alami. Vitamin D itu sama budaya sangat penting ya untuk membantu terampai punya tubuh untuk menyerap kalsium dan juga fosfor. Kedua, mineral ini itu dibutuhkan untuk menjaga orang punya kekuatan tulang, kekuatan gigi, otot agar tetap sehat sama budaya. Jadi selain mendukung orang kesehatan tulang, paparan sinar matahari juga cukup membantu menjaga daya tahan tubuh ya sama budaya. Jadi matahari pagi ini juga dikaitkan dengan produksi serotonin hormon yang berperan dalam menjaga suasana hati dan membantu orang tubuh tuh merasa lebih tenang gitu sama budaya. Jadi paparan cahaya matahari juga bisa bantu memperbaiki kualitas tidur di malam hari. Karena itu sama budaya harus dorang meluangkan waktu sejenak di luar ruangan pada pagi hari ya. Ini menjadi salah satu kebiasaan sederhana untuk mendukung terampai pola hidup yang lebih sehat ya. Meski punya manfaat, bukan berarti sahabat budaya ini kayak semakin lama gitu ya dorang berjemur di matahari akan semakin baik bagi tubuh. Jadi sahabat budaya, paparan sinar ultraviolet secara berlebihan juga bisa meningkatkan risiko kerusakan kulit ya, sehingga dorang waktu dan juga durasi berjemur juga perlu diperhatikan gitu sahabat budaya. Jadi mungkin sahabat budaya bisa berjemur itu sekitar 5 sampai 15 menit ya gitu sahabat budaya. Terus 2-3 kali dalam 1 minggu begitu sahabat budaya. Dan disarankan sebelum pukul 10 pagi, karena kalau sejam 10 sampai jam 12 itu nanti yang ada orang angus ya. Namun sahabat budaya, kebutuhan orang setiap orang juga berbeda-beda gitu ya, sehingga untuk mendapatkan paparan sinar matahari yang sesuai sebaiknya mempertimbangkan dalam kondisi kulit. Terus kalau boleh dalam berkonsultasi juga ya dengan tenaga kesehatan bila diperlukan sahabat budaya. Nah itu ya sahabat budaya, jadi kalau dorang ada waktu, luangkanlah untuk berjemur pagi atau olahraga gitu ya sambil, karena matahari pagi itu bagus gitu dari jam tujuan gitu ya sahabat budaya, 5 sampai 10 menit gitu sahabat budaya, atau 15 menit, dan terboleh dorang berjemur di atas jam 10 pagi gitu sahabat budaya. Semoga informasi ini bermanfaat buat sahabat budaya di pagi hari ini ya. Seri juga masih menemani sahabat budaya di pagi hari ini tentunya dengan lagu-lagu enak untuk sahabat budaya di pagi hari ini.

0: Gugusan pantai yang berada di titik 0 Katulistiwa Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan mempunyai keunikan dan keindahan tersendiri. Selain pantai Pulau Guraici yang sudah dikenal, ada juga pantai Langkera yang tak kalah indahnya. Pantai Langkera bisa menjadi pilihan untuk pencinta wisata bahari yang sedang mencari tempat liburan bersama keluarga. Pantai Langkera cocok untuk dijadikan destinasi liburan karena memiliki pasir berwarna putih dan air laut berwarna biru toska yang memanjakan mata. Pengunjung juga bisa menikmati pemandangan bukit di sekelilingnya, berfoto, snorkeling, berenang, ataupun diving. Faras, salah satu pengunjung asal Halmahera Tengah pun menuturkan demikian. Berada di pantai ini menurutnya menjadikan ia dan rekan-rekannya yang berkunjung merasa aman dan nyaman. Apalagi selama sepekan mereka disibukkan dengan bermacam-macam kerjaan.
1: Saya nih, teman-teman kerja seringkali di pantai ini, pas waktu libur begitu. Pantai ini punya karakter ombak yang tenang, terus lebih pantai juga panjang, bisa lebih leluasa menikmati pemandangan alam.
0: Pantai Langkera atau dikenal juga dengan sebutan Pantai Pasir Putih termasuk tempat wisata populer di kalangan warga setempat meskipun belum tersentuh oleh pemerintah. Pantai ini memiliki karakter ombak yang tenang dan garis pantai yang panjang sehingga membuat pengunjung lebih leluasa menikmati pemandangan alam yang natural. Ombaknya juga cukup tenang sehingga cocok untuk berenang.
1: Di pantai ini ombaknya lebih tenang lokasi yang baik, sehingga masih aman lah.
0: Pantai Langkera berada di Dusun Pasir Putih, Desa Fafau, Kecamatan Kayua Barat. Untuk sampai di lokasi ini, wisatawan bisa berangkat dari Ternate dengan menumpangi kapal motor Padaidi dan Imelda 03 ke Pulau Muari Kayua Barat, tepatnya di pelabuhan Desa Busua dengan jarak tempuh sekitar 7 hingga 8 jam perjalanan. Sesampainya di Desa Busua, wisatawan bisa mengakses Pantai Langkera dengan cara menyewa perahu ketinting milik masyarakat. Reporter Davi Baba melaporkan.

0: jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: Baik, sahur deh ya, di pukul 7:02 waktu di Satemer masih bersama dengan saya juga di Sapa Geraha di pagi hari ini. Dan Sapa Budaya, ini gerak cepat ya, polisi dalami motif pelajar yang diduga ya gantung diri di Sule. Sapa Budaya, kepolisian resor atau Polres Kepulauan Sula tengah melakukan pendalaman dan juga penyelidikan terkait motif kematian seorang pelajar laki-laki inisial RMT di kamarnya yang diduga gantung diri ya. Peristiwa ini juga terjadi di Desa Malbufa, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula. Kasihumas Polres Kepulauan Sula, Ibda Jaya Afandi Saumena, saat dikonfirmasi juga menyampaikan saat ini penyidik sudah melakukan pendalaman dan penyelidikan terkait dengan meninggalnya seorang pelajar di kamarnya. Sementara itu, Kepala Desa Malbufa Hamis Uma Kamea ya menyampaikan juga peristiwa kematian seorang remaja ini baru diketahui keluarganya pagi ya, sekitar jam 7 pagi. Sapa Budaya, korban juga pertama kali ditemukan oleh ibunya Jakia Gai ketika hendak membangunkan anaknya ke sekolah, namun setelah masuk kamar ia melihat anaknya sudah tidak lagi bernyawa. Sapa Budaya, nah itu ya Sapa Budaya, informasi lokal di pagi hari ini. Polisi dalami motif pelajar yang diduga gantung diri di Sula. Informasi Sapa Budaya juga dilansir dari portal rri.co.id.
2: Rompat Suara Budaya Gieraha.

Jangan di frekuensi ya, tetap di sini di Perompak RRI Ternate. Baik, sahabat budaya, di pukul 7.10 waktu Indonesia Timur, memang seri-seri juga ya di Sapa Kiraha di pagi hari ini juga nih, sahabat budaya. Tentunya sahabat budaya, informasi lokal juga di pagi hari ini ya. Ini ada tawuran antar kelompok berhasil diredam. Polres Ternate siapkan mediasi, sahabat budaya. Ini tawuran antar kelompok warga yang melibatkan massa dari Kelurahan Moya dan juga Kelurahan Makassar Barat terjadi di lingkungan Ngidi ya, sahabat budaya, di Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Sabtu tadi malam ya, sahabat budaya, 22 Agustus 2026 sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Timur. Dan personil Polres Ternate yang tiba di lokasi langsung melakukan tindakan pengamanan hingga situasi berhasil dikendalikan dengan aman ya, sahabat budaya, dan juga kondusif. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Ekan Mukadar mengatakan peristiwa ini bermula dari kesalahpahaman antara penghuni dua kos yang berseberangan di lokasi kejadian. Jadi perselisihan nih, sahabat budaya, kemudian berkembang hingga melibatkan sejumlah warga dari kedua wilayah. Dan juga sahabat budaya, Kasih Humas juga menjelaskan kejadian ini itu bermula ketika salah satu penjaga kos 1 menegur anak penghuni kos 2 dengan perkataan bernada kasar. Nah, anak ini kemudian mengadu kepada ibunya sehingga penghuni kos 2 mendatangi penjaga kos 1 untuk menanyakan persoalan tersebut. Nah, di dalam pertemuan ini penjaga kos 1 menjelaskan bahwa anak penghuni kos 2 sebelumnya beberapa kali datang ke kos 1 dan mengacak-acak sejumlah barang yang berada di halaman termasuk pipa air dan juga barang lainnya. Nah, saksi satu yang merupakan penghuni kos 1 kemudian berusaha melerai perselisihan dan meminta kedua pihak kembali ke tempat masing-masing karena keributan sudah mengganggu waktu istirahat ya. Kedua pihak akhirnya kembali ke tempat masing-masing dan gerbang kos 1 dikunci. Namun tidak lama kemudian suami penghuni kos 2 datang ke kos 1 dan menggoyangkan pagar ya, sahabat budaya, serta mengancam akan membakar kos tersebut karena tidak menerima anaknya dimarahi. Karena merasa terancam, penjaga kos 1 menghubungi suaminya. Suami penjaga kos 1 kemudian datang menggunakan sepeda motor bersama 5 orang temannya. Setibanya di lokasi terjadi benturan dengan suami penghuni kos 2 yang kemudian menuju arah barat untuk meminta bantuan teman-temannya dari Kelurahan Moya. Nah, sahabat budaya, jadi tak lama berselang juga sekelompok warga datang dari arah barat, masa yang tidak mengetahui kronologi awal kejadian kemudian mengeroyok saksi satu karena diduga mengira yang bersangkutan merupakan suami penjaga kos satu. Saksi satu kemudian menyelamatkan diri setelah bertemu dengan seorang temannya. Saksi satu menyampaikan bahwa dirinya telah dipukul oleh sekelompok pemuda yang diduga berasal dari Kelurahan Moya. Nah, jadi informasi ini, sahabat budaya, kemudian memicu sejumlah pemuda ya di sekitar pangkalan ojek di lingkungan Ngidi, Kelurahan Makassar Barat untuk mendatangi lokasi. Nah, saksi 2 yang saat itu sedang berada di pangkalan ojek bersama teman-temannya turut menuju lokasi. Setibanya di depan kos 1, saksi 2 melihat saksi 1 dikerumuni sejumlah pemuda dan berusaha melerai. Namun saksi 2 tiba-tiba dipukul dari arah belakang dan kemudian dikeroyok. Nah, akibat kejadian ini, saksi 2 mengalami luka robek pada bagian pelipis sebelah kanan, sementara saksi 1 juga menjadi korban pengeroyokan dalam rangkaian peristiwa tersebut. Nah, sahabat budaya, Pamapta 1 SPKT Polres Ternate Ibda Andi Teguh bersama personel piket fungsi Polres Ternate tiba di tempat kejadian perkara atau TKP dan langsung melakukan upaya pengamanan dan juga pengendalian situasi. Jadi pihak kepolisian juga selanjutnya melakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya aksi susulan. Kedua pihak direncanakan mengikuti mediasi yang melibatkan kedua pihak kelurahan ya pada hari Sabtu kemarin 22 Agustus 2026 di Makopolsek Ternate Utara. Kasih Humas Polres Ternate juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi ya oleh informasi yang memang
belum terverifikasi gitu sama budaya, serta menyerahkan penanganan setiap persoalan kepada pihak yang berwenang. Masyarakat juga diminta bersama-sama untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban agar situasi Kamtibmas di Kota Ternate itu sama budaya tentunya tetap aman dan juga kondusif sama budaya. Nah, inilah informasi sama budaya di pagi hari ini ya. Tawuran antar kelompok berhasil diredam, Polres Ternate siapkan mediasi. Informasi sama budaya dilansir juga dari laman rri.co.id.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan

0: USU Indonesia resmi unggul.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
2: 33 atlet.
1: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
3: Jangan suka membedakan anak.

Baik, saudara masih di Sapa Gerah di pagi hari ini juga ya, di pukul 7:28 waktu Indonesia Timur. Ini di informasi kesehatan juga ya, Sapa Budaya. Dorong pernah kata rada dengar kalau dorong kayak dengar suara kruk-kruk gitu ya Sapa Budaya dalam dorong pepuro ketika dorong sedang lapar Sapa Budaya. Jadi kalau ternyata bunyi ini itu tuh merupakan hal yang normal dan juga bisa terjadi karena adanya aktivitas di dalam saluran pencernaan ya. Jadi kalau bunyi pada perut berkaitan dengan gerakan atas saluran pencernaan yang biasa disebut dengan peristaltik Sapa Budaya. Jadi gerakan ini tuh berfungsi mendorong makanan, cairan dan juga gas ya untuk melewati saluran pencernaan agar proses pencernaan bisa berlangsung dengan baik. Jadi ketika perut dalam keadaan kosong, suara dari aktivitas saluran pencernaan juga bisa terdengar lebih jelas ya. Hal ini karena tidak ada makanan di dalam saluran pencernaan yang membantu meredam suara dari pergerakan cairan dan juga gas. Bunyi perut Sapa Budaya juga tidak selalu menjadi tanda bahwa seseorang itu sedang lapar gitu ya Sapa Budaya. Jadi suara ini tuh bisa muncul setelah makan maupun ketika terdapat gas dan cairan yang bergerak di dalam torampe saluran pencernaan. Meski umumnya normal Sapa Budaya, tapi kalau dorampe puru yang memang kayak babunya terus-terus Sapa Budaya dan juga disertai dengan keluhan lain, itu juga perlu diperhatikan ya, terlebih jika kalau dibaringkan dengan sakit perut, muntah, diare, sembelit, atau perubahan pola buang air besar yang berlangsung cukup lama. Jadi Sapa Budaya juga tidak perlu khawatir ketika sesekali kayak dorong dengar tuh kruk-kruk dari dorong punya perut ya Sapa Budaya, karena selain menjadi tanda adanya aktivitas saluran pencernaan, bunyi tersebut juga merupakan bagian dari proses alami tubuh dalam mengolah makanan. Nah itu ya Sapa Budaya, jadi perut berbunyi itu normal ya Sapa Budaya. Informasinya juga dilansir dari portal rri.co.id.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Masih di 95,1 Pro Ternate, suara budaya Kiraha di PGR ini ya, sama budaya di pukul 7.51 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk seri PTP dulu nih sama budaya dari Sapa Kiraha di PGR ini ya. Nanti di jam 8 sampai di jam 10 juga masih menemani dengan lagu-lagu hiburan, informasi-informasi menarik juga di pagi hari ini. Nanti baru ntar aku dapat lagi ya di Sapa Kiraha edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri

usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM di Maluku Utara menjadi bagian penting dalam penguatan ekonomi daerah. Potensi tersebut terus didorong Bank Indonesia agar UMKM tidak hanya bertahan tapi mampu berkembang, memperluas pasar dan juga meningkatkan daya saing. Penguatan UMKM Maluku Utara itu salah satunya ditunjukkan melalui partisipasi kantor perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara dalam Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta tanggal 20 sampai 23 Agustus 2026 hari ini. Dua UMKM Wastra Binaan Putadino Kayangan dan juga Rapidino lolos mengikuti showcasing sekaligus menjual produknya secara langsung dalam ajang tersebut. Selain dua UMKM Wastra, Coklat Sulaminda turut meramaikan outlet makanan dan juga minuman olahan pada KKI 2026. Sementara itu sebanyak 11 UMKM binaan KPWBI Maluku Utara lainnya ikut memamerkan produk unggulan melalui kanal daring. KKI 2026 yang berlangsung di Hall A dan B Jakarta International Convention Center atau JICC mengusung tema penguatan sinergi untuk mendorong UMKM bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat kapasitas usaha, akses pembiayaan, digitalisasi hingga memperluas pasar produk UMKM. Secara nasional, UMKM punya peran besar dalam perekonomian dengan jumlah pelaku mencapai sekitar 64 juta unit usaha. Sektor ini juga disebut menyerap sekitar 97% tenaga kerja dan memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto dan PDB nasional. Di Maluku Utara, hampir 194.000 UMKM tersebar di seluruh kabupaten dan kota dengan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai lebih dari 41%. Kondisi tersebut membuat pengembangan UMKM menjadi salah satu bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di daerah. Bank Indonesia mengajak masyarakat untuk terus mencintai dan bangga menggunakan produk UMKM Indonesia. Dukungan masyarakat dinilai penting agar UMKM termasuk dari Maluku Utara mampu bangkit, semakin tangguh dan berdaya saing hingga menembus pasar nasional maupun internasional. Sekian kabar kira pukul 8 waktu Indonesia Timur, saya Sri Anugrah sampaikan syukur defu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Cerita Pagi di Pro 4 FM Ternate.

0: kamu itu selalu terlambat terus.
1: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
2: Baik, Sabudaya masih di 95,1 Prima Ternate juga ya. Tentunya bersama dengan saya juga di pagi hari ini. Dan juga di pukul 8.15 waktu Indonesia Timur. Dan di tanggal 23 Agustus ya, ini akhir bulan nih Sabudaya. Dan ternyata tanggal 23 Agustus tuh Sabudaya ada salah satu hari yang memperingati tentang hari penerbangan murah Sabudaya. Di akhir bulan Agustus biasanya tuh Sabudaya liburan panjang para pelajar juga sudah berakhir ya, dan mereka akan kembali bersekolah. Nah, dengan begitu harga-harga tiket pesawat tuh banyak mengalami yang namanya diskon sama budaya. Oleh karena itu banyak pelancong yang memang memanfaatkan momen ini untuk membeli tiket berlibur ya, tiket berlibur yang murah akan mengurangi pengeluaran atau anggaran selama liburan lintas kota ya, sabda maupun negara. Jadi tren berlibur dengan anggaran yang rendah itu sama budaya sudah mulai meningkat tuh dari tahun 2007 sampai 2010. Jadi pada masa itu terjadi krisis keuangan yang memang mengharuskan orang-orang tuh berhemat termasuk untuk berlibur ya. Jadi keinginan untuk menghemat gitu sama budaya juga berlaku pada perjalanan udara atau dengan pesawat terbang ya, untuk merayakan momen ini. Jadi sama budaya diciptakanlah ya peringatan internasional Hari Penerbangan Murah atau Cheap Flight Day sama budaya. Jadi peringatan ini tuh jatuh di hari ini tanggal 23 Agustus dan dirayakan setiap tahun sampai dengan saat ini sama budaya. Nah, iyo itu ya sama budaya di hari ini tanggal 23 Agustus memperingati tentang Hari Penerbangan Murah sama budaya. Informasi juga dilansir dari portal detik.com.
3: Jangan ganti frekuensi ya, tetap di sini.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai.

Baik, Sauda masih di pagi hari ini juga ya. Baca Data Pagi dan Sri juga di pagi hari ini. Sama budaya ini juga ada informasi juga ya. Ini menguap, itu tuh seringkali dianggap sebagai tanda kalau seseorang tuh sedang mengantuk atau kelelahan, sama budaya. Padahal aktivitas yang satu ini tuh ternyata bisa terjadi karena berbagai alasan dan tidak selalu berkaitan dengan rasa kantuk, sama budaya. Ada salah satu teori yang menyebutkan kalau menguap tuh merupakan mekanisme alami tubuh yang membantu mendinginkan orang punya otak saat menguap. Jadi otot di sekitar leher, rahang, wajah meregang sehingga bisa meningkatkan aliran darah di bagian kepala dan wajah, sama budaya. Jadi menguap juga dapat muncul ketika seseorang tuh merasa bosan atau kayak kurang dapat rangsangan gitu, sama budaya. Bahkan kalau torang melihat orang lain menguap, sama budaya, itu torang juga kayak taiko menguap gitu ya, sama budaya, yang diduga berkaitan dengan rasa empati terhadap orang sekitar. Dilansir juga nih sama budaya dari Elo Dokter ya, ada beberapa penelitian yang menunjukkan kalau seseorang yang lebih sering menguap ketika berada di udara yang lebih sejuk dibandingkan dengan udara yang panas gitu, sama budaya, kondisi ini tuh mendukung teori bahwa menguap itu mungkin membantu mengatur torampe suhu otak. Jadi meski umumnya merupakan aktivitas normal, tapi kalau terlalu sering menguap tanpa merasa lelah atau mengantuk, sama budaya juga harus diperhatikan ya. Terlebih kalau dorong tuh menguap disertai dengan keluhan lain kayak umpama pusing, terus sulit dorong untuk memfokus atau konsentrasi, atau sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Karena itu sama budaya kalau menguap sesekali tidak perlu dikhawatirkan, terutama ketika kalau terang tubuh itu sedang lelah gitu ya, atau kayak terang merasa boring, bosan gitu, namun dapat frekuensi berlebihan dan disertai keluhan lain, sebaiknya harus berkonsultasi dengan tenaga kesehatan ya, sama budaya, untuk mengetahui diabetes penyebabnya.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: koralnya, reef-nya, terus ikan-ikannya juga banyak banget tadi, dari mulai yang kecil sampai yang gede. Terus ada juga, walaupun tadi sedikit berarus, nggak sedikit sih, lumayan bagi pemula seperti aku.
1: Berbagai jenis, bentuk, dan warna-warni ikan di dalam perairan laut Pulau Maitara, Provinsi Maluku Utara itu bergerak beriringan penuh pesona, seakan tak jemu untuk terus memandangnya. Dalam kejernihan air, gerak-gerik ikan itu sesekali bersembunyi di balik gugusan warna-warni karang, bolak-balik beriring seakan tak membuatnya jemu. Begitulah pemandangan yang tampak saat penulis menyelam di kedalaman 20 meter di bawah air laut Pulau Maitara selama kurang lebih 40 menit. Selain tampak ikan berenang dan aneka hayati lainnya, gugusan karang juga memiliki bentuk yang beraneka ragam dan warna. Ada yang berjenis hard coral hingga soft coral. Jarang pandang yang baik memperlihatkan bahwa perairan di Pulau Maitara masih memiliki air laut yang bersih. Keindahan Pulau Maitara sepertinya memang tidak hanya terdapat di daratan. Laut biru yang menghampar luas di depannya ternyata memiliki keindahan tiada tara. Keindahan bawah laut Pulau Maitara juga merupakan salah satu titik selam yang terdapat di perairan Maluku Utara. Selain itu, titik selam tersebut tidak berada jauh dari dermaga Pulau Maitara yang merupakan pintu masuk bagi masyarakat dan wisatawan. Menurut pemandu wisata Dive Center Ternate, Rio, titik selam Maitara itu memiliki keindahan luar biasa. Di bawah air, penyelam dapat melihat keanekaragaman biota laut seperti sea van, barrel spong, pygmy sea hars, penyu, hiu, karang beraneka bentuk, serta berbagai biota laut lain yang unik dan indah.
2: Maitara memang belum terlalu terkenal di dunia penyelaman Indonesia, nah, tetapi di 5 tahun terakhir sudah mulai dikenal, walaupun fasilitas di Tidore, di Pulau Maitara sendiri masih sangat minim, tetapi kita sebagai dive operator memaksimalkan mungkin untuk promosinya. Nah, promosi dengan jejaring sosial media ini sangat

0: kita maksimalkan, karena dengan begitu kita mendapatkan banyak tamu-tamu, visitor-visitor dari luar provinsi, biasanya dari Pulau Jawa, Jakarta, dan sekitarnya. Mereka datang, land base di Ternate, dan uniknya memang Maitara ini tidak jauh dari Pulau Ternate. Jadi dengan fasilitas Ternate yang sudah maksimal, nah mereka bisa land base di Ternate, mereka bisa jadikan pilihan diving di Maitara atau di Tidore. Nah, untuk pengembangan selanjutnya memang kita berharap pemerintah juga berperan aktif dalam mengembangkan, mempromosikan wisata bahari ini. Nah, tetapi kita dari operator juga ikut bertanggung jawab, bukan hanya menjual atau berbisnis di bidang bahari, tetapi kita juga mempunyai tanggung jawab untuk di bidang edukasi dan konservasi.
1: Rio yang juga pelaku wisata bahari di perairan Maluku Utara berharap agar pemerintah memiliki perhatian terhadap pengembangan wisata bahari, karena perairan Maluku Utara memiliki keindahan yang luar biasa, ekosistem perairan yang cukup terjaga, serta air laut yang bersih. Pengembangan wisata bahari ini dapat mendorong agar masyarakat dapat menjaga dan melestarikan laut, karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lestari dan berkelanjutan. Hal senada diakui Yeni, salah satu penyelam lokal Maitara. Ia mengagumi keindahan bawah laut Maitara yang luar biasa indahnya. Ia menyayangkan bila ekosistem dan lingkungan perairan itu tercemar, semisal kotor karena sampah. Terhadap itu, Yeni mengajak agar siapapun bisa menjaga kebersihan perairan dari berbagai jenis sampah.
2: Sampah sekecil bungkus permen pun itu tetap sampah. Kalau misalnya dikoleksi, itu akan jadi banyak. Dan kita nggak tahu bakal berakhirnya di mana. Di tengah laut kah? Atau di pinggir laut? Yang itu akan merusak biota-biota laut. Jadi, tolong kalau misalnya mau buang sampah di tempat wisata, dikantongin aja. Jangan langsung, kalau misalnya nggak nemu tempat sampah nih, tapi kalau misalnya nemu tempat sampah, ya langsung buang. Jadi kalau nggak nemu, bisa bawa pulang, nanti dibuang di rumah. Itu kan hal yang simpel, tapi sangat membantu alam gitu, dan kehidupan kita ke depannya.
1: Keguman Yeni kembali ia ungkapkan tak kalah berada di permukaan air laut saat berada di atas speedboat. Diakuinya, permukaan air laut yang tampak bening sesekali memantulkan warna kebiruan seakan mengundang penasaran untuk menjadikannya cermin, melihat wajah diri yang terembus tiupan angin di bawah kecerahan mentari. Ia pun optimis potensi bahari di Maitara jika dikelola dengan baik akan menjadi lokasi wisata menarik bagi para wisatawan, khususnya mereka yang cinta bahari. Sudah.

0: Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: 95,1 FM, Rock Maternity. Suara Budaya Kiraha.